katanya kalau sahabat Anda ya, ini barokallah. Termasuk juga alhamdulillah masih menikmati hari libur. Dan kemarin juga bersyukur alhamdulillah mencoba sarapan di rumah makan Raja Soreang ini di jalan, dan juga jalan-jalan ke Bandung. Katanya Masya Allah menikmati hari libur juga nih sahabat Anda Yani. Cuacanya di Cimahi cerah berawan dan suhunya cenderung dingin. Doa terbaiknya semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga berkah untuk sahabat MP yang sedang menyimak, untuk juga operator MP FM yang sedang bertugas dimanapun berada. Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi. Selanjutnya kami sapa juga, ini ada sahabat kita dari Cilimus Cisarua. Ini juga mama rasanya tidak menyapa ini ya. Ada Bunda Sinta, apa kabarnya di pagi hari ini? Bunda Sinta dari Warung Nasi Bajuri Patro Parompong. Semoga senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya Bunda Sinta. Terima kasih sudah kembali ikut bergabung. Dimana disampaikan informasi cuacanya di pagi hari ini agak mendung katanya kalau di Cisarua. Terasa dingin, dan semoga kita semua juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua ataupun juga di Warung Nasi Bajuri Patro Parompong sudah bergabung. Termasuk sahabat Enrisa Fitri juga di pagi hari ini, di pagi yang cerah dan juga indah katanya, dalam keadaan juga sehat walafiat. Cuacanya memasuki kisi-kisi jendela nih, jadi nampak indah, nampak estetik kalau istilah sekarang ya sahabat Enrisa Fitri. Tentu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa terbaiknya juga disampaikan, semoga untuk sahabat siar, untuk Kang Rizky katanya, untuk juga operator, kru MK sedang bertugas, diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Enrisa Fitri. Dan juga terakhir kali ini kami sapa ada Ibu Parila dari GBA 3. Masya Allah, apa kabarnya juga Ibu Parila pagi hari ini? Semangat menjalani hari libur gitu ya, dengan berbagai aktivitasnya nih Ibu Parila. Disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Termasuk juga alhamdulillah sudah pulang kembali dengan selamat sehabis mengantar sekolah katanya. Masya Allah, sekolah tidak libur gitu ya Ibu Parila ya, Masya Allah. Pantauan lalu lintasnya di jalan Logam Marga Cinta ramai lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, termasuk juga hawanya dingin sejuk. Masya Allah, salam sehat dan tetap semangat disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru MK yang sedang bertugas, dan semua sahabat MK FM dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga dimudahkan urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parila dari GBA 3 dan juga sahabat MK Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung sahabat MK kebersamaannya bersama dengan reporter MK FM Bandung, ada sahabat Siva Hoironisa. Kita akan berbincang di edisi pagi hari ini dengan topik yang dihadirkan, yaitu ekspor sumber daya alam satu pintu ini resmi berlaku. Anda penasaran sahabat MK? Kita akan hadirkan perbincangannya selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: memasuki segmen sudut pandang sahabat MK tepat di menit ke-11 lepas di jam 7 pagi hari ini. Kita akan juga berbincang bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim kamar berita MK FM Bandung, ada sahabat Siva Horunisa. Sebelum itu juga terima kasih yang sudah bergabung tadi di kebersamaan jurnal pagi ini. Seperti yang sudah bergabung ini ada Ibu Konita dari Cimahi Tengah. Insya Allah disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah itu dalam keadaan sehat, bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan juga mendengarkan Radio MK FM Bandung, katanya dengan suara yang juga jelas, alhamdulillah. Cimahi cerah katanya, alhamdulillah, dan udaranya sejuk. Salam silaturahim, salam sayang juga disampaikan untuk Atumita katanya, untuk juga Naya, kakek, nenek di Cianjur, dan juga keluarga besar di Cianjur. Terima kasih Ibu Konita dari Cimahi sudah bergabung, termasuk juga Ibu Citra dari Ciamis, dan Abah Hamid ini dari Gedung Sate juga terima kasih sudah bergabung. Dan sahabat MG, kita akan juga menyapa sahabat reporter, sahabat Sipa Indonesia juga alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini dalam segmen sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva Hoirunisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Di edisi sudut pandang pagi hari ini, sahabat Siva, topik yang juga kita akan coba diskusikan ataupun juga bincangkan ya, sahabat Siva, ini berkaitan dengan tentu tadi ekspor sumber daya alam satu pintu ini resmi berlaku gitu ya, sahabat Siva. Dan kami juga mengundang Anda, sahabat MP, untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MG, apa yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam kebijakan tersebut, sahabat MG? Apakah menambahkan devisa negara? Atau yang kedua, menjaga kemudahan dalam usaha? Atau misalnya yang ketiga, sahabat MG, memperkuat pengawasan ekspor? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Karena di mana ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva, mulai 1 Juni di tahun 2026 ini, pemerintah resmi memberlakukan kebijakan ekspor sumber daya alam ataupun SDA melalui mekanisme satu pintu, sahabat MK. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap arus ekspor komoditas strategis, sekaligus juga mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam ya, sahabat Siva.
1: Ya, betul sekali sahabat Rizky. Kalau pekan sebelumnya ini sebuah entitas baru, BUMN baru, sahabat MK, yakni Danantara Sumber Daya Alam, ataupun ini kemudian pekan kemarin sudah sempat kita bahas juga ya, kehadiran BUMN baru tersebut. Dan ternyata jelang beberapa pekan sejak diresmikannya, ini langsung mulai berfungsi, khususnya di awal Juni ini, sahabat AMG. Karena mulai 1 Juni 2026, pemerintah kemudian resmi memberlakukan kebijakan ekspor tadi, sumber daya alam atau SDA, mekanisme satu pintu. Kebijakan tersebut ini menjadi bagian pengawasan yang hadir seiring dengan munculnya Badan Usaha Milik Negara baru, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Dan kebijakan tersebut, sahabat MK, dinilai oleh pemerintah akan membawa kontribusi besar dalam sektor sumber daya alam, khususnya terhadap perekonomian nasional. Kita tahu beberapa waktu kebelakang, ini nilai rupiah senantiasa terus menurun ya, sahabat Rizky. Betul. Yang ini kemudian menjadi sorotan, dan dengan hadirnya wacana ataupun juga peraturan sumber daya alam yang akan diatur dalam satu pintu untuk agenda ekspornya, maka dengan harapan tersebut perekonomian nasional yang sebelumnya ini belum tercermin dalam optimalisasi devisa dan pengawasan perdagangan internasional, maka ekspor yang kemudian akan berlangsung hingga tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, sahabat AMK, nantinya akan diawasi langsung oleh pemerintah, yang kalau selama ini kita lihat diololanya, diurusnya oleh perusahaan-perusahaan pemilik komoditas, sahabat Rizky. Ini yang kemudian perlu dihadirkan pengawasan langsung oleh pemerintah, sehingga data pun ini dengan mekanisme pelaporan yang tersebar di berbagai instansi, mulai dari sistem baru ini bisa hadir pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap aliran barang, kemudian devisa pemasukan negara dari khususnya sektor sumber daya alam seperti minyak, CPO, dan lain sebagainya, sahabat MK.
0: Ya, bahkan pemerintah ini juga menyatakan ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan agenda penguatan tata kelola ekspor nasional. Selain mengatur tadi arus barang, kebijakan ini juga ini dihubungkan, sahabat MK, dengan pengawasan devisa hasil ekspor ataupun DHE SDA yang beberapa waktu terakhir ini ya, sahabat Siva, ini turut juga ini diperketat. Pemerintah berharap sahabat MK seluruh proses ekspor ini dapat tercatat secara lebih transparan, sehingga negara memiliki data yang lebih akurat tadi mengenai volume ekspor, nilai transaksi, serta juga aliran devisa yang dihasilkan dari komoditas strategis Indonesia. Nah, masih berkaitan dengan topik ini, sahabat MK silahkan kembali kami mengundang Anda untuk bisa ikut juga menyampaikan sudut pandangnya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam kebijakan ini? Apakah misal tadi menambah pendapatan negara atau justru dengan memperkuat pengawasan ekspor? Anda bisa sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandangnya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp, sahabat yang bisa Anda sampaikan pilihan pollingnya langsung di sana. Dan insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu untuk sama-sama menyimak gitu ya, sahabat Sipo dan juga sahabat MK, beberapa informasi bermanfaat yang dihadirkan, dipersembahkan oleh MK FM Bandung berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris dan juga sahabat reporter sahabat Siva Indonesia di segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Silakan sahabat MK, kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi menyampaikan sudut pandangnya kalau tadi berkaitan dengan topik yang dihadirkan begitu ya sahabat MK. Anda bisa sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga sudut pandang Anda apa yang harus menjadi prioritas utama pemerintah sahabat MK dalam kebijakan ekspor tadi begitu ya, ataupun impor ya sahabat MK, yang juga adanya mulai berlakunya tadi ekspor sumber daya alam satu pintu yang resmi berlaku sahabat MK. Apakah tadi yang menjadi prioritas adalah menambah pendapatan negara atau tadi justru memperkuat pengawasan ekspor? Karena kita ketahui begitu ya sahabat Siva dan juga sahabat MK, selain tadi pemerintah juga memberikan pernyataan ya bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan agenda penguatan tata kelola ekspor nasional, di mana di tahap awal implementasinya kebijakan ekspor satu pintu ini juga hanya diberlakukan untuk 3 komoditas utama saja begitu ya sahabat Siva.
1: Iya. 3 komoditas utama sahabat MK yang kemudian disoroti adalah terkait dengan minyak kelapa sawit atau CPO beserta turunannya, ada batu bara dan juga paduan besi atau ferroalloy sahabat MK. Di mana ketiga komoditas tersebut dipilih karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total ekspor Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan ekonomi, ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 30% dari total ekspor Indonesia, sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan devisa negara. Ini yang kemudian sorotan terkait dengan khususnya minyak kelapa sawit ya sahabat Rizky, karena ini turunannya cukup banyak yang kemudian telah diatur juga dengan devisa hasil ekspor, karena ini yang kemudian mempengaruhi juga bagaimana nilai mata uang kita di tingkat internasional sahabat MK. Bahkan disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya yang menyebutkan bahwasannya aturan yang mulai berlaku per hari ini ketentuan baru mengenai penempatan wajib devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA tadi, yang mana kebijakan tersebut memang sudah tertuang dalam peraturan pemerintah di nomor 21 tahun 2026, meskipun tanggal pemberlakuannya bertepatan dengan hari libur karena sekarang juga tanggal merah ya sahabat Rizky. Tapi itu tidak menghalangi kemudian pemberlakuan aturan tersebut tetap berlaku karena aktivitas ekspor terus berjalan, tidak ada kena libur sahabat MK.
0: Ya, tentu kebijakan ini tadi juga diatur dalam peraturan pemerintah selain tadi di nomor 21 tahun 2006 dan tadi berlaku ya meskipun tanggal merah ya sahabat Siva dan juga sahabat MK. Dimana dalam aturan baru ini sahabat MK, eksportir sektor SDA diwajibkan merepatriasi begitu ya 100% DHESDA ke dalam negeri. Dan khusus untuk eksportir non migas sahabat MK, seluruh DHESDA wajib ditempatkan pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara target eksportir minyak dan juga gas bumi, kewajiban penempatan DHESDA minimal sebesar 30% dengan jangka waktu paling sedikit 3 bulan. Dan penempatan DHESDA juga wajib dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara ataupun himbara begitu ya sahabat Siva.
1: Iya, dan selanjutnya sahabat MK, terkait dengan aturan baru tersebut, masih dalam peraturan yang sama, pemerintah juga membatasi adanya konversi DHESDA dari valuta asing ke rupiah, maksimal sebesar 50%. Kebijakan itu ditujukan untuk menjaga ketersediaan devisa dalam sistem keuangan domestik sahabat MK. Kendati demikian, pemerintah memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, baik di sektor migas maupun non-migas, yang memiliki pembeli atau buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang telah terikat perjanjian bilateral atau kerjasama perdagangan. Karena dalam skema relaksasi tersebut, maka eksportir para pengusaha ini nantinya diperbolehkan menempatkan sebagian DHESDA-nya pada bank di luar himbara. Adapun kalau untuk porsi penempatan pada bank non-himbara, ini memang juga cukup dibatasi, yakni maksimal 30% dari total DHESDA dengan jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan, sahabat Rizky.
0: Kali ini kita akan coba menyapa sahabat MK gitu ya, sahabat Siva yang sudah juga bergabung menyampaikan sudut pandangnya di sudut pandang edisi pagi hari ini. Seperti ada sahabat kita juga bergabung Ibu Lilis ya dari Balai Endah. Terima kasih Ibu Lilis. Kan disampaikan kalau menurut Ibu Lilis, apa yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam tadi kebijakan yang juga dihadirkan ini di pilihan ketiga itu yang memperkuat pengawasan ekspor katanya. Terima kasih Ibu Lilis dari Balai Endah. Kemudian juga kali ini kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada sahabat kita Bapak Sandi dari Banjaran juga ini bergabung, di mana ketiga-tiganya ini juga menjadi prioritas utama gitu ya kalau disampaikan oleh Bapak Sandi. Terima kasih sudah bergabung Bapak Sandi dari Banjaran. Sahabat Mari dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga dipilih semuanya begitu ya. Ini jadi prioritas mulai dari menambah devisa negara, kemudian juga menjaga kemudahan usaha serta memperkuat begitu pengawasan ekspor. Termasuk juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya dan juga Ibu Parilah dari GBA 3 juga ikut bergabung menyampaikan pilihan vollingnya di pagi hari ini. Dan tentu ini menjadi salah satu hal yang juga cukup deras ya, juga dihadirkan oleh pemerintah setelah sebelumnya juga hadir berkaitan dengan hal ini begitu ya sahabat Siva.
1: Kehadiran dari BUMN baru sahabat Rizky ini juga mendorong adanya aturan baru yang ini memang cukup bertahap ya sahabat Rizky, dimulai dari hari ini dan masih masa transisi hingga akhir tahun mendatang sahabat MK. Tentunya ini masih dalam pemantauan ya sahabat MK, sehingga bagaimana kemudian hasil dari pendapatan negara ini kemudian masih terus dievaluasi, karena kalau untuk resmi benar-benar berlaku seluruhnya itu baru di awal 2027 sahabat Rizky.
0: Dan kalau kita lihat dari posisi PT DSI sendiri ya sahabat Siva dan juga sahabat MK, di mana PT Denantara Sumber Daya Indonesia atau tadi DSI ini menjadi elemen utama dalam kebijakan baru ini. Di mana perusahaan tersebut juga dibentuk sebagai badan usaha milik negara yang secara khusus menangani tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. DSI juga ini mulai beroperasi gitu ya sahabat Sipa dan juga sahabat MP bersamaan dengan diberlakukannya kebijakan ekspor satu pintu di hari ini 1 Juni 2026.
1: Iya. Yeah. Dan kalau kita lihat fase pertamanya memang berlangsung sepanjang masa transisi sahabat MK, di mana lembaga baru tersebut DSI sendiri memang berfungsi sebagai pengawas, kemudian pencatat dan koordinator data ekspor, sehingga seluruh eksportir ini diwajibkan mencantumkan DSI sebagai co-exporter dalam sistem pelaporan ekspor mereka. Melalui mekanisme tersebut, maka nanti DSI mewakili pemerintah gitu ya sebagai BUMN akan menerima seluruh data pelaporan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik komoditas tersebut. Maka fungsi utama DSI pada tahap awal ini memang melakukan monitoring terlebih dahulu dan evaluasi terhadap kegiatan ekspor sahabat EMK. Pengawasannya mencakup berbagai aspek, mulai dari volume barang yang diekspor, kemudian kesesuaian dokumennya, hingga nilai transaksi yang dilaporkan. Maka data tersebut nantinya akan digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi negara, khususnya tadi ya untuk pemasukan negara, devisa sahabat NG dan juga sahabat Rizky.
0: Ya, hingga saat ini pemerintah tadi tetap menegaskan bahwa implementasi kebijakan ekspor SDA satu pintu ini akan berjalan sesuai jadwal ya sahabat Sipa dan juga sahabat MK, di mana masa transisi berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, sementara implementasi penuh direncanakan dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 yang akan datang. Selama periode tersebut juga pemerintah, DSI, dan juga pelaku usaha akan menjalani proses penyesuaian untuk memastikan sistem baru dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Itu dia perbincangan kita di kesempatan sudut pandang pagi hari ini gitu ya sahabat Sipa, menemani juga sahabat MG yang sedang menyimak. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat Sipa, selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MG FM Bandung. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK perbincangan kita bersama dengan sahabat reporter sahabat Siva Indonesia di segmen sudut pandang edisi pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di segmen selanjutnya, segmen ketiga dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di segmen sahabat MK manajemen keluarga. Kita akan kembali sambung pembelajarannya bersama dengan Adeda berkaitan dengan tips sukacita melakukan ibadah haji di bagian kedua. Sesaat lagi untuk Anda.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya anggapannya Allah mah maha pengertian deh Zam.
1: Nah itu Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah Mar, soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: tepat di menit ke-34 sahabat MK lepas di jam 7 pagi hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kita akan kembali sambung sahabat MK di segmen ketiga, segmen manajemen keluarga. Kita akan kembali juga melanjutkan bahasan kita bersama dengan Adida ya sahabat MK, berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah. Nah sebelum itu silakan juga Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga menyampaikan pertanyaan yang ingin juga didiskusikan bersama dengan Adi dari pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan alhamdulillah Adida juga sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung, Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat ya insyaallah di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah lagi serak-serak basah.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Qadarullah.
0: Qadarullah. Dan senang sekali rasanya dapat kembali bersilaturahim, menemani juga waktu pagi sahabat MK di segmen manajemen keluarga. Nah, insyaallah kita akan kembali sambung juga ya pembahasannya ini berkaitan dengan
1: iya, 2 minggu yang lalu cita. Sebelum lebaran ya.
0: Dan sekarang buat di lebaran.
1: Sukacita dalam beribadah.
0: Ya, masyaallah.
1: Dan, ini teh pengalaman sendiri.
0: Ditulis oleh tangan sendiri juga ya.
1: Jadi gimana ceritanya muncul tema ini karena harapan diri bisa sesuai dengan judulnya. Sukacita dalam melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Bapak ibu sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang saat ini qadarullah Allah takdirkan menyimak, baik yang sedang beberes, yang sedang menjahit, ada yang lagi perjalanan di kendaraan tadi,
0: berkebun
1: ketemu
0: juga ada biasanya
1: berkebun tadi ketemu Pak Ratno pilot angkot.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah niatkan belajar mendengar siaran MKFM ini diniatkan karena Allah semata, berharap ampunan Allah, rahmat, berkah, kemudahan urusan dunia akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Gim berpesan Kang Rizki dalam ikhtiar ada 3. Pertama, sempurnakan niat.
0: Sempurnakan niat.
1: Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, sempurnakan tawakal.
0: Niat, ikhtiar, dan tawakal.
1: Niat memegang peranan penting sekali dalam hidup. Innamal a'malu
0: binniyat.
1: Di segala sesuatu tergantung niatnya. Qadarullah Bapak Ibu yang baik, melanjutkan 2 minggu yang lalu dibagi 2 segmen. Pertama adalah tipe orang yang beribadah.
0: Betul.
1: Waktu 2 minggu yang lalu teh ini langsung evaluasi diri, muhasabah berkaitan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ada yang lalai. Yang lalai teh jadi
0: kadang-kadang gitu.
1: Kadangkala. Sholat Jumat ke Jumatan ae unggul. Bahkan ada yang sholatnya teh setahun teh 2 kali. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
0: Baru kemarin berarti ya.
1: Idul Adha. Dan ini teh banyak teman-teman Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang lalai kadang-kadang.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Yang kedua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada yang terpaksa karena aturan, karena disuruh. Peraturan di sekolah harus berjamaah misalnya. Jadi beres dari sekolah kembali ke ini ke alam alam keinginannya. Disuruh orang tua atau mau ketemu calon mertua. Di ngadadak soleh. Di namanya ganti.
0: Apa tuh?
1: Di ngadadak soleh.
0: Dadakan gitu ya.
1: Jadi ini mah terpaksa dadakan. Yang ketiga yaitu menunda-nunda.
0: Yang menunda gitu.
1: Jadi nah ini teh banyak kita lakukan. Menunda we terus. Walaupun sudah Allah bangunkan tahajud misalnya kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Kan cara Allah membangunkan teh tidak saja pakai alarm.
0: Iya, betul.
1: Ada ucing gelut. Kucing-kucing berkelahi.
0: Serem juga biasa suaranya ya.
1: Atau misalnya jam 3 subuh. Ayam jago kongkorongo kepagian salah. salah lihat jam.
0: So. Atau biasanya pengen ke air tiba-tiba gitu ya.
1: Oh, itu teh dipaksa ku Allah.
0: Masya Allah.
1: Suruh ke air. Itu teh pertolongan Allah. Tapi karena terbiasa menunda, bangun teh udah jam 3. Ah, seketik deh ah. Kan malam, habis tugas malam. Saya menunda, banyak alasan. Menunda nanti kalau sudah tua. Padahal banyak yang, mana yang meninggal, Kang Rizky, yang muda atau yang tua?
0: Gimana ya jawabannya?
1: Yang muda, makanya muda. Yang tua seutik karena sudah pada meninggal duluan.
0: So.
1: Saya kayak sambil mikir ngejawab.
0: Takut salah jawab ternyata gitu.
1: Jadi menunda, nah itu banyak sekali dilakukan. Di perjalanan apalagi ya. Sholat subuh dekat ke duha. Sholat duhur dekat ke asar. Sholat asar dekat ke
0: maghrib.
1: Sholat maghrib dekat ke isya. Sholat isya dekat ke hoream. Males.
0: Berarti menunda ini tuh lebih kepada merasa masih punya banyak waktu gitu ya.
1: Iya, seakan-akan masih punya umur. Padahal umur mah Allah yang
0: Tahu.
1: Yang Allah yang tentukan.
0: Masya Allah.
1: Yang keempat, formalitas. Jadi hanya sekedar gugur kewajiban. Biasa nanti jarang sholat sunnah.
0: Yang wajibnya saja gitu.
1: Yang wajibnya saja. Jadi berwudu juga ala kadarnya. Jadi gitu kan. Ini yang formalitas. Yang kelima, yang buru-buru.
0: Rusuh.
1: Rusuh. Pakai paket hemat, paket kilat, paket halilintar. Super cepat. Jadi disakan-akan urusan dunia itu lebih penting. Padahal jika ibadah disempurnakan, maka pekerjaan yang mestinya seminggu jadi 3 hari karena ditulungan ku Allah.
0: Masya Allah.
1: Nah, jadi banyak yang melihat sholatnya jadi beban. Padahal
0: gitu,
1: dengan sholatnya justru meringankan beban.
0: Masya Allah. Hampir sama dengan tadi gugur kewajiban saja berarti ya. Karena buru-buru itu ya.
1: Iya ya, hanya sekedar gugur kewajiban. Dan gak peduli diterima atau enggaknya. Yang penting mah katingali we. Gugur kewajiban.
0: Gugur kewajiban.
1: Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, riya.
0: Riya.
1: Jadi riya teh hanya karena ingin dilihat orang. Di rumah sholat sunnah. Tahajud riya. Mata nate pas ke pasar teh sayu. Ibu kok matanya sayu abis tahajud.
0: Siapa? Di sisi lain tadi jujur karena ditanya gitu. Itu gimana?
1: Riya ingin di. Jadi ciri-cirinya yang riya dan yang tidak riya mah. Kalau riya mah si sholatnya teh mantap jadi lama. Pakai sholat sunnah misalnya di masjid. Waduh khusyuk pisan. Tapi yang pada saat gak ada orang ya gitu.
0: Paket kilat lagi ya.
1: Paket kilat. Yang ketujuh, ujub.
0: Ujub, merasa hebat.
1: Ujub
0: ya.
1: Teh ajaib, merasa hebat, merasa pangsolehna. Jadi nah ini yang harus dihati-hati.
0: Kata-kata seperti apa yang biasanya harus dihindari ya agar tadi tidak dari sikap ujub ini ya.
1: Inti napisan mah ada taufik dari Allah kita bisa melaksanakan ibadah ki. Makanya la haula wala quwata illa billah, hayyala shalah hayyala falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena bisa menggerakkan ke dengan taufik dari Allah.
0: Masya Allah.
1: Kemarin dan usah taufik ya.
0: Taufik.
1: Taufik. Hidayah.
0: Taufik hidayah. Pas gitu ya.
1: Taufik jadi hidayah ditambah satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Itu rekomendasi kemarin ya.
1: Iya jadi tambah nama taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Kayaknya terngiang-ngiang juga Ustaz Taufik ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Masyaallah barakallah.
1: Kemudian ikut-ikutan gimana lingkungan?
0: Gimana lingkungan?
1: Lagi sanlat anak-anak teh rajin salat ke masjid. Ikut-ikutan we kumahayuna.
0: Sesuai jadwal agenda
1: gitu. Iya, jadi naik sepeda asalnya mah ditunda sholat tetapi karena rombongan dengan agim darutoid misalnya pas sholat duhur berjamaah ikut-ikutan. Yang ke-9 jadi maksimalis sesaat.
0: Maksimalis sesaat.
1: Jadi gini Kang Rizky, biasanya kalau sudah dengar ceramah menyentuh termotivasi ta semangat pisan. Tahajudna, baca Qur'annya, zikirnya. Tapi itu teh ada masa kadaluarsa.
0: Oh, tidak bertahan lama gitu.
1: Tidak bertahan lama karena emosional. Padahal yang dibutuhkan adalah istiqomah. Yang ke-10, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang sering banyak dilakukan juga termasuk bagus juga sih ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi nanti. Yaitu ibadah nanti pada saat kepepet.
0: Mendesak.
1: Mendesak.
0: Butuh gitu ya.
1: Air nagi. Kemudian ujian. Ujian. Masuk perguruan tinggi.
0: Iya.
1: Atau melamar pekerjaan. Atau melamar kamar calon mertua.
0: Iya.
1: Jadi, waduh, ibadah nate bagus. Sujud. Ini termasuk yang bagus karena ada unsur tawakal kepada Allah. Ada unsur, ada sesuatu yang menentukan segala-galanya itu Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah.
1: Tapi biasanya kalau sudah diterima
0: lupa lagi gitu.
1: Lagi.
0: Sujud jadi
1: tidak bensin dari nol lagi.
0: Masyaallah.
1: Jadi kalau kepepet, kalau lagi butuh ibadahnya teh mantep, zikirnya, sedekahnya. Dan yang ke-11 adalah yang bersyukur, Kang Rizky.
0: Yang bersyukur.
1: Jadi dia melaksanakan ibadah teh karena rasa syukur, karena Allah ngasih segala-galanya.
0: Berarti kebalikan tadi kalau masa kepepet tadi ya, ini mah sebaliknya ketika.
1: Ini mah karena ya berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi ini yang tingkatan yang termasuk dalam kategori tertinggi. Jadi karena walaupun dia kondisinya sakit, harus bayar hutang, tapi dia cara pandangnya melihat di sisi yang lain kepada syukurnya.
0: Masya Allah.
1: Begitu. Jadi ada 11
0: poin ya ini.
1: Poin. Ibu enggak usah dihafal ya mah ada.
0: Bisa nanti di-share gitu ya ayah.
1: Ada di MKFM.
0: Siapa?
1: Nah, itu tipe. Sementara silakan Kang Rizky kita ada yang lewat lah biasa nama.
0: Masyaallah. Baik, ah. Disilakan ya sebelum ada yang lewat tadi sahabat MK Anda pun bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya. Anda ingin menyapa di pagi hari ini, menyampaikan juga pertanyaan, bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Tadi telah kita kembali diingatkan ya sahabat MG di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan tipe orang yang beribadah. Tadi ada 11 poin yang juga dihadirkan, disampaikan oleh Adeda, mulai dari yang lalai tadi ya, ataupun kadang-kadang, kemudian yang terpaksa karena tadi aturan ataupun disuruh, yang ketiga yang menunda karena sibuk dunia, kemudian yang keempat yang formalitas saja ataupun sebatas gugur kewajiban, yang kelima yang buru-buru, atau tadi yang keenam juga yang riya ya sahabat MK, yang ketujuh yang ujub ataupun merasa hebat, yang kedelapan yang ikut-ikutan bagaimana lingkungannya, kemudian yang sembilan yang maksimalis sesaat ataupun terpengaruh emosional sesaat saja, kemudian yang sepuluh tadi yang membutuhkan ataupun hati yang butuh, terakhir tadi yang juga menjadi sesuatu yang juga baik ya ataupun tertinggi tadi sampai tadi, yaitu yang bersyukur, hati yang bersyukur. Lalu seperti apa untuk tipsnya nih sahabat MK sukacita dalam beribadah? Hadir sesaat lagi selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita akan sambung sahabat MQ perbincangan kita bersama dengan Adeda. Namun sebelum itu kita akan juga menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811224107. Silakan, masih ada kesempatan Anda ingin ikut bergabung menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga pertanyaan yang ingin juga didiskusikan bersama dengan Adeda di pagi hari ini. Jangan lupa tadi sampaikan dengan menuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu kali ini ada sahabat kita dari Sumedang. Ini ada Ibu Emmy. Disampaikan doa terbaiknya, mugi-mugi Adeda sareng sadayana kru MQ oge ini senantiasa dalam keadaan sehat, katanya. Madah, masya Allah.
1: Hatur nuhun Bu Emmy ti Sumedang. Orang Sumedang teh orang berpengetahuan dan serba tahu.
0: Kenapa tuh?
1: Berpengetahuan, tahuan, dan serba tahu.
0: Masya Allah, serba tahu ya. Dan ini juga salah satu favorit ya, tahu Sumedang gitu ya.
1: Iya, justru eta. Baru sadar Kang Rizky ya. Jadi di Sumedang mah orang berpengetahuan dan serba tahu.
0: Masya Allah. Terima kasih ini ya Ibu Emmy dari Sumedang tadi sudah bergabung. Kemudian kalau tadi dari Sumedang, kita ke Banjaran. Ini ada Bapak Sandi juga menyapa di pagi hari ini. Salah satu program yang juga favorit ini juga disampaikan ya bersama dengan Adeda, katanya.
1: Pokoknya di sini Bang Sandi di Banjaran, alhamdulillah.
0: Menambah juga ilmu pengetahuan yang juga inspirasi, katanya. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Kemudian selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindiraya. Juga alhamdulillah menyimak kembali Adeda yang tetap ditunggu-tunggu sama emak-emak di mana-mana. Masya Allah. Termasuk di hari libur ini, katanya nih, masya Allah. Mudah-mudahan Adeda sehat selalu dan juga beserta keluarga Allah senantiasa Allah lindungi. Mudah-mudahan istiqomah juga dalam kebaikan.
1: Aturnuhun.
0: Amin.
1: Ibu Juwita di Cimindi Raya.
0: Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kemudian kita ke Padalarang. Ini ada Ibu Dede Juhana. Alhamdulillah juga menyimak juga berkaitan dengan perbincangan pagi hari ini, menyimak dan pendapat Adeda sok pikasirian, katanya, kalau kata Ibu Dede nih. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Johana dari Padalarang.
1: Enak ya Ibu Dede ya, muda terus, awet muda.
0: Masya Allah.
1: Bisa, ini buat Dede, buat Dede. Katanya pas datang ke ibu-ibu.
0: Insya Allah itu jadi doa juga, katanya.
1: Dede, cucu, adek, gitu.
0: Masih satu ini biasanya anak bungsu ya kalau
1: satu dede. Grup gitu, satu biasanya grup. Anak bungsu benar. Bungsu.
0: Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 juga nih, alhamdulillah menyimak sambil mengerjakan tugas rumah tangga. Ini wah berat sekali nih ya. Tugas rumah tangga, katanya, juga sambil menyimak di pagi hari ini. Disampaikan jazakallah untuk ilmu-ilmunya Adeda, mudah-mudahan Adeda dan keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Selanjutnya
1: hatur nuhun Bu Parilah, GBR 3. Satu naikkan setik Bu Parilah GBR 4, GBR 5 gitu.
0: Ini istiqomah di 3 ya.
1: Ini istiqomah tuh naik-naik.
0: Masya Allah. Baiklah, selanjutnya ini ada Bunda Sinta juga ini bergabung di kesempatan pagi hari ini. Tepatnya di Kampung Cilimus, Cisarua, Desa Padaasih, Kabupaten Bandung.
1: Parilah GBR 4, GBR 5 gitu.
0: Ini istiqomah di 3 ya.
1: Ini istiqomah tuh naik-naik.
0: Masya Allah. Baiklah, selanjutnya ini ada Bunda Sinta juga ini bergabung di kesempatan pagi hari.

0: disampaikan ini lengkap, termasuk di kampungnya juga disampaikan.
1: Oh, lengkap.
0: Disampaikan juga kumaha damang katanya Adeda.
1: Alhamdulillah, Bunda Sinta Nuhun di Cilimus.
0: Ini kalau istilahnya pamugi serak-serak basahna enggal damang.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih. Termasuk juga ini kalau Bunda Sinta masih suka karena masih tadi diberi usia panjang gitu ya, menjalankan ibadah termasuk juga sholat Idul Adha. Cita-citanya juga karena tidak bisa sholat di Masjidil Haram katanya, ikut hajian katanya, masya Allah, jadi doa terbaik juga untuk bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke.
1: Ada diundang, ada dipanggil.
0: Oh, diundang ya?
1: Diundang bagusnya. Kalau dipanggil mah
0: khawatir gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta ini dari Cilimus, Cisarua, di Desa Pada Asih, Kabupaten Bandung Barat. Sahabat Mahadi dari Cimenyan juga ikut bergabung menyimak di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Termasuk Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Ini Cipendei, menyimak sambil masak kan ya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Masih masak stok daging kah ini Bunda Halimah? Masya Allah. Semoga Adeda juga kru MK, sahabat siar juga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan mohon maaf lahir dan batin katanya. Insya Allah, terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Selanjutnya kita menyapa juga sahabat kita dari Batu Jajar. Kalau Ibu Siti ini menyimak di pelosok Cililin, sedang mudik katanya. Ini kalau Ibu Siti mudik hari raya Idul Adha katanya, masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudik teh sangat bagus ya, karena silaturahmi.
0: Betul, masya Allah. Dan identiknya biasanya lebih banyaknya di hari raya Idul Fitri ya, ayah.
1: Iya, di Indonesia mah, di beberapa belahan negara lain mah
0: justru sebaliknya.
1: Idul Adha.
0: Masya Allah.
1: Karena ada hari tasyrik, jadi liburna tanggal 9, 10, 11, 11. 12, 13.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Siti dari Batu Jajar. Selamat menikmati waktu kebersamaannya bersama dengan keluarga tadi di mudik gitu ya, di pelosok Cililin. Selanjutnya dari Garut juga ini hadir menyapa Ibu Rus, menyampaikan doa terbaiknya mudah-mudahan Adeda sehat selalu dan juga beserta keluarga senantiasa Allah lindungi gitu. Alhamdulillah, menyimak sambil beres-beres kalau Ibu Rus dari Garut.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini teh semua teh bisa jadi sedekah ya. Yang silaturahmi, yang beberes. Yang tapi enggak ada yang sedang mancing, enggak belum pernah ada ya yang
0: belum
1: dengar,
0: gitu ya,
1: dengar MKR beri mancing.
0: Insyaallah. Selanjutnya ini juga kita akan kembali sapa yang sudah bergabung.
1: Iya.
0: Nih yang baru bergabung juga ada, selain tadi Ibu Lilis dari Balai Endah, ini menyapa juga hal atur nuhun katanya, jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya. Termasuk juga Bapak Agus dari Cangkuang. Nih alhamdulillah sedang menyimak juga nih. Ada di pagi hari ini dari Cangkuang Bapak Agus. Selanjutnya
1: nuhun Pak Agus, Bu Lilis, alhamdulillah.
0: Di Cipanas Puncak juga ini.
1: Wah,
0: alhamdulillah selalu
1: ini
0: menyimak.
1: Kuatan ini mah alhamdulillah.
0: Insyaallah. Ini ada sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya. Oh, ini Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Menyampaikan juga
1: Ibu Aminah dari Cipanas, kuatan insyaallah.
0: Insyaallah. Disampaikan doa terbaiknya mudah-mudahan juga sehat selalu untuk semua yang sedang menyimak.
1: Nuhun Bu Aminah.
0: Termasuk terakhir mungkin sebelum kita melanjutkan, ini ada Ibu Daryati Ningsih. Alhamdulillah menyimak sambil nyetrika nih. Ini kalau Ibu Daryati Ningsih sambil nyetrika. Termasuk juga disampaikan doa terbaiknya mudah-mudahan Adeda semoga sehat selalu bersama dengan keluarga, diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Insyaallah.
1: Banyak sekali aktivitasnya ya.
0: Termasuk ini yang menyambung juga nih, Bapak Agus dari Sangkuang, menyimaknya sambil moyan katanya di pagi hari.
1: Sambil moto.
0: Moto apa tuh?
1: Moe tonggong.
0: Moyan, moto, moe tonggong. Insyaallah. Terima kasih Bapak Agus dari
1: Pak Agus, nuhun. Alhamdulillah.
0: Ini masyaallah.
1: Harus dibulak-balik Pak Agus, jangan sampai tutung sabula.
0: Masyaallah. Artinya serah batu ya. Harus bulak-balik. Terima kasih ya Bapak Agus dari Cicukang. Dan sebelum kita kembali menyapa nih sahabat, kita sambung kembali nih ya, berkaitan dengan tips sukacitanya yang juga tadi berdasarkan pengalaman yang juga rasakan, ini seperti apa nih ya?
1: Jadi Bapak Ibu yang baik,

0: Mudah-mudahan Allah nolong kita nih yang ikhtiar.
1: Amin ya Allah.
0: Menyempurnakan hidup yang ditugaskan oleh Allah adalah ibadah. Inna sholati
1: wa
0: nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita diciptakan teh untuk ibadah. Beribadah ke Allah. Model manusia membuat meja kursi semua teh untuk berkhidmat kepada pembuatnya.
1: Iya.
0: Katel, wajan, katel teh.
1: Wajan.
0: Kemudian ulekan tenon mutu.
1: Mutu coet.
0: Mutu coet. Jadi pekerjaan apa yang bermutu, Kang Rizky?
1: Apa tuh?
0: Tukang lotek.
1: Kenapa tuh bermutu?
0: Karena pakai mutu.
1: Bermutu, ada mutunya gitu.
0: Iya, iya. Alhamdulillah.
1: Insya Allah.
0: Jadi harus ingat. Karena kita teh diciptakan oleh Allah. Dan kondisinya teh lemah.
1: Lemah.
0: Tidak berdaya, miskin, kecuali Allah yang membuat sejahtera. Kemudian sangat membutuhkan Allah dimanapun kapanpun. Yang paling bahagia mah Hakim menyampaikan kalau seluruh aktivitasnya adalah dituntun, diberikan perlindungan, petunjuk dari
1: Allah
0: Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah harus disadari hakikat kita jadi manusia. Hakikat Allah menciptakan kita untuk apa?
1: Yeah.
0: Jadi yang pertama sekali adalah bahwa niat dalam beribadah itu adalah kebutuhan kita butuh sekali pertolongan Allah dimanapun kapanpun. Makanya dalam kalimat sholat ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi niat. Kemudian apalagi yang pada saat ini ada kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah. Pada saat di rumah tangga berdialog dengan anak senang, suami istri berdialog senang. Kemudian pada saat ada kesulitan berdialog dengan konsultan
1: senang,
0: dengan ustadz senang, sesama reunian resep oke. Senang.
1: Apalagi ini ya.
0: Apalagi ini. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah momentum yang sangat bagus, sangat baik. Ya, minimal dalam sehari 5 waktu kita berkomunikasi, berbincang, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang membuat hati kita nyaman. Makanya Bapak Ibu yang baik, yang kedua adalah pahami maknanya. Makna model kemarin berkurban.
1: Iya.
0: Hidayah iman dari Allah. Hidayah kecukupan dari Allah.
1: Dari Allah.
0: Hidayah, makanya berkurbanlah karena Allah. Karena tahu maknanya bahwa kita diberikan rezeki oleh Allah. Termasuk hidayahnya, taufiknya. Taufik hidayah, mobil taufik wa hidayah. Jadi harus disadari sekali bukan karena kemampuan kitanya. Kita dapat berpikir juga Allah menciptakan akal, memberinya ilmu, diberinya tenaga untuk bisa bekerja, dapat rezekinya juga rezeki dari Allah. Ya termasuk pahami maknanya sholat, takbir, berwudu. Jadi berwudu teh Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, bukan hanya sekedar membasahi, tapi sedang mempersiapkan berdialog dengan Allah. Kang Rizky ke rumah Agim, mau bertemu Agim atau bertemu rumahnya?
1: Dua-duanya. Bertemu Agim.
0: Agimnya. Jadi intinya pada saat ke masjid juga, makna ke masjid itu ada bertemu dengan
1: Allah
0: berdialog dengan Allah, curhat kepada Allah, minta tolong kepada Allah.
1: Allah.
0: Karena Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak dan Maha Bersyukur. Kalau yang bersungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah akan jamin. Jadi
1: pahami
0: maknanya. Dan yang ketiga menarik sekali Kang Rizky ini adalah
1: apa tuh?
0: buat suasananya aman dan nyaman.
1: Aman dan nyaman.
0: Mana yang lebih dahulu, Kang Rizky? Aman dulu atau nyaman dulu?
1: Hmm, kalau dari penyebutan tadi aman dulu, ah, berarti.
0: Nyaman atau kasih?
1: Aman dulu berarti ya?
0: Aman dulu.
1: Aman dulu.
0: Kang Rizky, rombongan sekeluarga naik Elf ke Garut, nyaman sekali, joknya empuk.
1: Mm-mm. AC.
0: AC, supirnya bager, baik.
1: Mm-mm.
0: Harum mobilnya, tapi tengah pakai rem.
1: Jadi rewas oke.
0: Jadi yang pertama aman dulu.
1: Aman.
0: Aman model KWC, harus periksa. Kuncinya.
1: Selot.
0: Selot, nah karena tidak sedikit yang selot nanti pakai paku. Di talian pakai rapia.
1: Atau pakai batu biasanya diganjel ya.
0: Ganjel.
1: Insya Allah.
0: Kemudian harus dicek lagi, ini teh bisa ngebuka gak waktu keluar dari. Banyak orang lupa masuk ke WC umum teh, tidak dicek. Bisa ngunci gak bisa dibuka kan, parah. Waktu itu di rumah ada yang bertamu.
1: Mm-mm.
0: Bibi kekunci di kamar mandi. Dalam pikiran saya, aduh gimana ngasih makannya. Bukan, bukan bagaimana membuka.
1: Bukanya.
0: Bukan membuka kunci namu, tapi gimana caranya ngasih makan.
1: Jol. Harus aman berarti ya.
0: Aman, dicek lagi ya.
1: Betul.
0: Nah gitu, termasuk juga yang perlu diperhatikan waktu ke toiletnya Kang Rizky.
1: Apalagi ya?
0: Ada gak toiletnya, wastaf ininya. Toiletnya ada, jangan masuk, kunci gak usah buka segala. Ternyata
1: zong gitu ya.
0: Zong.
1: Karena ada beberapa juga ya toilet seperti itu ya, ya?
0: Iya, karena rusuh.
1: Oh, iya,
0: kunci
1: iya.
0: Pintu udah maaf-maaf udah dibuka. Ternyata gak ada toiletnya. Salah masuk.
1: Salah masuk.
0: Mau datang kamar mandi di pom, iya nanti kolam renang.
1: Oh iya iya.
0: Kan ada yang buat ganti baju dan buat buang air, salah masuk. Burung ngantri lama.
1: Tempat ganti baju ya. Masya Allah.
0: Jadi aman dan nyaman.
1: Nyaman.
0: Tempat sholatnya bersih. Bersih barang-barang, kemudian wangi dan suasana tenang. Gunakan pakaian yang sopan, rapi, yang tidak membuat ribet.
1: Seperti apa tuh yang buat ribet ya?
0: Yang kekecilan. Jadi ungap. Atau ibu-ibu yang pakai mukena. Yang kelonggaran.
1: Terlalu panjang juga.
0: Terlalu panjang. Dia pada saat mau berdiri, si mukena bagian belakang keinjak. Otomatis si wajahnya teh ketarik ke belakang. Jadi tijengkang. Atau pakai mukena yang pakai karet wajahnya. Karetnya mengkerut. Ya tinggal hidung nawe ungkul katingali. Pakai kopiah longgar kan itu jadi masalah besar Kang Rizky.
1: Ketika mau sujud ya.
0: Ketika sujud nggak gulu tuh. Pas sebelahnya lihat ada tulisan Agus. Ah, Agus kan dia mah Dedi. Berarti Dedi pinjam ke Agus kopiahnya.
1: Ini petuker kayaknya. Pantas beda ukuran.
0: Jadi masalah kopiah jagrang.
1: Kopiah. Kemudian tadi pakaian yang kekecilan ya.
0: Iya, pakaian kekecilan, kegedean jadi masalah. Sejadah itu harus bersih. Ini mah sejadah tuh gak pernah ketemu air. Pada saat sujud itu kayak orang yang mau nyelam. Tarik napas dulu.
1: Tahan beberapa detik ya, tergantung lama sujudnya berarti ya.
0: Beres sujud itu dinukumi saya ranginang. Kayak bulu ucing.
1: Masya Allah.
0: Jadi benar-benar dipersiapkan yang matang pada saat ibadah sholat.
1: Ibadah sholat.
0: Dan jelas arah kiblatnya.
1: Arah kiblat.
0: Oh, makanya bagusnya ya, gitu Bapak Ibu yang baik. Jadi arah kiblatnya bukan di masjid, di musala, di mall, tapi di rumah juga ada tanda pakai arah panah.
1: Khawatir ada tamu juga ya.
0: Dulu saya waktu SMA ke rumah teman, mau ikut sholat kemana? Kiblatnya ke sana yur, karena yuri bawa lama.
1: Oh iya.
0: Sholatnya dua rakaat duhur.
1: Empat rakaat berarti.
0: Pas ya? Rakaat ketiga, yang teman teh yang punya rumah teh bilang lagi, yey dakad itu.
1: Di prank ya.
0: Jadi
1: mana udah dua rakaat lagi ay?
0: Udah dua rakaat, jadi arah kiblatnya yang jelas.
2: Arah kiblat.
0: Mm-hmm. Arah kiblat.
2: Kasih tanda berarti ya
0: biasanya. Kasih tanda. Mm. Bagusnya sih karena kita mah sholat menjadi bagian penting. Mm-hmm. Tanda petik seakan-akan diwajibkan lah gitu di rumah teh ada arah kiblat.
2: Hmm, insyaallah. Terlebih ada ruangan khusus juga ya.
0: Ada ruangan khusus juga. Mm-hmm. Tapi tetap arah kiblatnya karena kan ada musola sok.
2: Oh, iya.
0: Jadi ke belakang dibalik. Jadi ke arah timur, Pak, itu mah ke arah timur dan ini muter dunia ge, cenah nanti ketemu lagi di sebaliknya ke Mekah oge ge.
1: Enggak gitu konsepnya ya. Ya Allah.
0: Kemudian yang keempat, selingi ibadah dengan yang ringan, misalnya baca ayat-ayat renungkan dulu.
2: Ibadah.
0: Jadi dibuat suasana yang nyaman, yang rileks. Jadi jangan yang terpaksa. Kalau lagi ngantuk, sebaiknya istirahat karena jangan dipaksakan.
2: Oh iya.
0: Pada ibu ngantuk sekali beri tahiyat deh, ngelengut.
2: Mm-mm.
0: Pas nengok ke kiri teh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kuduna salam jadi istighfar. Zikir nage, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
1: Masya Allah. Artinya kondisi tubuh ya berarti harus disesuaikan juga ya, ya biar
0: harus disesuaikan nyaman. Jadi pokoknya mah senyaman mungkin supaya hasilnya maksimal.
2: Senyaman mungkin agar hasilnya maksimal.
0: Termasuk Bapak Ibu yang baik, kenapa adanya sholat sunnah rawatib teh untuk mengkondisikan pada saat sholat wajibnya sudah dalam posisi maksimal, persiapan maksimal gitu. Makanya iya. Kalau yang sholat 5 menit sebelum adzan sudah siap, sudah wudu, itu hasilnya lebih bagus lagi. Lebih, dan ini menunjukkan kesungguhan kepada Allah.
2: Kesungguhan.
0: 5 menit sebelum adzan teh sudah siap. Semua teh ima pas adzan asar. Aya tukang cuanki. Pesan heula pas adzan teh. Lagi nungguan dingin, salat teh heula pas asar. Cuanki pakai ceker segala.
1: Kumplit.
0: Kumplit. Lagi salat asar. Kayak ucing, jeblug, meow, meow.
1: Suara pesan piring tuh.
0: Bisa, bisa berbagi dengan ucing.
1: Aduh,
0: termasuk juga nanti kalau ada bel ini.
2: Bel.
0: Bel paket.
2: Oh, iya.
0: Ya, jadi kumacarana itu supaya bisa diperhitungkan.
2: Dikondisikan.
0: Dikondisikan, jangan sampai mengganggu, pokoknya suasananya harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian yang kelima, ajak keluarga atau teman. Jadi kalau beserta model berjamaah, kenapa membuat hasilnya lebih banyak? Karena manfaatnya lebih banyak lagi, silaturahmi, termotivasi, kemudian juga ada terinspirasi juga. Pernah suatu saat lihat ada orang yang sholat duhur, qobla duhur teh, bada duhur ada sholat lagi jadi 4 rakaat, bisa kebawa termotivasi.
2: Iya.
0: Jadi
2: energinya diniatkan. Nular ya.
0: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
0: Kemudian Bapak Ibu yang baik, doa menjadi bagian penting. Karena Allah yang membulak-balikan hati. Di antara yang penting sekali setiap akhir sebelum salam atau sesudah salam, doana Allahumma a'inni 'ala dzikrika
2: wa
0: syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membanguskan ibadah kepadamu. Eta kunci pisan, kunci untuk bisa menikmati perjalanan ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketujuh, yang penting juga Bapak Ibu yang baik, adalah merayakan, karena kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah.
1: Insya Allah.
0: Jadi termasuk kalau keluarga bisa berjamaah, bisa ke masjid, pokoknya apapun yang sebutnya ibadah, dirayakan sambil dievaluasi bagaimana ada perubahan enggak hasil ibadah yang kita lakukan kepada Allah kita.
2: Kita progres atau enggak?
0: Progres enggak. Karena di antara ciri diterimanya amal, lebih semangat lagi dalam beribadah amal-amal yang lainnya lagi.
1: Insyaallah.
0: Masyaallah.
2: Masyaallah.
0: Pasti
2: Masya Allah.
0: Ibu-ibu yang bapak-bapak pohodenya.
1: Ada mau dites ini, saya juga. Masyaallah. Ada 7 poin berarti tadi ya.
0: 7 poin. Menjadi, coba Kang Rizky
2: yang
0: apa
2: menjadi
0: aja.
2: Menjadi tips agar sukacita beribadah, mulai dari niatkan ibadah untuk kebutuhan hati atau peristiwa ini me time dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahami makna, begitu ya sahabat MG, mulai dari tadi terjemahan doa ataupun juga surat ketika kita sholat, begitu ya ayah. Kemudian
0: ketika sujud,
2: ketika sujud juga
0: kan sujudnya luar biasa Kang Rizky.
1: Iya.
0: Kenapa ibadahnya doanya diijabah? Karena dalam posisi kita rendahkan diri kita serendah rendahnya dan angkat Allah setinggi tingginya. Makanya waktu sujud kepala di bawah, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki.
1: Kepala bahkan sejajar dengan kaki gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kemudian yang kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Singko ya Allah yang Maha Tinggi.
1: Masya Allah.
0: Makanya ibadah sujudnya, hakikat sujudnya bagusnya dibawa ke terus kemana-mana.
2: Termasuk juga memahami makna ketika membacanya.
0: Memahami makna.
2: Masya Allah. Itu yang kedua, sahabat. Kemudian yang ketiga tadi membuat suasana aman, dan juga tidak hanya aman tapi juga dibuat nyaman. Kalau dalam konteks sholat misalnya tempatnya bersih, wangi dan juga tenang ya Masya Allah. Kemudian yang keempat, diselingi dengan ibadah yang ringan sahabat MK, seperti tadi membaca satu ayat dengan renungan ataupun sedekah kecil dengan senyuman dan juga zikir sambil jalan kaki. Ini juga penting untuk diikhtiarkan ya Masya Allah.
0: Iya.
2: Termasuk yang kelima tadi, ajak keluarga dan juga teman, karena ibadah berjamaah ataupun tadi saling mengingatkan dengan cara lembut, ini akan menumbuhkan energi gembira sahabat MG. Bisa juga ikut nih kajian-kajian gitu, termasuk juga kajian mabit di Masjid DT ya.
0: Iya, Masya itu Allah. Luar biasa tuh lah.
2: Bisa diajak juga bersama dengan keluarga sama-sama. Kemudian yang keenam, doa mohon agar hati gembira. Selanjutnya tadi adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dimana yang artinya ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Dan terakhir tadi juga disampaikan oleh Adeda di poin yang ketujuh adalah merayakan kemenangan. Artinya setelah selesai ibadah,
0: bersyukur tadi,
2: bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah.
0: Termasuk minyak wangi teh bagus sekali disunahkan buat laki-laki. Tapi kalau perempuan mah adalah tidak bau.
2: Tidak bau.
0: Ya, dan laki-laki juga ke masjid pakai minyak wangi teh yang disepakati bersama ini bagus wanginya.
2: Oh, ada tipe-tipenya gitu.
0: Ada, ada orang senang buah-buahan misalnya pakai minyak wangi wangi durian.
1: Wah, ini kayaknya lebih banyak permasalahannya kalau di masjid.
0: Bisa. Bisa nujumahan mau durian.
1: Jadi tuh husu ya. Antara yang suka mah ini gak husu karena pengen gitu. Ada ya, yang gak
0: ada
1: suka.
0: Ada yang gak suka juga durian teh.
1: Masya Allah. Itu ya berarti apresiasi ini menjadi tadi memunculkan rasa senang dan juga motivasi selanjutnya. Dengan evaluasi juga begitu ya.
0: Evaluasi.
1: Masya Allah.
0: Bagus di evaluasi teh Bapak Ibu yang baik, muhasabah. Kapan dilakukan? Makanya setelah saya sholat teh, baca istighfar itu ada bagian evaluasi juga. Istighfar kalau ada niat yang salah, cara yang salah,
2: diluruskan kembali.
0: Diluruskan niatnya. Kembali, ditutup, ditambal dengan istighfar.
2: Istighfar, ini Masya Allah. Jadi ya sahabat MG, 7 tips yang juga dihadirkan tadi oleh Adeda di kesempatan pagi hari ini. Tips untuk sukacita dalam beribadah. Nah, adakah sahabat MG yang juga Anda rasakan setelah tadi mencoba menghadirkan ikhtiar-ikhtiar tersebut? Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027. sampaikan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Masih ada kebersamaan kita untuk juga menyapa Fitri Hadeda di termin terakhir, termin ketiga, selepas kita simak sahabat MP beberapa informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris, dan tentu di kebersamaan masih bersama dengan Adeda, sahabat MP di segmen manajemen keluarga di termin terakhir ini. Kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Ada sahabat kita kali ini, Ibu Ira Irmanu. Juga ini Masya Allah, jazakallahu lahir Adeda atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Doa terbaiknya untuk Adeda dan keluarga, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana disampaikan juga nih, di setiap pagi masih membangunkan anak untuk berjamaah subuh di masjid. Mohon doanya begitu, diberikan keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan untuk kami semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap harus pada saat membangunkan, oke. Okay? Harus lapor dulu ke Allah, karena Allah yang membuat membolak-balikkan hati.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Ira Irmanu. Selanjutnya juga ini dari Yogyakarta, ada Ibu Naning. Ikut menyimak juga, menyampaikan atensinya. Dimana doa terbaiknya juga mudah-mudahan Adeda mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu katanya. Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih Bu Naning.
0: Disampaikan ini akhir-akhir ini saya sering mengantuk katanya jelang maghrib. Disampaikan oleh Ibu Naning. Jelang maghrib sampai saat isya, baik saat puasa sunnah ataupun ketika sedang tidak berpuasa. Kadang berpikir begitu, belum juga berbuka ini sudah mengantuk. Sering juga saya ajak suami untuk pingpong, ini Masya Allah ya, pingpong tipis-tipis kayaknya. Biar gak ngantuk jelang berbuka ataupun jelang maghrib. Tapi alhasilnya daripada saya ngelantur gitu saat sholat isya, katanya saya sering menyengaja tidur dulu padahal sudah masuk waktu isya katanya.
1: Termasuk yang makruh. Ya tidur pada maghrib, antara maghrib isya waktunya pendek kurang lebih 1 jam. Idealnya diisi dengan ibadah. Ibadah sunnah, baca Quran, sholat sunnah pada maghrib. Ya itu bisa dilakukan. Dan kalau ngantuk biasanya ada ritmenya, harus dipola, polanya diganti.
0: Jadi ada waktu-waktu tertentu nih gitu ya.
1: Iya, pola tidur, pola istirahat, pola kerja, pola makan, dievaluasi. Termasuk juga ada tidur siang itu sunah. Setengah jam atau bisa pada duhur atau sebelum duhur juga.
0: Qailullah ya, ya. Insyaallah.
1: Itu sunnah, itu membuat cerdas katanya. Insyaallah.
0: Insyaallah. Ini terima kasih ya Ibu Naning dari Yogyakarta sudah bergabung. Tapi meskipun pada akhirnya alhamdulillah ada solusinya juga tadi, saat berbangun rasanya seger. Karena selalu bilang ya Allah, saya belum isya katanya.
1: Atau sebelum maghrib pada asar itu mandi dulu.
0: Iya.
1: Bisa itu.
0: Lebih segar katanya ya.
1: Lebih segar.
0: Mandi dulu katanya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Naning dari Jogja ya, ini Masya Allah. Dan tadi juga disampaikan suka sering pingpong juga ini bersama suami ya, berbagai olahraga ternyata dijalani juga oleh sahabat MK.
1: Bagus pingpong, karena jarang sekali lagi pingpong tertidur.
0: Iya juga. Jadi, ya.
1: Gimana? Gimana ceritanya? Lagi pingpong tertidur, ya bagus.
0: Masya Allah, bagus, bisa dilanjutkan berarti ini ya. Terima kasih Masya Allah. Termasuk juga ini Pak Yandi dari Buah Batu, alhamdulillah menyimak sambil ngegoes ini, belum beres-beres.
1: Pokok nih, gak seberapa minggu Pak Yandi.
0: Masya Allah, Pak Yandi rajin nih ya.
1: Masya Allah, satu goes, satu istighfar.
0: Iya betul katanya, sambil goes, sambil istighfar, dan suka teringat pesan Adeda. Ini Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Dan di penghujung, di kesempatan pagi hari ini sebagai penutup juga ini sampaikan untuk sahabat MK, silakan.
1: Bapak Ibu yang baik, ibadah adalah tugas kita selama hidup di dunia, dan untuk bekal yang paling diuntungkan sekali kita melaksanakan ibadah yaitu kita, termasuk keluarga. Karena apa? Karena diberi petunjuk oleh Allah, dilindungi dan diberikan kecukupan dengan ibadah. Jadi ibadah itu benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan. Termasuk aktivitas kita, baik ibadah yang khusus bagaimana sholat, kemudian puasa, haji, ada ibadah-ibadah yang lain, silaturahmi, kemudian juga untuk bekerja, cari uang adalah untuk memberi nafkah, ibadah juga. Tukang tambal ban, dia niatnya nolong orang, buka 24 jam walaupun tidak ada yang nambal, dapat pahalanya terus.
0: Karena niatnya sudah ada.
1: Niat ya, rezeki tidur, niat tahajud, bangun-bangun adzan,
0: adzan subuh,
1: adzan asar. Ngabuburit.
2: Itu full ya.
1: Full. Tapi tetap dapat pahala ibadah. Makanya teman-teman, Bapak Ibu yang baik, salah satu langkah ikhtiar yang paling memudahkan urusan kita itu doa.
0: Doa.
1: Doa Allahumma aina la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kalau bisa di keluarga juga suruh hafalkan doa tersebut. Karena menunjukkan kesungguhan dengan doa tersebut dan yakin dengan pertolongan Allah kita bisa menikmati ibadah, insyaallah.
0: Insyaallah, masyaallah,
1: alhamdulillah. Jadi sukacita apapun yang Allah perintahkan dengan senang hati,
0: tidak terpaksa.
1: Tidak terpaksa.
0: Masyaallah.
1: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk bersharing dengan MKFM di acara kita ini, dan mohon doanya untuk bisa melakukan, mengamalkan apa yang kita sampaikan bersama ini.
0: Insyaallah.
1: Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair ada di atas tipsnya, atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita juga mengamalkannya ya, sahabat MK, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa terus mengalir untuk Adeda. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Adeda, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat MG, perbincangan kita bersama dengan Adeda dalam segmen manajemen keluarga di pagi hari ini. Dan di segmen selanjutnya kami sudah hadirkan ada 3 pilihan informasi menarik dalam pilihan MGpedia sesaat lagi untuk Anda.

0: bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

masih ditemani sahabat CRN, sahabat MG Rizky Alfaris di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyimak, menyampaikan atensi kebersamanya di tadi segmen manajemen keluarga bersama dengan Adeda. Dan tadi ya sahabat MK, seperti kali ini yang belum kami sapa ada Ibu Eti dari Balai Endah. Ini juga disampaikan doa terbaiknya untuk Adeda. Kemudian juga ada Umi Zikri dari Cianjur juga nih, alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut bergabung menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah bisa menyimak kajian ilmu di pagi hari ini. Salam silaturahimnya untuk semuanya, semoga senantiasa sehat, senantiasa dalam keadaan terbaiknya dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri dari Cianjur. Alhamdulillah sahabat MB, dan tentu kami sudah siapkan ya di seperti biasanya di segmen MKpedia, 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya ya sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya.

saja untuk MGpedia di hari ini, sahabat MG, di pilihan nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, sahabat MG, berbagai kebiasaan yang juga dilakukan di setiap orang ketika bangun tidur berbeda-beda ya, sahabat MG. Nah, Anda biasanya hal apa yang dilakukan, sahabat MG? Apakah misalnya mengecek handphone? Atau ini justru sudah membiasakan ketika bangun tidur ini minum air putih begitu ya, sahabat MG, itu pun air bening. Nah, ternyata banyak sekali manfaatnya, sahabat MG, yang kita dapatkan ketika membiasakan minum air putih setelah bangun tidur. Nah, hadir 3 manfaat, sahabat MG, di MGpedia pagi hari ini untuk Anda pilih di nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kemudian selanjutnya, sahabat MG, di pilihan MGpedia nomor 2. Juga ini bisa Anda pilih berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Ya, karena sahabat MG, tidak selamanya ataupun tidak selalu perubahan itu dimulai langsung dari hal yang besar begitu ya, sahabat MG. Ada kalanya justru hal besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang senantiasa kita istiqomahkan begitu ya, sahabat MG, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MGpedia nomor 2. 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Kemudian selanjutnya, sahabat MG, di pilihan MGpedia nomor 3. Ini berkaitan dengan tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula, sahabat MG. Ya, karena kita tahu ya, sahabat MG, sesuatu yang berlebihan terus juga dalam pengonsumsian gula ini juga tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di pilihan nomor 3, kami hadirkan tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Anda bisa pilih di antara 3 pilihan tersebut, salah satu di antaranya, kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedia-nya. Di nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Di pilihan nomor 2, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Dan juga di pilihan nomor 3, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedia-nya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG, Anda bisa langsung mengirimkan pilihan voting-nya. Kami nantikan, insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

43 menit lewat di jam 8 pagi hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Waktunya kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MQpedia-nya di kesempatan pagi hari ini melalui nomor 0811-224-1027. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MQ, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga memilih dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan ataupun di antara tiga pilihan MQpedia, dan bisa pilih salah satu di antaranya.

Di pilihan nomor 1, sahabat MG, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, sahabat MG, dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seringkali kita berusaha untuk mencari berbagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada yang mulai dari rutin untuk berolahraga, ada yang mulai memperhatikan pola makan, hingga mengkonsumsi berbagai suplemen kesehatan ya, sahabat MG. Padahal ada satu kebiasaan yang juga sederhana, murah, dan mudah, bahkan sering kita abaikan, sahabat MG, justru ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Ya, salah satu kebiasaannya yaitu minum air putih setelah bangun tidur, sahabat MG. Mungkin terdengar ya, biasa saja gitu ya, sahabat MG. Namun ternyata ini, Masya Allah, setelah tubuh beristirahat selama berapa jam di malam hari tanpa asupan cairan, tubuh membutuhkan kembali hidrasi agar organ-organ dapat bekerja secara optimal. Nah, seperti apa sebenarnya 3 manfaatnya? Anda bisa simak lengkap di pilihan MGpedia nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kemudian selanjutnya di pilihan MGpedia nomor 2, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Sahabat MG, ketika berbicara tentang perubahan dalam hidup, seringkali yang terbayang adalah pikiran kita, yaitu sesuatu yang besar gitu ya, sahabat MG. Perubahan yang drastis, keputusan yang besar, ataupun langkah yang dianggap mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Akibatnya tidak sedikit ini yang merasa perubahan itu terasa berat, terasa sulit, bahkan tertunda karena menunggu waktu yang dianggap tepat. Padahal kenyataannya, sahabat MG, perubahan besar seringkali justru berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara istiqomah ataupun secara konsisten. Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MGpedia nomor 2, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Dan terakhir, sahabat MG, di pilihan MGpedia nomor 3, tips hidup sehari-hari dengan mengurangi gula. Ya, gula, sahabat MG. Di tengah gaya hidup saat ini, begitu ya, sahabat MG, konsumsi makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian yang sulit, gitu ya. Termasuk juga oleh saya sendiri nih, sahabat MG. Sulit untuk dipisahkan dari keseharian. Mulai dari mungkin teh manis. Terus apalagi, sahabat MG? Di pagi hari biasanya kopi dengan tambahan gula. Ataupun cemilan. Hingga minuman kekinian yang juga banyak ya, sahabat MG, begitu mudah dijumpai di sekitar kita. Dan tanpa disadari begitu ya, sahabat MG, asupan gula yang berlebihan juga ini berdampak terhadap kesehatan tubuh apabila tidak dikelola dengan baik. Mulai dari meningkatnya berat badan, tubuh yang mudah lelah, hingga resiko berbagai gangguan kesehatan lainnya. Namun di sisi lain, mengurangi gula juga bukan berarti kita harus menghilangkan seluruh rasa manis dalam hidup atau menjalani pola makan yang terasa menyiksa. Yang dibutuhkan adalah langkah ataupun kebiasaan kecil yang bijak bisa kita lakukan, memilih konsumsi harian. Sebab perubahan dari pola hidup tidak selalu dilakukan secara ekstrim ya, sahabat, justru dengan cara bertahap dan juga realistis. Nah, kebiasaan sehat biasanya juga akan mudah dijalani dalam jangka panjang. Lalu bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan, sahabat MG, agar tadi bisa mengisi kehidupan dengan mengurangi juga gula nih, sahabat MG? Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MGpedia nomor 3. Itu dia 3 pilihannya. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MGpedianya melalui nomor di 0811-224-1027. Kali ini kami sapa terlebih dahulu yang sudah menyampaikan pilihan MGpedianya. Ada Ibu Parila dari GBA3. Bergabung kembali dan memilih di nomor 1. Kalau Ibu Parila penasaran berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya juga kembali bergabung menyampaikan pilihannya. Terima kasih di nomor 1. 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ini kompakan terus ya, kalau Ibu Juwita dengan Ibu Parila pilihannya. Termasuk juga di MGpedia pagi hari ini, kompak di pilihan nomor 1. Masya Allah.
Doa terbaiknya juga disampaikan untuk Kang Rizky dan juga untuk semuanya katanya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam menjemput Rizky dan juga tetap berikan juga kemudahan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita, semangatnya juga sudah sampai ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 2 nih. Kalau Ibu Rus penasaran tadi berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Selanjutnya Ibu Dede dari Padalarang ya, Ibu Dede Johana di pilihan nomor 1 juga ini, Masya Allah. 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ibu Lilis dari Bali Endah di pilihan nomor 1. Kemudian juga Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwasra juga di pilihan nomor 1. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga ini pilihan nomor 1, Masya Allah. Termasuk ada Ibu Eni, kali ini kami sapa, dari Majalaya Kabupaten Bandung. Ibu Eni lebih penasaran di nomor 2 katanya. Di pilihan, ini 2 sih disampaikan gitu ya, di nomor 2 dan nomor 3. Tapi karena dia yang disampaikan terlebih dahulu adalah nomor 2, berarti yang dipilih nomor 2 ya Ibu Eni. 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Masya Allah, terima kasih Ibu Eni dari Majalaya sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Termasuk Bapak Sandi dari Banjaran di pilihan nomor 2, Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 1, sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung juga terima kasih sudah bergabung, namun belum disampaikan begitu ya untuk pilihannya di nomor berapa. Bapak Yudi dari Padalarang di pilihan MQPD-nya nomor 1. Kemudian juga kali ini kami kembali sapa ada Ibu Eti dari Bale Enda di pilihannya nomor 1. Ini juga dipilih oleh Ibu Eti dari Bale Enda. Penasaran berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dari Ibu Eti dari Bale Enda, kita ke Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Juga di pilihan yang juga sama dipilih oleh Ibu Eti, yaitu di pilihan MQPedia nomor 1, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kami sapa juga Anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ. Seperti ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende di pilihan nomor 1, terima kasih. Kemudian Nenek Salman dari Ujung Berung di pilihan MQPedianya nomor 2. Terima kasih Nenek Salman sudah bergabung. Ya, Anda bisa menebak ya sahabat MQ ini yang pilihannya terbanyak jatuh di pilihan MQPedia nomor berapa saja begitu sahabat MQ. Dan ya, untuk pilihan terbanyak pilihan MQPedia pagi hari ini jatuh di pilihan MQPedia nomor 1. 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Untuk itu, berikut informasi lengkapnya, MQpedia, pilihan Anda.

Sahabat MG, setelah tidur sepanjang malam, tubuh manusia mengalami kekurangan cairan karena proses pernapasan dan keringat saat tidur. Oleh karena itu, dalam berbagai edukasi kesehatan, minum air putih di pagi hari sering disebut sebagai langkah awal untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dalam keseharian, kebiasaan sederhana seperti minum air setelah bangun tidur seringkali dianggap sepele. Padahal, kebutuhan cairan yang terpenuhi sejak pagi membantu tubuh bekerja lebih optimal sepanjang hari. Cairan berperan penting dalam menjaga fungsi organ, melancarkan proses dalam tubuh, dan menjaga kebugaran. Oleh karena itu, membiasakan minum air putih setelah bangun tidur bukan sekedar rutinitas, namun bagian dari upaya sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pertama, membantu mengaktifkan organ tubuh. Air putih membantu melancarkan peredaran darah dan membangunkan sistem pencernaan agar siap bekerja. Dengan organ yang sudah aktif sejak pagi, tubuh jadi lebih siap menjalani berbagai kegiatan tanpa terasa lemas. Kedua, membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tidur, tubuh melakukan proses pembersihan dari sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Minum air putih di pagi hari membantu melancarkan proses ini, sehingga racun dapat keluar melalui air kencing dan keringat dengan lebih baik. Dengan demikian, tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah merasa lelah. Ketiga, membantu menjaga kesegaran dan konsentrasi. Tubuh yang cukup cairan akan terasa lebih segar dan tidak mudah lemas. Kekurangan cairan bisa membuat kepala pusing dan sulit fokus. Oleh karena itu, minum air setelah bangun tidur membantu otak bekerja lebih baik sehingga kita lebih siap beraktivitas sepanjang hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur.

Sahabat MG, terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan doa-doa terbaiknya terusus di pagi hari ini. 2 jam setengah sudah program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Data Peduli menemani ruang dengar Anda, ditemani sahabat siar Rizky Alfaris. Mulai dari segmen Jurnal Pagi, kemudian segmen Sudut Pandang, pembelajaran kita bersama dengan Adeda dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga, dan terakhir tadi informasi menarik yang juga menjadi pilihan terbanyak dalam segmen MGpedia ya, sahabat MG, yang dipilih oleh Anda, yaitu 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sahabat MG. Amin, Allahumma amin. Dan sebagai penghujung juga ya, sahabat MG, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi dipersembahkan oleh DT Peduli. Satu hal yang kembali kita sadari bahwa hidup sesungguhnya dipenuhi oleh begitu banyak nikmat yang seringkali luput ya dari perhatian kita, sahabat MG. Terkadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum dimiliki hingga lupa Dan sebagai penghujung juga ya, sahabat MG, kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi dipersembahkan oleh DT Peduli. Satu hal yang kembali kita sadari bahwa hidup sesungguhnya dipenuhi oleh begitu banyak nikmat yang seringkali luput ya.

masih Allah berikan, semuanya adalah nikmat yang tentu tidak ternilai harganya, sahabat MG. Bersyukur bukan berarti hidup memang tanpa masalah, karena masalah ataupun ujian akan selalu hadir sebagai tanda Allah sedang menguji kita, sahabat MG. Maka dari itu, kita senantiasa mudah-mudahan tetap menemukan alasan untuk senantiasa bersyukur, meskipun keadaan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sahabat MG. Karena seringkali kebahagiaan itu pun bukan hadir ketika semua keinginan kita terpenuhi ya, sahabat MG. Tetapi ketika hati kita belajar untuk senantiasa cukup atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah juga titipkan kepada kita. Hingga pada akhirnya, sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim,

pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggerang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap anak tumbuh bukan hanya dari hal-hal yang sifatnya jasadiah begitu ya sahabat MK. Tetapi anak juga dibersamai tumbuh kembangnya ini dengan hal-hal yang ada di dalam dirinya sahabat MK. Seperti kita ketahui, karakter setiap orang bisa berbeda-beda. Kemudian juga pembawaan setiap orang juga bisa berbeda-beda. Dan ternyata hal tersebut dibentuk sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkah kita untuk membersamai putra-putri kita dalam membentuk karakter, sikap, akhlak yang terbaik sahabat MK, ini menjadi hal yang sangat kita sadari sehingga kita berbekal ya untuk membersamai anak-anak kita. Selamat beraktivitas kembali di hari ini sahabat MK. Di jelang siang hari ini, aktivitas Anda kembali akan dibersamai dengan sajian program Ruang Inspirasi yang hadir kembali hari ini di hari ke-15 ya, kita sudah masuki di pertengahan bulan Zulhijjah bertepatan dengan kita mengawali hari di bulan Juni 2026. Seperti biasa hingga 1 jam ke depan kita kembali akan berbincang pagi hari ini sahabat MK dalam Ruang Inspirasi spesial ya, talk show bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM bersama saya Herlan Hanif dan dibersamai juga oleh narasumber kita hari ini yang akan bersama-sama sahabat MK kita akan gali inspirasinya juga. Sudah bersama kita ada Ketua Pelaksana dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Ibu Ika Ummu Salamah, dan juga Teh Fitria Farisa selaku Marketing Komunikasi dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang alhamdulillah sudah hadir. Langsung saja kita akan ajak ngobrol ya, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Fanisa, Bu Ika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, libur-libur ya.
0: Yeah. Insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi ini awal pekan, rasa akhir pekan ya, Teh Fanisa dan Ummu Salamah ya.
2: Iya betul.
0: Tapi insya Allah hari ini kita kembali akan hadirkan ya semangat untuk kita semua. Karena di hari Senin biasanya kita berbincang begitu ya bersama dengan sahabat MK untuk kita menggali banyak inspirasi dari satu topik yang insya Allah kita akan lebih gali dan lebih maknai ya di hari ini. Seputar bagaimana komunikasi. Kalau beberapa waktu yang lalu sahabat MK sudah pernah mengikuti juga ada satu event yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, tajuknya adalah Komunikasi Penuh Cinta. Nah ini kita coba akan gali kembali ya, bagaimana komunikasi penuh cinta ini jadi kunci juga ya, bagaimana kedekatan orang tua dan anak sahabat MK. Nah sebelum kita nanti akan gali bagaimana makna dari satu kalimat ini ya, dari narasumber kita, Ummu Salamah dan Teh Fanisa hari ini, terlebih dahulu kami undang sahabat MK ya untuk dapat berbagi juga di pagi hari ini. Silakan sampaikan nanti berbagi Anda, atensi Anda ke SMS ataupun WhatsApp MK FM. Tidak lupa Anda dapat sertakan nama, usia, alamat Anda ya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Nah sahabat MK, menurut sahabat MK bagaimana komunikasi pola pengasuhan atau parenting yang sedang sahabat MK terapkan saat ini? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Nah, kita akan kembali memulai perbincangan kita ya, Ummu Salamah dan Teh Fanisa pagi hari ini, tentang bagaimana komunikasi ini dalam segala lini jadi kunci ya. Terusus juga yang paling benar-benar jadi kunci adalah komunikasi dalam keluarga. Di antaranya adalah komunikasi antara orang tua dan anak. Ini seperti apa di awal inspirasinya akan kita hadirkan untuk sahabat MK. Diawali menyapa juga sahabat MK pagi hari ini dari Ummu Salamah atau Teh Fanisa.
1: Ya baik, tadi mengenai komunikasi ya Kang Herlan ya. Ya sebelumnya terima kasih. Mohon maaf kalau ada suara berisik-berisik sedikit karena lagi sambil sarapan di luar nih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Kang Herat sudah sarapan sama Teh Vanessa?
0: Alhamdulillah sudah, Bu.
2: Alhamdulillah sudah, ya. Udah, Ibu.
1: Berarti pendengar MK juga sudah, ya. Baik, tadi mengenai komunikasi, ya, kunci dari komunikasi. Jadi kalau kita melihat dan kita merasakan, saya ketika dulu aja merasakan bahwa rumah adalah kunci pertama kita, tempat kita belajar gitu. Di sana kita banyak belajar hal dan orang tua adalah guru pertama kita. Betul kan, ya?
2: Betul, betul.
0: Betul, betul.
1: Ya. Kalau kita melihat justru sekolah kita yang mengajarkan kita pertama itu bukan sekolah TK, SD, tapi adalah rumah. Nah, dalam hal ini berarti rumahnya harus yang seperti apa, orang tuanya juga harus yang seperti apa. Berarti kalau saya melihat ya dan mengeriwain lagi nih, pada saat dulu bagaimana orang tua mengajarkan, sambil kita diskusi dengan pendengar MK semua ya, yang merasakan ketika dahulu. Jadi bagaimana didikan dari orang tua, cara berbicara, cara bersikap, itu menjadi contoh pertama bagi anak-anaknya. Kan kita pernah melihat tuh ya, ada seorang anak usia berapa tahun, masih kecil banget, kalau nggak salah 2 tahun atau berapa, masa dia sudah ngerokok, ya kan? Berarti dia melihat bagaimana orang tuanya. Lalu kemudian anak kecil sudah berkata kata-kata yang kotor, segala macam binatang keluar, karena dia mendengar dari orang tuanya. Jadi komunikasi dalam hal ini adalah orang tua yang pertama yang mengajarkan sebagai guru bagi anak-anaknya untuk mengajarkan dari segi akhlak, baik dari kata-kata maupun sikap. Seperti itu.
0: Baik-baik. Di benar-benar ya, orang tua tuh memang jadi apa ya, contoh untuk anak tuh dalam segala hal ya. Komunikasi dan juga tadi contoh juga. Nah, kalau tadi kan ada tajuknya Ummu Salamah ya, komunikasi penuh cinta. Komunikasi penuh cinta ini seperti apa nih wujudnya kalau dalam keluarga antara seorang orang tua begitu dengan anaknya?
1: Baik. Kalau komunikasi dengan penuh cinta itu tidak semuanya hal-hal yang baik itu baru dikasih apresiasi gitu. Tapi bisa jadi komunikasi penuh cinta ini tanpa syarat. Maksud tanpa syaratnya itu tidak ada, maksudnya tidak ada, jadi gini, bukan hanya yang baik-baik saja. Kita melihat sikap anak kita baik, baru kita apresiasi, ih kamu bagus, kamu bajunya bagus. Nah seperti itu dong, itu namanya anak ibu, anak bapak. Tapi bukan seperti itu. Jadi tanpa syarat dalam hal ini, pada saat anak melakukan sebuah kesalahan, kita pun juga harus meluruskan dengan tadi yang di awal, kata-kata yang baik, yang gak mesti harus teriak-teriak gitu. Kalau misalnya kita teriak-teriak, yang terjadi adalah trauma bagi anak-anak. Saya mengingat ya, ketika dahulu mungkin di antara orang tua itu kan pasti ada salah satu berbeda ya. Yang satu pendiam, yang satu banyak bicara gitu. Bisa jadi yang banyak bicara atau ngomel biasanya kan ibu-ibu tuh gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah itu betul kan? Nah itu biasanya menjadi sebuah contoh bagi anak-anak ya. Saya pengen seperti ayah saya pengen seperti ibu saya, seperti itu gitu. Termasuk juga ketika mempunyai anak pertama, itu menjadi contoh bagi adik-adiknya. Jadi kalau misalnya anak pertamanya dia senangnya belajar, lalu senangnya misalnya bermain, berkata-kata yang baik, atau juga bagi adik. Jadi bukan hanya sekedar orang tua, kaknya pun menjadi adiknya. Jadi kalau melakukan sebuah kesalahan bukan dihakimi, tapi justru diluruskan gitu. Tuh ayu kamu kuat gitu kan. Hati anak-anak baik ini silakan apa gitu. Tapi bukan berarti kita melarang ya anak untuk menangis ya, karena merupakan sebuah proses untuk menyalurkan emosinya.
0: Baik-baik. Jadi komunikasi penuh cinta itu kadang-kala kita juga agak bagaimana Bu ya, agak tricky gitu ya membedakannya. Tadi kalau Ummu Salamah sampaikan kalau kita terlalu keras boleh jadi nanti akan ada dampak secara emosional untuk anak, jadi trauma tadi disampaikan. Tetapi kalau kita komunikasinya juga kurang tegas gitu ya, mungkin anak juga tidak akan apa ya, agak sulit untuk kita disiplinkan. Nah, seperti apa sih Bu yang proporsional dalam menyampaikan komunikasi pada anak itu Bu?
1: Iya, jadi yang tadi kan kalau pertama adalah berbicara tanpa menggunakan nada suara juga tenang, berbicara tanpa syaratnya tuh baik atau buruk perilaku anak, tetap itu harus kita apresiasi, tetap harus kita perhatikan. Kemudian juga menerima emosi anak. Kadang kan kalau misalnya anak marah-marah atau apa kan pada guntreng atau gimana gitu. Nah, itu kan kita kadang yang terjadi adalah kita kesel ya. Akhirnya membentak, memarahi gitu. Jadi beda antara kita tegas dengan memarahi tadi Kang Herlan. Jadi kalau misalnya anak hanya sekedar dimarahi saja, nah itu juga nggak baik. Tapi kalau misalnya kita tegas kepada anak, kalau kamu melakukan begini, kalau kamu nanti guling-guling di jalan atau apa, ibu nggak akan ajak kamu gitu. Itu tegas. Tapi kalau kamu malu-maluin mama ya di jalan gitu kan, tuh semua orang jadi ngeliatin, jadi itu ada trauma kepada anaknya. Jadi cara pandang orang tua juga terhadap anak juga harus harus bijak gitu. Jadi bukannya bukannya memarahi, tapi tegas, dan itu harus komitmen terhadap orang tuanya. Ketika melakukan A, maka lakukan A. Mungkin rada turun sedikit, ada bijaknya, bolehlah B-nya sedikit gitu. Tapi bukan berarti tadi misalnya akhirnya kita runtuh kepada anak kita pada saat bersikap, ah kasihan lah kalau misalnya anak guling-guling di jalan, ya udahlah dia kepengen misalnya beli balon misalnya gitu. Ya udahlah kita kasih juga gak apa-apa. Padahal itu sudah janji kita di awal, kalau kamu melakukan di jalan seperti guling-guling, ingin sesuatu tidak boleh, maka ibu tidak akan ajak lagi gitu. Jadi beda antara marah dan tegas cara kita mendidik kepada anak. Sehingga akhirnya anak itu akan tahu pada saat orang tuanya berkomitmen, dia akan melihat bahwa oh iya benar nih, ketika ibu saya atau bapak saya melakukan A dan saya ternyata B, pasti akan terjadi tetap A gitu. Jadi dia tidak akan melakukan mengulang seperti itu. Kemudian juga kita sampaikan bahwa ketika anak sudah tidak tantrum, sudah tidak marah-marah lagi atau apa, kita sampaikan bahwa kalau kamu melakukan seperti ini, yang terjadi itu baju kamu kotor, terus kamu apa-apa gitu. Jadi yang baik-baik yang disampaikan, jadi si anak juga merasa tenang bahwa yang dia lakukan itu adalah salah, tapi tidak menyalahkan gitu, seolah-olah tidak menyalahkan. Begitu cara bahasanya ya, mungkin ya berdasarkan pengalaman.
0: Baik, Masya Allah ya. Jadi ya betul ya, jadi jangan sampai orang tua tadi membentuk pola bahwa ketika anak melakukan tantrum pasti aku akan dipenuhi keinginannya gitu Bu ya. Kalau kita coba beralih sedikit nih ke Tevanisa juga nih, kalau anak yang udah agak gede sudah punya teman di luar gitu ya, selain orang tua di rumah, nah biasanya sih kadang ada beberapa kasus gitu ya, anak ini lebih nyaman bicara curhat itu dengan temannya gitu ya, dibandingkan dengan orang tuanya. Kalau menurut Tevanisa ini seperti apa fenomena ini, sebetulnya apakah lumrah terjadi memang di kalangan anak-anak, atau sebetulnya harusnya orang tua punya peran nih untuk hadir juga sehingga anak tuh bisa tetap nyaman curhatnya dengan orang tua gitu?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, kalau sebetulnya sih kalau misalkan untuk anak ketika tidak nyaman bercerita kepada orang tua, biasanya anak itu tidak diberikan space untuk berbicara, atau ketika misalnya kita mau curhat atau kita mau bicara, itu orang tua tuh biasanya menghakimi terlebih dahulu. Nah, beda lagi cerita sama yang tadi Bu Ika ceritain. Jadi memang harus diberikan cinta. Kalau kalaupun ada kesalahan itu pun apresiasi itu nggak harus selalu di hal-hal yang memang menjadi yang bagusnya, tapi juga ada hal-hal yang memang kesalahan tapi kita tidak menghakimi, tapi kita memberitahu bahwa anak itu misalkan melakukan kesalahan. Nah, hal-hal yang sederhana ini biasanya jadi luput orang tua karena mungkin terlalu kebawa emosi, kesal gitu ya. Jadi akhirnya anak tuh takut untuk curhat kepada orang tua dan lebih nyaman sama teman, karena kalau sama teman kan biasanya langsung didukung ya. Misalnya kita curhat kesal dengan seseorang, biasanya kalau teman, oh iya benar, malah ikut emosi. Padahal misalkan kitanya yang salah, nah kayak gitu. Terus tapi fenomena sekarang tuh kebanyakan malah nggak curhat juga sama teman, karena mungkin ada beberapa teman yang memang tidak bisa diajak untuk menjaga rahasia. Nah, yang menjadi khawatir adalah ketika anak-anak sekarang lebih nyaman curhat dengan ChatGPT ini, karena memang ChatGPT ini kan tidak memiliki perasaan ya, jadi memang robot. Tapi banyak banget sekarang fenomena anak-anak yang senang banget curhat di ChatGPT. Udah mah rahasia, maksudnya apapun bisa diceritain, ChatGPT pun biasanya lebih, ibaratnya mah bahasanya lebih empati, dan itu lebih ngerasa nyaman kepada anak. Tapi ini jadi, kalau menurut saya ya, ini jadi bumerang, karena mungkin anak nanti akan lebih tertutup, baik orang tua, baik teman, agak susah untuk bersosialisasi, karena sudah terbiasa apa-apa curhat dengan ChatGPT. Kayak gitu sih Kang, kalau dari Bu Ika gimana Bu?
1: Oke, dari saya ya, Kang Herlan.
0: Ya.
1: Jadi kalau menghadapi anak dewasa, itu juga sama. Kembali lagi bahwa rumah adalah tempat ternyaman, orang tua adalah tempat juga menyampaikan segala sesuatu. Nah, bagaimana cara kita bisa masuk kepada anak yang lebih dewasa? Tadi sebetulnya jangan menghakimi. Jadi ketika apalagi kan anak-anak sekarang tuh nongkrong di kafe gitu kan, kita sebetulnya kan sudah membuat nih, dari kecil sudah memberi apa sih batasan-batasan ya kepada anak kita. Misalnya tidak boleh narkoba, tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk, tidak boleh main perempuan atau apa, pokoknya kayak gitu-gitu ya. Itu untuk anak-anak yang dewasa beda kan. Kalau dengan anak yang kecil diajarkan sholat, diajarkan bersedekah. Kalau anak-anak sudah besar dia sudah tahu, karena dasarnya udah dari kita contoh waktu kecil. Nah, yang terjadi adalah pada saat anak kita bicara gini, ketika mereka mau pergi, kemudian kita nanya, mau kemana? Mau nongkrong sama teman-teman. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu pasti gak boleh, ngapain kamu nongkrong sama teman-teman gitu kan. Udah aja di rumah, ngapain gitu kan. Nonton misalnya yang positif gitu, atau apa misalnya gitu. Nah, menurut saya pada saat anak dikekang seperti itu, yang terjadi adalah dia akan diam-diam, bohong. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melarang anak kita, apalagi kalau dia sudah 17 tahun ke atas, 15 masih bisa lah ya. Kalau sudah 17 tahun ke atas kan udah ngerasa diri dia udah paling besar. Jadi pada saat dia bicara bahwa saya mau nongkrong, ya ingat-ingat aja nih ya, para pendengar MG mungkin pernah ya merasakan mau main gitu kan, kemana. Kemudian kita akan bertanya, nongkrongnya dengan siapa? Nah, biasanya kalau kita sudah sering itu, kita bisa tahu, oh anak ini kan biasanya nongkrongnya sama ini gitu kan, oh orangnya seperti ini gitu. Nah, kemudian apakah kita larang kalau ternyata dia berteman dengan orangnya yang biasa begajulan misalnya gitu. Kita hanya bisa bilang bahwa sudah tahu kan batasan-batasan apa yang harus dilakukan. Kalau kamu melanggar dan kamu apa misalnya tidak komitmen dengan apa sih yang ada gitu ya, maka yang terjadi adalah ibu bapak tidak akan percaya lagi. Jadi seperti itu, mungkin bahasanya adalah kata tidak percaya. Tapi menurut saya ketika ada kata tidak percaya itu membuat anak itu merasa bahwa aduh, ternyata saya nanti jadi gak dipercaya lagi nih sama orang tua. Maka yang terjadi dia akan jujur. Lebih baik kita mendengar anak kita jujur, atau lebih baik kita mendengar anak kita bohong. Kadang kalau misalnya anak bohong, enggak kok mainnya sama ini gitu, yang dia sebutin yang baik-baik aja. Karena pada dasarnya ketika anak sudah diberikan pondasi di awal, insya Allah dia juga tidak akan tergoda, bahkan dia akan mengingat apa yang disampaikan kepada, apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ketika anak sudah pulang, kita tanya, tadi ngapain aja? Jadi bukan selesai, bukan hanya sekedar melarang, seperti itu. Ah, itu untuk buat anak yang bisa ngomong ya. Tapi kalau kadang ada anak yang dia gak bisa ngomong, dia cuma misalnya diam ya gitu. Nah paling pada saat diam kita yang harus membuka diri, kita yang harus menyampaikan, memancing anak, apalagi anak laki ini. Kalau anak laki kan kadang suka salah ya, kalau ngomong tuh suka kagok gitu ya, bingung gitu. Justru dari kita orang tuanya. Kalau anak perempuan kan sekali dipancing udah langsung keluar tuh bla bla bla bla bla bla gitu. Maka yang terjadi ketika kita sudah menerapkan kepada anak seperti itu, kita nggak perlu memantau lagi, harus bertanya kepada anak tiap hari. Karena anak akan bilang, ketika anak sudah jauh sekalipun, misalnya pergi dia keluar kota atau dia tugas keluar kota atau kemana, dia akan bilang, saya hari ini akan naik gunung bersama ini. Izin kepada orang tuanya, misalnya contoh, saya hari ini mau ikutan konser misalkan gitu kan ya, nanti ini sehingga akhirnya kita jadi, karena sudah terbiasa seperti itu, kita bisa memantau anak-anak kita tuh kondisinya sedang dalam keadaan apakah baik-baik saja ataukah kondisi secara ruyahnya juga seperti apa gitu, Kang Herlan.
0: Insya Allah, baik-baik. Jadi benar ya, menjadi orang tua itu belajar setiap saat Bu ya. Dan Masya Allah kita juga nanti akan sambung diskusinya dengan topik yang kita akan lebih dalami ya sahabat MK, dan sahabat MK masih kami nantikan pagi hari ini. Silakan untuk dapat berbagi juga atensi Anda ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp ya. Silakan disampaikan menurut Anda bagaimana komunikasi parenting yang sedang sahabat MK terapkan saat ini di keluarga ya. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan sambung bincang kita nanti di termin yang kedua ya, Om Musalamah dan juga Teh Vanisa. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu dengan jeda informasi bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah.
5: Kok ada lagi?
6: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
5: Benar juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: ikhlas itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
10: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
10: apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
12: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
10: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat,
10: apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
12: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
17: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
16: Tadabur Quran.
18: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
16: Kajian Juz 30.
19: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
16: Kajian Al-Hikam.
20: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
16: Q&A seputar Al-Quran.
21: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
16: Tafsir dan tahsin.
22: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
16: Mari, hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran. Setiap hari, Senin sampai Ahad, jam 16 waktu Indonesia Barat. Di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
16: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 29 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua. Masih dalam ruang inspirasi ya kali ini. Kita masih berbincang juga bersama dengan Ummu Salamah dan Teh Fitria Vanessa di pagi hari ini seputar bagaimana kita menghadirkan komunikasi penuh cinta. Ini kunci komunikasi antara orang tua dan anak, sahabat MK. Anda masih kami nantikan untuk dapat berbagi juga. Silakan atensi dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Komunikasi penuh cinta, kunci kedekatan orang tua dengan anak. Kalau sahabat MK saat ini tengah menerapkan komunikasi seperti apa di keluarga, silakan kirimkan atensinya ke 0811-224-1027. Ummu Salamah dan Teh Vanessa, kita kembali sambung ya perbincangan kita di termin yang kedua ini. Sudah ada sahabat MK yang turut serta berbagi juga di pagi hari ini, kita akan sapa ya. Ada sahabat kita yang sudah berkirim atensi di pagi hari ini, ada dari sahabat kita Pasandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pasandi Kustejo ini menyampaikannya, dalam keseharian sudah rutin mengobrol, mendengarkan cerita anak setiap hari katanya. Namun kadang masih ada sedikit terbawa emosi ketika memang melakukan teguran kepada anak. Dan sedang belajar juga katanya membangun komunikasi yang lebih hangat juga di rumah. Ini dari Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Ummu Salamah dan Teh Vanessa.
1: Masya Allah, alhamdulillah ya Pak Sandi di Banjaran. Seorang bapak ya berarti, tapi sudah biasanya kan bapak tuh susah ya Kang Herlan untuk bisa ngobrol dengan anaknya. Tapi alhamdulillah Pak Sandi bisa ngobrol juga dari hati ke hati ya, Masya Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, berikutnya kita sapa kembali ya Bu Ika, Teh Vanessa, ada kembali atensi yang sudah masuk juga di pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita hamba Allah ini izin berbagi dan sekaligus juga meminta saran juga katanya. Jadi ada seorang anak perempuan yang memang sering membawa ikhwan yang bukan mahramnya begitu ya. Nah, terus kemudian diberi nasihat oleh ibunya dengan baik dan dijelaskan bahwa tidak boleh begitu ya, bukan mahram bersamaan dengan anak laki-lakinya juga katanya. Nah, ini kadang suka tidak terima dan malah jadi kecewa katanya kepada ibunya. Nah, ini sarannya harus seperti apa nih komunikasi yang disampaikannya dalam rangka menasihati anak yang tadi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut itu tidak boleh katanya, Bu.
1: Iya, ya gampang-gampang susah ya. Jadi kalau kita melihat punya, apalagi punya anak perempuan, nah itu kan benar-benar harus dijaga. Tapi ternyata kasusnya dari hamba Allah ini sering membawa yang bukan mahramnya. Alhamdulillah kewajiban orang tua sudah menyampaikan, dan anak juga sebetulnya kan sudah, usia juga sudah 17 tahun ya kalau seperti itu ya. Berarti juga itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab diri pribadinya juga si anak. Jadi bukan hanya orang tua tapi juga anak. Kemudian langkah yang terbaik kita adalah ya udah kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Mungkin salah satunya disampaikan, tapi ini gampang-gampang susah ya. Apakah orang tua siap pada saat misalnya anak bolak-balik membawa non mahramnya, bukan mahramnya, untuk bisa dinikahkan gitu. Saya dulu ketika ada satu sisi ketika anak berbicara boleh enggak pacaran gitu kan. Tidak boleh, kata saya ya, tidak boleh pacaran. Tapi yang ada adalah halal untuk menikah. Pada saat itu anak saya usianya 16 tahun ya, dan seorang laki-laki. Kemudian disampaikan ya, kawan gak boleh, seorang laki-laki itu tidak boleh menghancurkan kehidupan perempuan, harus menjaga, harus apalah, pokoknya gitu. Kemudian disampaikan, kalau kamu menikah, maka kamu harus seperti A, B, C, dan D ya. Semua pendengar MP juga tahu. Kemudian anak itu akan berpikir, oh iya saya belum siap. Kalau begitu gimana? Ya nggak pacaran, tapi boleh nggak senang? Boleh, kalau senang boleh. Tapi asal tidak berpacaran, bersentuhan atau apa. Karena kalau senang itu adalah fitrah manusia. Jangan sampai juga misalnya anak dilarang-larang pada saat dia menyukai seseorang, yang terjadi akhirnya menyukai lawan jenisnya, amit-amit juga menjelek ya, itu yang terjadi biasanya, itu kan ada, gitu kan, betul. Nah, kemudian, tapi tetap harus ada batasan, nanti anak ketika kita diskusi itu, anak akan tahu sendiri bahwa batasannya itu ada di mana, sampai akhirnya kita tinggal mendoakan saja, tetap memberi nasihat, nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan, menuntun kita ke arah yang lebih baik, yaitu.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Jadi diajak berdiskusi tadi, Bu, ya. Berikutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah berbagi. Ada Pak Yudi di Padalarang. Pak Yudi menyampaikan atensinya saat ini sedang belajar juga katanya membangun komunikasi yang lebih hangat, lebih akrab dengan keluarga dan bisa menyenangkan hati agar kelak jadi anak yang soleh, jadi orang tua yang baik juga katanya. Dari Pak Yudi di Padalarang nih, Bu Ika.
1: Amin, alhamdulillah ya, Pak Yudi ya. Ingin mendoakan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Kami masih nantikan sahabat MG juga yang sedang menyimak ya di pagi hari ini. Kirimkan atensi Anda, berbagi Anda seputar bagaimana nih komunikasi yang sahabat MG saat ini sedang terapkan juga. Dan sedang ikhtiarkan juga di keluarga. Kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyambung kembali menyapa dan berbincang, Teh Vanessa dan juga Ummu Salamah ya, kita nampaknya perlu kembali jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Kita masih ada di termin terakhir nanti, sahabat MP, jadi tetap di Ruang Inspirasi.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
11: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: kasih sahabat MK, kita menyambung kembali termin terakhir ya. Bincang kita pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Silakan sahabat MK yang masih ingin menyampaikan atensi, masih kami nantikan ya. Atensi Anda dapat kirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027 ya. Silakan disampaikan. Nah, kita kembali awali perbincangan kita di termin yang ketiga, Ummu Salamah dan juga Teh Vanisa ya. Ini kalau kita biasanya membincangkan satu topik ya untuk kita gali inspirasinya, ini biasanya Majelis Taklim Rumahku Surgaku juga akan menyiapkan sebuah event ya, sebuah event untuk kita dapat menguatkan keilmuan tersebut nih, seputar bagaimana parenting, komunikasi penuh cinta di keluarga. Ini kira-kira ada event apa nih yang akan diselenggarakan yang terdekat oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Teh Vanisa ya?
1: Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita udah banyak banget ngobrolin soal tentang parenting. Terus juga 2 pekan kemarin, alhamdulillah kita bikin polling. Apakah sahabat MK pengen bahas tentang parenting atau mau bahas tentang ekonomi atau keuangan? Nah, ternyata dari banyaknya interaksi yang masuk ke nomor admin, itu sahabat MK pengennya parenting, sahabat MK. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan fasilitasi sahabat MK untuk bisa belajar parenting di bulan Juni. Karena memang RKSK ini kita akan selalu adakan tiap bulannya, dan tiap bulannya itu akan selalu beda-beda pembahasan. Kalau 2 bulan kemarin, karena memang kita mengawali di tahun 2026 ini, karena kan sebelumnya di tahun 2025 kita setiap bulan itu 1 bulan itu 2 kali pertemuan, 2 kali kita belajar dalam 1 bulan itu. Dalam 1 bulan itu 2 kali kita ketemu, belajar, terus bersilaturahmi. Nah, di tahun ini, kemarin pembukaan di awal itu di halal bihalal, di open house di MKFM. Alhamdulillah itu sangat membludak, banyak sahabat MK yang tidak bisa terfasilitasi karena memang sudah full. Terus kemarin di bulan Mei kita silaturahmi lagi, kita outbound karena memang waktu Desember kita kan pernah makan bareng atau silaturahmi sambil belajar di Almas waktu itu. Banyak sekali sahabat MK yang minta untuk bisa outbound. Dan alhamdulillah outboundnya kemarin di bulan Mei kita outbound bareng-bareng. Bahkan ada beberapa yang bawa rombongan, sahabat MK, bawa rombongan sampai 30 orang, Masya Allah. Terus ada yang sampai 20 orang itu berangkat jauh dari Cileunyi ke Eko Pesantren 2 itu daerah Parongpong atas, Masya Allah, sampai nyarter angkot. Saya sangat mengapresiasi ya, sahabat MK mau jauh-jauh banget untuk bisa mencari ilmu. Karena memang di setiap kegiatan kita bukan hanya senang-senang aja ketemu silaturahmi, terus saling curhat, tapi kita juga bakal belajar banyak hal. Nah, kemarin outbound juga kita belajar bareng salah satu dokter. Nah, di bulan Juni ini kita bakal belajar tentang parenting. Insya Allah, si acaranya akan kita laksanakan di Darul Haji. Jadi lebih dekat, sahabat MK. Kalau di kemarin agak jauh tuh ke atas, sahabat MK harus perlu effort lebih. Nah, sekarang akses transportasi umum itu lebih mudah di Darul Hajj. Terus sahabat MK juga bisa sambil jalan-jalan habis kajiannya bisa kajian terus jalan-jalan di sekitaran DT, ngerasain suasana Darul Tauhid. Jadi insya Allah si kajiannya pun memang kita agak beda dengan yang lain, karena memang kajian kita bukan hanya kajian, tapi juga akan ada dibekali ilmu. Entah itu ilmu kesehatan, entah itu ilmu kreativitas dan apapun, pasti kita akan adakan selain kajian gitu. Dan insya Allah pelaksanaannya kapan? Insya Allah di pekan ketiga bulan Juni. Jadi sahabat MK, kalau kemarin sahabat MK masih banyak banget yang gak kebagian kursi ke kebagian kuota. Insya Allah di sini, di Deruhas itu Sahabat MK akan banyak kuota yang bisa Sahabat MK dapatkan. Jadi boleh diajakin teman, saudara, keluarga bahkan, karena waktu tahun kemarin kita juga ngadain di Darul Hajj, dan alhamdulillah tuh banyak banget Sahabat MK yang membawa keluarganya, makan suami istri. Apalagi sekarang pembahasannya adalah tentang parenting, dan parenting ini tidak cukup untuk satu orang, misalkan ibu aja yang belajar atau ayah aja yang belajar, tapi dua-duanya harus bisa saling belajar, karena parenting ini belajar seumur hidup. Perkembangan zaman, terus perkembangan teknologi itu juga bisa mempengaruhi parenting. Makanya belajar parenting itu tidak ada habisnya. Ya Sahabat MK, ayo daftar sekarang juga di nomor 085 795 301370, di 085 795 301370. Daftar dulu sekarang Sahabat MK, karena khawatir, memang sih ini banyak kuotanya, tapi khawatir Sahabat MK karena membludak akhirnya tidak dapat kuota lagi. Jadi mending daftar dari sekarang.
0: Baik, jadi silakan langsung saja tadi hubungi nomor admin ya, untuk mengikuti event yang akan diselenggarakan oleh Majelis Salim Rumahku Surgaku di 085 795 301370 tadi ya Sahabat MK. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di hampir di penghujung kebersamaan nih, Teh Vanessa dan juga Ummu Salamah ya. Di akhir barangkali ada informasi atau hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penguatnya untuk Sahabat MK?
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pesannya mungkin Sahabat MK jangan lelah untuk belajar tentang apapun itu, terutama untuk parenting. Kalau parenting ini memang bekalnya bukan hanya untuk yang sudah menjadi orang tua, tapi yang belum menjadi orang tua juga mempersiapkan diri untuk bisa parenting. Atau bahkan yang sedang mengandung juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pesannya mungkin Sahabat MK jangan lelah untuk belajar tentang apapun itu, terutama untuk parenting. Kalau parenting ini memang bekalnya bukan hanya untuk yang sudah menjadi orang

0: putus. Dan alhamdulillah kalau misalkan sahabat MQ terbantu nih dengan kegiatan-kegiatan RKSK, boleh ikutan atau mau dikepoin gimana, kapan aja si acaranya, itu boleh langsung kepoin Instagramnya MKFM Bandung, atau sahabat MK bisa masuk ke dalam grup WhatsApp-nya Rumahku Surgaku, karena di sana juga akan banyak sekali informasi-informasi yang memang dibutuhkan sahabat MK. Jadi bukan hanya informasi kegiatan, tapi juga kita akan membagikan informasi-informasi seputar ilmu. Jadi sahabat MK, terus ada, kalau misalkan memang ada sesi cerita atau curhat atau diskusi, itu insya Allah ada. Jadi sahabat MK, insya Allah akan sangat terbantu dan bermanfaat, karena memang ketika belajar parenting atau belajar apapun, ketika kita bersikl ataupun berkomunitas, itu akan lebih mudah, akan lebih mungkin akan lebih saling support. Dan kalau misalkan tempatnya itu pas, itu jadi salah satu tempat atau wadah sahabat MK bisa belajar lebih banyak ya, terutama di dalam hal yang positif ya. Dan jangan lupa daftar untuk di bulan Juni, langsung hubungi nomor admin di 085-795-301370, di 085-795-301370. Cukup WhatsApp aja, assalamualaikum, mau daftar bulan Juni, atau misalkan mau daftar event RKSK Parenting, apa aja bebas, nanti admin males.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi silakan catat tadi nomornya ya sahabat MK, di 085-795-301370 ya. Masya Allah, terima kasih Teh Vanessa dan Ummu Salamah di pagi hari ini sudah membersamai kembali menyampaikan ilmu, informasi yang manfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar selalu dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Ummu Salamah, ketua pelaksana dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, dan juga Teh Fitria Vanessa ya, sebagai markom dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Terima kasih di pagi hari ini sahabat MK yang sudah berbagi juga ya. Ada sahabat kita di Cimindi, Ibu Juwita, terima kasih menyampaikan atensinya di pagi hari ini, bagus katanya obrolannya, dan terima kasih atas ilmu-ilmunya, semoga tetap istiqomah dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut juga, terima kasih, alhamdulillah katanya menerapkan parenting yang dulu pada waktu kecil itu dekat katanya dengan orang tuanya, sekarang jadi sudah pada keluarga juga di Bandung, alhamdulillah masih terbawa katanya nilai-nilainya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat Mahadi juga di Cemenyan, terima kasih sudah berbagi atensi. Kemudian juga ada sahabat kita yang berbagi juga, Pak Sandi Kustejo di Banjaran, tadi sudah tersapa juga ya. Terima kasih seluruhnya yang sudah berkirim atensi. Dan kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan. Nantikan program selanjutnya akan hadir ke ruang dengar Anda, ruang inspirasi keluarga Ayah Masa Kini, yang akan membincangkan topik bagaimana ketika ayah butuh dikuatkan. Insya Allah nanti akan bersama dengan guru kita Ustadz Budi Prayitno. Saya Harlan Hanif, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita, insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Tarbiyah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara langsung sahabat MG dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MG FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, ketika berbicara tentang sosok ayah di dalam keluarga, seringkali yang terlintas di benak kita adalah figur yang begitu kuat begitu ya sahabat MG. Kemudian juga tegar, penuh dengan solusi rasanya ketika bertemu dengan sosok ayah ya sahabat MG. Dan selalu siap menjadi sandaran bagi keluarga, terusus juga kita sebagai anak begitu ya sahabat MG. Dimana seorang ayah yang kerap dipandang sebagai pelindung, pencari nafkah, pemimpin rumah tangga, sekaligus juga sosok yang harus tetap kokoh meskipun ini berbagai persoalan juga datang silih berganti. Tidak sedikit juga ya sahabat MG, ayah yang setiap hari berjuang dalam diamnya, mungkin menyimpan lelah di balik senyuman yang kita lihat, memendam kekhawatiran, entah itu tentang pendidikan, tentang kondisi ekonomi, bisa jadi sahabat MG, hingga masa depan dari arah rumah tangga. Dan tentu sahabat MG, di balik berbagai hal yang dipunyai oleh sosok ayah, seorang ayah juga membutuhkan dukungan, membutuhkan juga penghargaan atas perjuangannya selama ini, membutuhkan juga ruang untuk ayah juga bisa didengar, dipahami, dan dikuatkan oleh keluarga yang ia cintai. Lalu pertanyaannya sahabat MG, bagaimana keluarga dapat menjadi tempat penguat bagi seorang ayah? Apa saja tanda-tanda ketika seorang ayah sebenarnya sedang membutuhkan dukungan begitu ya sahabat MG, entah itu secara emosional ataupun hal lainnya? Dan bagaimana seorang ayah tetap mampu menjaga perannya di tengah tekanan kehidupan yang tentu penuh dengan dinamika ini sahabat MG? Nah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Ya, kita akan berbincang berkaitan dengan tadi sahabat MG, ketika ayah butuh dikuatkan. Kita akan kembali belajar bersama dengan Ustadz Budi Prayitno di segmen Ayah Masa Kini, program Inspirasi Keluarga di edisi hari Senin 1 Juni 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan ya sahabat MG di hari ke-15 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami pun mengundang Anda, silakan sebelum kita akan berbincang bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita Ustadz Budi Prayitno, Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prayitno di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Rizky.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat ya Ustadz di kesempatan pagi hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah berhari-hari bertemu dengan daging kurban.
0: Masya Allah, sudah bingung ya diolah ke menu apa lagi gitu ya saat ini. Masya Allah,
1: tapi udah jadi gulai, udah jadi sate, udah jadi rendang,
0: udah jadi sup juga nih Ustaz ya, kalau di rumah juga
1: jadi sup ya.
0: Masya Allah, tapi mudah-mudahan nih Ustaz ya, di momentum juga masih momentum hari raya, selamat hari raya Ustaz, selamat menikmati waktu kebersamaannya di hari raya Idul Adha gitu ya Ustaz. Termasuk juga ini ternyata banyak liburnya juga, ini maraton ya Ustaz ya.
1: Iya, hari ini ternyata kalender merah ya.
0: Iya, sekarang tanggal merah.
1: Liburnya mungkin karena dua tuh, satu karena hari lahir Pancasila, dan yang kedua cuti bersama libur Waisak. Di Indonesia nih aneh ya. Kalau hari raya keagamaan liburnya hari Ahad, itu jadi digeser liburnya ke Senin itu, seolah-olah nggak mau rugi.
0: Kreatif gitu.
1: Masya Allah. Mungkin satu-satunya di dunia ya.
0: Masya Allah.
1: Satu negara di dunia yang banyak libur keagamaan, dan kalau liburnya itu di hari Ahad, jadi digeser ke hari Seninnya gitu.
0: Masya Allah.
1: Karena Sabtu udah banyak yang libur juga gitu. Ya, kita nikmati aja kan.
0: Ya, kita syukuri yang ada berarti ya tadi.
1: Ya. Nah, syukuri apa yang ada ya. Kita tetap siaran, sekali di udara tetap di udara.
0: WU juga ini aktivitas ataupun juga waktu kebersamaan Ustadz bersama dengan keluarga untuk juga keluarga di MKFM nih Ustadz ya, para sahabat MK yang senantiasa juga berjumpa di pagi hari ini. Nah Ustadz, menarik kalau berbicara juga tema yang senantiasa dihadirkan di setiap hari Senin, apalagi berkaitan dengan sosok ayah, apalagi ini temanya berkaitan dengan ketika ayah butuh dikuatkan. Karena kita ketahui bahwa udah ayah mah udah kuat, gak perlu dikuatkan. Nah sebenarnya apa urgensi ataupun juga dihadirkan dari tema yang dihadirkan itu Ustaz di kesempatan pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, Kang Rizky, sahabat MK yang berbahagia. Simpelnya begini Kang, ayah juga manusia.
0: Iya,
1: dia punya kekuatan tapi punya kelemahan. Ayah juga manusia gitu. Kalau dia masih manusia, maka dia punya sisi memerlukan pihak lain untuk memberikan penguatan, memerlukan pihak lain untuk menolong, memerlukan pihak lain untuk mengedapkan. Maka kata Nabi, banyak-banyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Itu satu konsep yang sangat agung menurut saya, yang bisa membuat kita menghindari kesombongan, dan pada saat yang sama kita juga memiliki keyakinan bahwa tidak ada, tidak mungkin hidup kita itu tanpa pertolongan Allah. Jadi itu dua sisi ya, satu sisi meredam kesombongan, sisi lain kita punya keyakinan betul bahwa Allah adalah zat yang maha menolong, karena kita pasti ditolong Allah. Nah jadi yang pertama, ayah juga manusia gitu ya. Yang kedua, ini baru saja ada peristiwa sangat indah menurut saya, ketika Arsenal dikalahkan oleh PSG ya.
0: Dramatis.
1: Dan sebelumnya Pak Prabowo baru berkunjung ke Paris, PSG langsung Liga Championnya back to back ya, urutan Persib. Pelatih Luis Enrique-nya langsung pengen kayak Bojan Hodak katanya, pengen nanti hat-trick katanya.
0: Sangat dramatis. Nah, itu dia.
1: Dramatis, tapi dah memang Arsenalnya nggak main, harus bertahan terus. Jadi kebahas bola. Nah, ketika penalti terakhir itu gagal, duh maaf nih, saya bukan penggemar Arsenal, jadi nggak hafal nama yang penaltinya. Dan seluruh pemain serta fansnya PSG itu larut dalam euforia kegembiraan. Ada orang yang nangis, dan dia pasti merasa lapangan hijau adalah tempat yang paling sunyi di dunia dan bagaikan neraka. Ya, yang gagal penalti itu ya. Yang gagal penalti dan menyebabkan otomatis PSG juara. Siapa namanya, siapa tuh Kang? Dia gagal penalti ya, dan menyebabkan PSG juara, Arsenal kalah. Nah itu di tengah-tengah suasana di mana dia jadi orang yang paling bersalah, dia akan merasakan lapangan hijau bagaikan neraka dunia, gurun pasir yang sangat sepi gitu ya. Tiba-tiba datang teman yang memeluk, dan yang memeluknya itu kaptennya PSG.
0: Masya Allah.
1: Jadi sang kapten tahu kita sedang gembira, tapi ada orang yang paling menderita di antaranya, yaitu adalah orang yang gagal penalti. Dan kapten PSG ini datang memeluk pemain Arsenal. Ini gambaran tentang manusia yang tanpa, dia kan juga tidak nyiapin kamera. Siapin kamera, gue mau meluk dia gitu.
0: Enggak. Pencitraan.
1: Siap-siap. Enggak pencitraan. Dia karenanya ditangkap oleh kamera-kamera di dunia sebagai sebuah respon emosional yang sangat manusiawi. Dan dia memeluk cukup lama permain Arsenal itu. Ya, saya tidak tahu apa yang dikatakan, tapi pasti memberikan penguatan ya. Semua orang pernah gagal, bukan hanya kamu. Messi dan Ronaldo juga pernah gagal penalti gitu ya. Penalti itu kalau nggak kipernya pinter, yang nendangnya gugup gitu.
0: Dua kemungkinan.
1: Kenapa penalti kenapa penalti bisa gagal? Dua hal, kipernya jagoan ya, atau yang nendangnya gugup ya. Dan kelihatannya untuk yang kasus ini yang nendangnya gugup karena kiper PSG tidak terlalu luar biasa. dibandingkan dengan Buffon atau Martinez dari Argentina. Tapi kelihatan bahwa beban mental seorang pemain sepak bola itu terasa betul. Nah, jadi ketika seorang ayah gagal, itu sang ayah memerlukan dukungan. Tuh, lihat saja bagaimana pemain Arsenal itu dalam tangisnya dia merasakan kehangatan dari seorang musuh yang jadi teman. Musuh yang jadi teman. Dia akan merasakan luar biasa. Jadi, kenapa, kapan ayah itu memerlukan dukungan? Pertama, ketika dia gagal.
0: Ya. Ketika gagal.
1: Dan manusia itu sangat mungkin gagal. Sangat mungkin gagal. Ya. Nah, misalnya juga ada cerita yang ditulis oleh seorang teman saya dalam bukunya tentang seorang laki-laki yang jualan sapu, Kang. Sapu lidi.
0: Sapu lidi.
1: Ya. Ya, dia tinggal di Depok, dia kerjanya jualan sapu lidi. Ya, dia buat sapu lidi, dikumpulkan dari, dibeli apa, lidinya dari pohon-pohon kelapa gitu, kemudian dia buat sapunya dan dia jual. Hari itu dia bawa 20 sapu lidi. Ya, dan kemudian sang istri membekalinya makanan, bekal makan. Ya, tukang sapu lidi nggak bisa jajan, mahal. Ya, di warung Tegal aja udah setara harga MBG 15.000. Jadi kata istrinya, di ini ada nasi, ada lauk ala kadarnya, bawa air. Jadi nggak usah jajan. Nah, berangkat pagi hari, ya, pada sholat subuh dan sarapan, dan kepulangnya sore pada asar, Kang. Ketika pulang itu, ya mirip seperti pemain bola yang gagal penalti, tukang sapu ini pulang dengan tangan hampa.
0: Tangan kosong.
1: Gak ada satupun dari 20 ikat sapu itu yang kejual. Tidak satupun, ya. Dengan kesal dia banting sapunya ke lantai dan dia berkata, "Telaku hiji-hiji acan, tidak terjual satupun." Ya. Nah, istrinya lah yang luar biasa. Sang istri bilang, "Kang, nggak boleh begitu," katanya. "Akang pulang dalam keadaan sehat dan selamat saja, ini sudah luar biasa bagi saya. Soal belum ada yang terjual hari ini, mungkin memang belum rezekinya." Nah, ini, Kang, luar biasa ya. Jadi ketika seorang ayah gagal, dia memerlukan dukungan. Dukungan datang bisa dari siapa? Dari teman. Ya, teman sekantor nih, lihat, mungkin ada timnya yang gagal, ya. Kalau teman-temannya hatinya jelek, dia akan berkata, "Ah, puas ya, syukurin, gagal lo." Tapi kalau teman-temannya berhati baik, temannya akan memeluk dan memberikan dukungan. "Jangan khawatir, bro, masih ada hari esok untuk mencoba." "Ya, tapi karena saya gagal hari ini, target penjualan tidak tercapai, bonus saya tidak cair, padahal anak saya mau masuk sekolah, dan saya mengandalkan biaya masuk sekolah itu dari bonus yang saya terima." Nah, teman-temannya bisa memberikan dukungan secara nyata. "Oke, jangan khawatir. Berapa biaya masuk sekolah anaknya? Kamu punya teman, kamu tidak hidup sendirian. Nih, satu tim kita 10 orang. Berapa biaya masuk sekolah?" "2 juta. Oke, 2 juta. Boleh nggak 1 juta dulu?" "Kenapa?" "Kita mau patungan nih, satu orang 100.000. Nih, bawa uang 1 juta, bayarkan sebagai uang muka." Nah, jadi laki-laki itu bisa gagal karena ketika dia, kalau dia pedagang, dia tidak laku dagangannya. Dan ketika dia sebagai pegawai, dia targetnya tidak tercapai. Dan penyebabnya bisa jadi bonusnya tidak cair. Ya. Atau istilahnya fee marketingnya tidak keluar. Nah, jadi ada banyak kemungkinan, Kang, seorang laki-laki itu mengalami suasana dia di mana dia memerlukan dukungan. Tapi terutama memang ketika dia gagal, ketika dia tidak mencapai sesuatu yang dampaknya itu bukan hanya pada dirinya. Ya. Kalau dia sudah jadi ayah, dampaknya bukan hanya untuk dirinya. Kegagalan seorang laki-laki untuk misalnya mendapatkan pekerjaan sesudah dia di PHK. Gagal mendapat pekerjaan lagi, itu adalah sebuah hal yang berat, ya. Ada kan film Pursuit of Happiness tuh, ada seorang ayah dan anak yang jalan-jalan bawa-bawa mesin apa gitu, ya, ya, yang terus bawa anak sambil, ya, kita lihat bagaimana perjuangan seorang ayah gitu. Jadi boleh jadi kegagalannya dalam bentuk dia tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, dan karena dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia tidak bisa membawa uang untuk pulang kepada keluarga. Atau seperti tukang sapu tadi, ya, gagal dagang ya, mending juga yang dijualnya sapu, masih bisa sampai sebulan kan, atau dua bulan sapu mah nggak busuk. Kalau dia jualannya jualan bubur kacang, udah besoknya udah basi, susah lagi basi. Orang nggak mau bubur kacang yang basi. Atau dia jualannya pepaya, ya paling berapa hari tahannya ya. Pepaya 3 hari 4 hari mungkin sudah mulai rusak, mulai busuk. Apalagi pisang tuh, pisang Cavendish mah pagi-pagi kuning, sore beruntus gitu. Cepat sekali. Nah, saya harus meneruskan yang kisah tukang sapu tadi, Kang. Jadi oleh istrinya diberikan penguatan, jangan begitu, Akang pulang sehat saja sudah alhamdulillah. Orang lain kan bahkan kecelakaan, jadi tidak bisa pulang ke rumah. Sudah gitu barangnya tidak laku. Bukan cuma tidak laku, barangnya terhilang, ya. Orang kecelakaan, tukang dagang ketabrak, misalnya barangnya berantakan, ada aja orang yang tega mengambil tanpa izin alias mencuri. Dijarah. Nah, kalau Akang makan pulang nih, alhamdulillah, kata istrinya. Sok, mau tidur dulu, mau makan dulu, katanya. Ya, luar biasa tuh istrinya. Besoknya, Kang, pada subuh, istrinya sudah menyiapkan 30 sapu dan bekal makan seperti biasa.
0: Ditambah lagi. Nah,
1: suaminya kemarin... Kemarin 20 aja gak laku, Neng. Ini kok 30 katanya. Kata istrinya, kemarin 20 tidak laku. Memang mungkin rezekinya belum datang. Tapi siapa tahu rezeki kita hari ini adalah 30 ikat ini. Aduh, gimana si Neng mah? Kata si Akang tuh. Jangan khawatir, Kang. Kata si Neng, yakin pada rezeki dari Allah. Tugas kita mah ikhtiar. Ya. Hasil itu mah ketentuan dari Allah. Ya sudah, kalau istri begitu kan suami sering nggak bisa melawan ya. Atasannya suami kan istri gitu. Meskipun ayatnya Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa. Jadi kalau kata istrinya sudah oke, berangkat. Berangkat tuh kan. Kira-kira pukul 9 pagi tukang sapu itu melewati kantor kecamatan ya. Ada keriuhan di situ dan tiba-tiba ada yang manggil. "Mang, Mang, sini Mang." "Iya, Bu. Itu sapunya dijual." "Oh iya, Bu, dijual. Berapa harganya?" "Kira-kira lah 15.000 "Wah, jangan mahal-mahal tuh," katanya. "Boleh nggak 10.000 Rupanya yang nyegat tukang sapu itu ibu camat, Kang. Hari itu di kecamatan itu akan ada gerakan kebersihan. Kalau di Bandung sekarang ada Sasapu Bandung, wali kota ngajak ngumpul jam 4 pagi. Aparat kelurahan, kecamatan, ibu-ibu PKK, aduh, Farhan. Ya mau patmatu, ibu-ibu suruh ngumpul, kasihan ya. Dia belum ngurus anak, ngurus suami, Sasapu, Bandung mah. Biar Pak Farhan aja dengan aparat.
0: Masih poek ya sudah.
1: Masih poek, ya habis subuh katanya jalan. Wah, seremonial yang menurut saya bagus tapi tidak tepat untuk saat ini. Saat ini mah sampah tuh, urusin. Bukan disapukan tapi diangkut dan diolah. Mental setnya yang dirubah. Nah, saya RT kan jadi sampah urusan saya. Nah, si hari itu di kecamatan itu ada kegiatan kebersihan. Bersih-bersih sekecamatan dan ternyata propertinya kurang. Apa yang belum ada? Orang mau bersih-bersih tapi tidak ada sapu lidi. Waduh, kata bu camat teh. Jadi yang nyegat tukang sapu itu bu camat, "Mang, jangan 15.000 lah, 10.000 aja." "Belum boleh, Bu, 10.000 mah," kata si Akang itu. "Gini, Mang," kata si ibu teh. "Ibu 10.000, kalau boleh 10.000, ibu beli semua." "Itu ada berapa dibeli semua?" "Ah, semua, Bu." "Iya." Ya sudah, tidak berlama-lama dalam adu tawar, kata si Mang tuh, "Boleh, Bu, 10.000 asal dibeli semuanya." "Ya, saya beli semuanya." Terjual, Kang, masih jam 9 pagi. Dan dengan gembira si Akang ini pulang ke rumah, dia bilang kepada istrinya, "Bener, Neng, kamu," katanya, "Akang sekarang sudah pulang." "Kemana sapunya?" kata istrinya. "Alhamdulillah, sudah terjual. Kemarin tidak terjual satupun, hari ini 30 sapu lidi terjual semuanya." Nah, jadi ada yang namanya proses di mana seseorang itu datang untuk memberikan, istilah psikologi itu holding space gitu. Jadi tempat yang aman ya. Jadi datang untuk tidak perlu menyalah-nyalahkan, tidak perlu apa, pokoknya mah datang aja. Jadi kita datangi teman kita yang sedang gagal berdukungan, tanpa dihakimi, datang aja gitu. Ya. Datangi, peluk atau usap punggungnya. Nah, dalam kasus ini si istrinya ya menjadi holding space istilahnya, ruang kosong bagi sang suami, dan kemudian memberikan support yang luar biasa ya, dikuatkan. Nanti juga kita bisa bahas penguatan akidah ya, terutama yang paling penting itu penguatan akidah yang meyakini bahwa tidak ada takdir Allah yang keliru. Tapi pertama-tama sih datang aja dulu ya, hadir sepenuhnya tanpa menghakimi ya. Dia gagal, nggak tahu kenapa gagalnya, nggak tahu ketama kecewanya, pokoknya kita hadir sebagai teman, sebagai sahabat yang mendampingi tanpa menghakimi. Itu sangat penting. Jadi ketika ada seorang ayah yang gagal, dia perlu mendapatkan bantuan, dia perlu mendapatkan dukungan, pertama-tama datanglah sebagai teman yang hadir sepenuhnya tanpa penghakiman. Cukup menjadi teman saja ya. Nanti sesudah itu baru kita bicara hal-hal yang lain. Tapi yang diperlukan ketika seorang laki-laki gagal, dia perlu dukungan, dia perlu teman yang hadir sepenuhnya tanpa menghakimi. Ya mirip kayak mirip itu, mirip yang gagal penalti tadi kan, dipeluk aja, udah, nggak ngomong apa-apa juga.
0: Itu lebih dari cukup, yuk, Ustaz.
1: Nggak ngomong apa-apa juga. Oh, itu cukup itu, ya. Datang, ada itu pasti dikenal, itu mereka bisa jadi sahabat itu. Ya, pemain Arsenal yang gagal penalti dengan kaptennya PSG, mereka bisa jadi sahabat yang baik ya. Jangan-jangan bisa pindah transfer dari Arsenal ke PSG itu ya, karena ada teman di sana yang
0: baik. Ada transfer energi ya.
1: Datangi teman kita yang ya, jadi datangi yang sedang gagal itu, hadir sepenuhnya dalam hidup dia, datang tanpa menghakimi, dan kita kemudian akan menjadi semacam ruang kosong yang sangat besar bagi yang sedang mengalami masalah. Sekedar pengantar Kang ya, Rizky.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, insya Allah akan kita kembali sambung gitu ya, untuk juga melanjutkan tadi hal yang juga cukup menarik gitu ya, sahabat MG, berkaitan dengan tadi sosok ayah yang juga perlu dukungan, perlu juga untuk dikuatkan, apalagi dari banyaknya kegagalan-kegagalan yang tidak semuanya mungkin sang ayah ceritakan kepada istri ataupun kepada anak-anaknya. Lalu sebenarnya mengapa sahabat MG tadi banyak ayah yang juga cenderung, beberapa yang memilih diam ketika menghadapi masalah ataupun menghadapi kegagalan dibandingkan menceritakannya kepada pasangan atau anak? Nah, insya Allah di termin selanjutnya kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayatno. Namun sebelum itu silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan pengalaman Anda gitu ya sahabat MG, ataupun ada pertanyaan yang ingin Anda diskusikan di kesempatan pagi hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda juga bisa berbagi sahabat, tapi kalau menurut Anda apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap kuat menjalani perannya? Apakah misalnya yang pertama dukungan dan juga penghargaan dari keluarga, atau yang kedua kondisi ekonomi yang lebih stabil, atau yang ketiga waktu istirahat dan ketenangan pikiran, atau bahkan yang keempat sahabat MK, lingkungan yang mendukung dan juga yang suportif? Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan sahabat MK, tentu dalam kehidupan, menjalani kehidupan, terkadang ada hal yang memang kita tidak mengerti ya, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah Ustadz Budi Prayetto, beliau pernah, sahabat MK, ingin naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal. Tetapi supirnya galak, sahabat MK, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi untuk berangkat. Beliau sempat kecewa, sahabat MK, sampai setengah jam kemudian travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya, sahabat MK, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya, sahabat MK. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tentu ayat ke-216, dimana boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sahabat MK, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, Anda penasaran, sahabat MK, simak penjelasan selengkapnya dari Ustadz Budi Prayetno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayetno. Nah, baik sahabat MK, silahkan kita sambung perbincangannya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Dan silahkan juga Anda bisa ikut bergabung ya, sahabat MK, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun juga atensi berbaginya, sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap kuat menjalani perannya, sahabat MK? Apakah bentuk dukungan dan juga penghargaan dari keluarga, atau misalnya lingkungan yang juga suportif yang senantiasa mendukung sang ayah, atau ada hal lain yang kiranya paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap kuat menjalani perannya? Kami nantikan, sahabat MK. Dan baik Ustadz, insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya Ustadz. Dan saya cukup penasaran begitu Ustadz, banyak ayah yang tadi mungkin memilih untuk diam ataupun cenderung memilih diam ketika menghadapi tadi kegagalan-kegagalan itu dibanding untuk menceritakannya kepada pasangan ataupun anak. Nah, sebenarnya adakah begitu Ustadz kegagalan-kegagalan yang memang harus juga ditanggung sendirian oleh sang ayah dan tidak harus juga diceritakan kepada pasangan dan juga anak, itu seperti apa begitu Ustadz? Nah, sambil menantikan juga ya sahabat MK untuk kita kembali tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Silakan, kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling dibutuhkan ataupun juga hal yang sangat diperhatikan ya ataupun sangat dibutuhkan oleh sang ayah, sahabat MK, untuk menjalankan perannya berjalan dengan kuat gitu ya, ataupun juga tetap kuat menjalani perannya? Apakah dukungan dan penghargaan dari keluarga, atau misalnya kondisi ekonomi yang lebih stabil? Nah, yang ketiga, waktu istirahat dan ketenangan pikiran. Atau yang keempat, sahabat MK, lingkungan yang mendukung dan juga positif. Karena kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Budi ya, sahabat MK, bahwa ada kondisi di mana ayah juga mengalami berbagai kegagalan-kegagalan dalam menjalankan setiap perannya dalam memenuhi kebutuhan di rumah tangganya begitu, sahabat MK. Nah Ustadz, alhamdulillah kembali tersambung. Dan mungkin tadi saya juga penasaran Ustadz, dari banyaknya mungkin ayah yang juga memilih diam nih Ustadz, untuk tidak menceritakan kegagalannya ataupun juga sering menyembunyikan berbagai kegagalan yang sedang dihadapi, entah itu tadi berkaitan banyak hal begitu yang dialami oleh sang ayah, dan memilih tidak menceritakan kepada pasangan ataupun anak. Nah, bagaimana sebenarnya Ustadz merespon hal ini? Apakah memang benar ada kegagalan-kegagalan yang dialami oleh ayah yang emang untuk disimpan sendiri saja, tidak untuk diceritakan kepada pasangan ataupun anak begitu Ustaz?
1: Ya, barusan agak terputus di saya suaranya ya, tapi di awal saya sudah tangkap. Jadi ini kan, memang bagi seorang ayah tuh ada kayak stigma gitu ya, harus kuat gitu ya, gak boleh nangis gitu, gak boleh mengeluh gitu kan, ada stigma itu kan. Ya, laki-laki itu harus kuat, harus tegar, ya, harus kuat, harus tegar, insya Allah gitu ya. Apalagi laki-lakinya alumni SSG gitu kan, sudah di tempat.
0: Sudah di tempat.
1: Engkau bercita-cita gitu, meraih masa depan gemilang, tempa diri dengan seksama, kerja keras harus di apa?
0: Insya Allah masih ingat ya sudah.
1: Jadi ada stigma itu ya, tapi jadi itu yang menyebabkan mungkin kadang-kadang sebagian laki-laki tidak menceritakan apa yang dialami sebagai kegagalan ya. Nah, ini sih secara umum kurang baik ya.
0: Kurang baik
1: secara umum karena karena kalau dia kuat oke, kalau dia tidak kuat
0: ya. Gimana?
1: Dan nanti masalahnya lingkungannya kan nggak tahu.
0: Betul, ya. Betul.
1: Istri nanya, ada apa? Nggak ada apa-apa.
0: Gitu. Baik-baik ya. Aja gitu.
1: Nggak ada apa-apa, tapi kok apa-apa gitu, ya? Kan jadi masalah, ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, diam saja, tidak mau menceritakan apa yang terjadi itu tidak baik. Iya. Ya, lebih baik menurut saya sampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami, sehingga lingkungan bisa merespon dengan tepat apa yang bisa mengerti dulu, mengerti apa yang sedang terjadi dan nanti memilih respon yang tepat. Nah, untuk para ayah yang tidak mau cerita tentang apa yang dialami, ini dipikirkan kembalilah, ya.
0: Betul.
1: Bagaimana mau mendapat dukungan dari lingkungan kalau lingkungannya nggak tahu, gitu kan?
0: Baik, dan seringkali juga keluarga tadi, ya, disampaikan oleh Ustadz, berbagai stigma bahwa ayah itu harus terus kuat gitu, ya Ustadz, tidak boleh nangis ataupun hal apapun itu yang membuat ayah juga mempunyai tekanan gitu, Ustadz. Nah, sebenarnya bagaimana begitu, Ustadz, untuk cara terbaik yang bisa diikhtiarkan oleh seorang pasangan ataupun tadi dalam hal ini berarti seorang istri dan juga anak untuk menguatkan ayah begitu, Ustadz?
1: Ya, cara untuk menguatkan itu tadi, ya, pertama hadir saja dulu, ya.
0: Hadir.
1: Jadi pendengar, ya. Hadir, bukan untuk menghakimi. Tidak, oh, udah dasar kamu ada. Coba kalau penalti itu tadi lebih tenang. Tambah down, ya. Datang untuk tidak menghakimi dan kemudian mau dengar gitu, sok keluarin. Nah, kenapa sampai kamu gagal gitu? Apa sih yang terjadi sebenarnya sampai tidak masuk penalti itu kan udah jaraknya juga 12 langkah kalau di kampung disebutnya 12 pas gitu ya. Itu masa nggak bisa masuk gitu ya. Nah, tapi kan sudah terjadi gitu. Mm-hmm. Jadi pertama dengarkan dulu, datang penuh, hadir penuh tanpa menghakimi dan mendengarkan.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua, divalidasi perasaannya, kan?
0: Divalidasi.
1: Ya. Jadi bukan divalidasi, bukan jangan sedih, udah manusiawi, jangan sedih, udah hapus air matanya, apalagi laki-laki nangis, bukan gitu, ya. Katakan saja, kalau kelihatan sedih, ya wajarlah kamu merasa lelah, merasa berat, wajar, ya. Nendang penalti terakhir dan menyebabkan tim jadi kalah itu disaksikan oleh berapa ratus juta pasang mata, itu memang luar biasa berat. Jadi wajar, itu sesuatu yang bisa terjadi, dan bukan tanda imannya lemah, bukan, tapi tanda kamu manusia.
0: Betul.
1: Kan kadang-kadang suka salah, oh jangan begitu, itu mah lemah iman. bukan soal lemah iman. Ini mah manusia biasa yang mendapat kegagalan dan memerlukan dukungan, ya. Kemudian yang kedua, diingatkan lagi soal rekonstruksi masalah tauhidnya, Kang. Tauhidnya apa? Jadi kita ini siapa sih sebetulnya, ya? Kita ini kan hanya hamba Allah gitu. Sebagai hamba Allah, kita itu memiliki kemampuan segala macam itu dia ditentukan oleh kasih sayang Allah, ya. Kita bisa sukses itu bukan karena kitanya hebat, tapi karena pertolongan Allah.
0: Pertolongan.
1: Nah, jadi landasan tauhid itu penting supaya ketika gagal tidak jatuh, ketika berhasil tidak sombong, ya. Dia gagal nih, jangan, enggak, kamu kan seorang hamba Allah. Hamba Allah tuh ya tergantung al-khaliq. Kadang diberi gagal, kadang diberi berhasil, ya. Tidak perlu merasa hancur, enggak. Yang kedua, masuk sesudah tauhid itu, konsep takdir itu. Allah sedang memprosesmu menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Kayak tadi yang cerita supir taksi, saya mau naik travel nggak jadi itu kan, ya kan Allah kadang-kadang membuat sesuatu yang tidak menyenangkan untuk menyelamatkan kita, ya.
0: Siap.
1: Mungkin ada orang yang gagal masuk sebuah perusahaan, tapi diselamatkan, ya. Nah, lihat persidangan Pak Nadiem Makarim, orang-orang hebat yang masuk di dalam grup WA-nya Mas Menteri sekarang pada jadi terdakwa. ya, orang-orang hebat yang dari luar negeri pun mau pulang ke Indonesia untuk mengabdi pada negeri gitu ya, tapi kemudian masuk ke dalam birokrasi pemerintahan dengan proyek yang triliunan, ternyata berbeda administrasi proyek pemerintah dengan administrasi proyek di swasta. Ada masalah politik, ada masalah BPK, ada BPKP, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada teman-teman yang juga mungkin memang sudah terbiasa mencuri. Nah, akhirnya terjadi sesuatu. Nah, jadi ada konsep takdir bagi kita itu bahwa yang namanya sesuatu yang buruk itu bisa terjadi dan itu tidak selalu jelek gitu. Ya, ada saja sesuatu yang kita tidak ngerti. Dan mungkin kita bisa mengatakan anak-anak itu tidak butuh ayah yang sempurna. Mereka butuh ayah yang bertakwa dan tidak lari dari masalah. Nah, orang bertakwa kan bisa gagal, ya. Orang bertakwa bisa gagal, Kang. Ya. Nabi Muhammad di perang Uhud kan kalah. Ya. Nabi Muhammad juga tidak bisa mendakwahi semua keluarganya untuk masuk Islam. Ya. Jadi bukan orang yang sempurna yang diperlukan, tapi orang bertakwa yang bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Nah, ini konsep tauhid yang masuk sesudah kita memberikan validasi kepada merekonstruksi tentang siapa dirinya, tentang dia seorang hamba Allah, dia seorang hamba yang taat kepada Allah, yang takwa dan menerima takdir. Nah, nanti baru kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lain, ya, diajak untuk melaksanakan sholat-sholat sunat, ya, yang lebih panjang dari biasanya, dan curhatnya pada Allah di sujud terakhir. Ini ada terapi-terapi spiritual yang bisa diberikan, diajak misalnya ke DT nih Kamis malam, ya, dari mulai Kamis sore sampai Jumat subuh, Jumat pagi, ya, sekeluarga kita ke DT, ya, dicas nih, lagi perlu ini hatinya nih, perlu sentuhan spiritual. Kalau sendiri mungkin kurang kuat, ya. Ya, kalau kebetulan memungkinkan, pergi bareng-bareng, nikmati saat-saat kebersamaan. Ya, gak punya uang, bawa aja apa yang ada buat bekal makan, nasi sama ceplok telur, ya. Nanti tinggal beli kerupuk aja di sana, ya, atau bikin sambal. Aduh, udah kebayang nikmatnya tuh, ya, rame-rame. Jadi ada jalan-jalan yang harus ditempuh, begitu, Kak.
0: Bukan tentang menunya, tapi dengan siapanya dan dalam momen apa gitu ya, Ustaz. Masya Allah, menjadi sebuah kenikmatan.
1: Iya, bukan, makanan itu kan enak pertama karena memang enak, ya. Yang kedua, makanan itu bisa enak karena kitanya sehat, ya. Yang ketiga, makanan jadi enak itu karena dengan siapa kita makannya, ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Nah, yang keempat, makanan itu jadi enak karena gratis, kan?
0: Oh, Masya Allah, gratis. Betul-betul, Masya Allah. Dan kali ini kita akan coba menyapa Ustaz, sahabat kita yang juga sudah bergabung, ya. Ini Masya Allah, dari Jakarta. Ini ada sahabat Dinda juga menyimak di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya untuk Ustaz Budi, kemudian juga untuk Kang Rizky, untuk penyiar di pagi hari ini, untuk juga kru MKFM dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Nah, ini juga berbagi sahabat Dinda ini, Ustadz, dimana menurut sahabat Dinda yang paling dibutuhkan ayah untuk menguatkan beliau adalah keluarga yang selalu setia hadir dan mendukung secara emosional, katanya. Ini bisa menjadi tempat pulang yang tenang dan bisa berkomunikasi dengan baik tanpa menghakimi dan juga menuntut, tadi yang seperti disampaikan Ustadz. Namun ini sedikit juga berbagi cerita, katanya Ustadz, sahabat Dinda dari Jakarta ini, selama seumur saya hidup ini, sahabat Dinda hidup ini, tidak pernah melihat ayah saya menangis, begitu Ustadz. Apakah tangisan dari seorang ayah itu merupakan sebuah kelemahan ataupun sebuah aib bagi keluarga, atau seperti apa sebenarnya, begitu Ustadz?
1: Ya, terima kasih Dinda dari Jakarta. Jadi kalau laki-laki menangis itu yang ada stigma tadi, laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis. Apalagi udah jadi suami, udah jadi ayah, kamu harus tegar gitu ya. Jadi mungkin memang stigma atau pendidikan itu begitu kuat sehingga laki-laki jarang menangis, ya. Sehingga ketika saya nggak tahu waktu itu salah. Mungkin padahal buat saya mah nggak masalah gitu ya. Seorang ayah yang sedang putrinya sedang dihitbah nangis gitu, ketika Terus saya foto, saya tunjukin, luar biasa. Dia tuh kata si kata teman saya, duh memalukan ya katanya. Loh, enggak juga kata saya. Tidak memalukan. Laki-laki seperti bapak di saat suasana sangat mengharukan, putrinya dihitbah, ada rasa haru, rasa bahagia. Nah kalau kata Dinda, sampai sepanjang dia hidup belum pernah melihat ayahnya menangis. Pertama karena memang mungkin ayahnya benar-benar seorang laki-laki yang tegar, ya, yang tidak mudah sedih, tidak lemah, sehingga dia kuat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua mungkin memang tidak ingin kelihatan oleh anak-anak dan oleh pasangannya, sehingga semua bisa tidak terbawa, tidak terbebani oleh persoalan yang sedang dihadapi. Nah itu kadang-kadang tidak ingin apa yang kita hadapi itu juga jadi beban bagi keluarga. Sudah biar cukup saya menghadapinya. Ya sedih itu berat ya, biar aku aja. Mungkin begitu maksudnya.
0: Masya Allah. Baik Ustaz. Selanjutnya, tadi terima kasih ya sahabat Dinda, terima kasih sudah berbagi menyampaikan juga atensinya. Yeah. Nah, selanjutnya dari Bandung Ustaz ada Bapak Danang. Ini juga menyampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan Ustaz Budi dan juga keluarga besar MKFM selalu dalam kondisi sehat dan juga diberkahi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak Danang dari Bandung juga ini menyampaikan pertanyaan begitu Ustaz. Sebenarnya bagaimana pola komunikasi yang tepat antara suami dan juga istri agar kedua belah pihak ini dapat lebih lepas dalam bercerita dan mengenai rasa lelahnya masing-masing tanpa harus berujung adu nasib dan juga adu peran. Ya Ustaz, ini menarik untuk juga dijawab.
1: Keren ini Mas Danang, ada adu nasib dan adu peran.
0: Masya Allah.
1: Ya kan memang sekarang ini biasa ya laki-laki perempuan bekerja semua ya.
0: Iya.
1: Nah, dua-duanya bekerja dan ini makanya bisa adu nasib dan adu peran ya. Nasib perempuannya lebih baik misalnya karirnya, yang laki-laki kurang baik ini bisa kebalik nih penghasilannya ya. Dan apakah ini kemudian jadi merubah posisi? Sebetulnya kan tidak. Bagaimana supaya tidak ada sampai adu nasib adu peran? Maka balik lagi pada konsep awal. Yang namanya pernikahan itu kebersamaan, ya. Kebersamaan di mana satu sama lain harus saling menguatkan. Kan yang namanya pasangan, jauh itu pasangan itu adalah sesuatu yang tidak sempurna sebelum bertemu dengan bagiannya yang lain. Ya, sesuatu yang tidak bisa sempurna sebelum bertemu dengan bagiannya yang lain. Ada yang lainnya baru jadi sempurna tuh, ya. Jadi kan saling melengkapi, huna libasulakum wa antum libasulahuna. Dia pakaian bagimu, kamu pakaian baginya. Nah, jadi dari awal sudah konsepnya kebersamaan, ya. Yang namanya rezeki yang didapat itu rezeki bersama, ya. Jadi saya ingat cerita seorang laki-laki yang istri dan dua putrinya lupus. Ya, jadi satu keluarga itu ada tiga yang lupus, ibunya dan dua orang putrinya. Nah satu hari sang istri minta maaf ke suaminya, maafin ibu dan anak-anak gitu. Kenapa aku minta maaf? Karena uang bapak itu setengah lebih dari gaji bapak itu atau penghasilan bapak sebulan itu habis buat beli obat kami. Saya dan anak-anak berobat, waktu itu belum ada BPJS juga, jadi pengobatan lupus cukup berat bagi tiga orang dalam satu keluarga. Setengah dari uang sang suami habis untuk berobat. Jadi bapak mah tidak bisa punya hobi kata istrinya tuh kan. Kalau hobi mah nggak hitung-hitungan ya. Berapapun harga tiketnya, final versi diikuti. Gaskin. Apalagi bisa hat-trick tiga kali berturut-turut juara. Uangnya berapa? Nah itu kalau hobi. Tapi bapak ini tidak bisa punya hobi karena uangnya nggak ada. Habis untuk berobat istri dan anak-anaknya. Apa jawaban sang suami? Bu, rezeki yang ayah dapat, ini rezeki ibu dan anak-anak yang dititipkan ke ayah. Jadi kalau ibu pakai dan anak-anak pakai untuk berobat, ya itu rezeki. Nah ini konsep bahwa rezeki dalam rumah tangga adalah rezeki bersama, ini menjadi sesuatu yang melandasi, tidak akan nanti adu nasib dan adu peran. Ya, ya, ya sudah, alhamdulillah. Sekarang begini, ya udah dipakai bersama-sama. Bagaimana supaya lebih nyaman untuk bisa berbagi, bertukar cerita supaya tidak terbebani. Sadari bahwa memang setiap orang itu menjalani hidup dengan takdirnya masing-masing. Nah ketika sudah bersama dalam sebuah rumah tangga, takdir itu akan menjadi takdir bersama. Sukses suami, sukses istri. Sukses istri, sukses suami, gagal istri. Gagal istri, gagal suami. Jadi tidak dipisah-pisah lagi, Mas Danang. Ngelihatnya dalam satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi satu kesatuan. Jadi kita hadapi bersama-sama dalam kebersamaan, sehingga tidak ada yang satu merasa lebih hebat atau lebih beruntung, atau kemudian bisa menyalahkan yang lain. Tuh kan, kamu ada lihat aku, bukan begitu ya. Apa yang terjadi adalah takdir bersama. Sebagai suami istri yang sudah dipertemukan menjadi pasangan, yang pasangan itu hanya bisa sempurna ketika bertemu dengan bagiannya yang lain. Begitu, Mas Danang, Kang Rizky.
0: Ya, satu sama lain harus saling mendukung, saling menguatkan tadi Ustadz, bukan saling beradu peran ya. Sudah tahu peran masing-masing. Terima kasih Bapak Danang dari Bandung sudah bergabung. Kemudian selanjutnya Ustadz, sebagai juga penutup di segmen kedua ini, ada sahabat kita dari hamba Allah, dari masih dari Bandung, tidak menyebutkan namanya. Ini disampaikan, Ustadz, apakah ada contoh ucapan ataupun juga sikap yang bisa dipraktekkan begitu sebagai penguat bagi seorang ayah setelah menghadapi kerasnya perjuangan di luar rumah ya? Kemudian selanjutnya Ustadz, sebagai juga penutup di segmen kedua ini, ada sahabat kita dari hamba Allah, dari masih dari Bandung, tidak menyebutkan namanya. Ini disampaikan, Ustaz, apakah ada contoh ucapan ataupun juga sikap

0: tulus.
1: Penerimaan.
0: I love you just the way you are. Ya. Udah, selesai, ya. Bapaknya pulang mau gagal, mau berhasil, mau sukses, mau itu ayah pulang ya ayah udah jadi ayah.
1: Hmm.
0: Bukan sebagai pengusaha di rumah, bukan sebagai tukang dagang, bukan sebagai karyawan, bukan ya ayah pulang. Jadi bukan kata-kata. Kalau kalau kata-kata sih bisa dicari ya. Misalnya si istri bisa bilang ya kapal besar itu tidak diciptakan untuk diam di pelabuhan yang tenang. Dia diciptakan untuk mengarungi badai. Pelaut yang hebat lahir bukan dari laut yang tenang, tapi dari lautan yang penuh topan dan badai. Itu lebih enak didengar dari seorang motivator.
1: Tiba-tiba datang ke rumah istri bukan, tiba-tiba gitu, istri.
0: Bukan dari istri atau suami atau anak-anak. Tapi kalau anak mah mungkin lucu gitu ya. Mungkin habis baca itu anaknya bilang kayaknya ya. Ayah bat itu tidak lahir dari laut yang tenang. Topan badai yang sedang ayah hadapi ini supaya ayah lebih kuat. Tuh, kalau anaknya yang ngomong mungkin oke. Okay. Kalau istrinya ngomong mungkin jadi lucu gitu. Ya. Karena anak-anak sekarang banyak baca, Kang. Anak-anak sekarang banyak baca, banyak nonton ya. Asal diarahkan nonton dan bacanya, dia tetap akan bisa mendapat yang bagus-bagus gitu. Nah, jadi yang diperlukan sebenarnya bukan kata-kata, tapi sikap tulus menerima apapun yang terjadi dengan sang ayah, dengan suami, maka kemudian sang suami dan ayah akan pulang tadi kata Dinda, pulang ke rumah itu dengan nyaman gitu. Ya, karena ketika pulang dia jadi ayah, jadi suami, bukan pengusaha, bukan atlet ya. Gagal Arsenal, pemain Arsenal pulang ke rumah sebagai ayah ya, sudah. Nah, ayah kan masih bisa gembira lah, meskipun gagal di Liga Champions kan masih juara Liga Inggris gitu. Jadi masih ada sisi-sisi kebahagiaan. Masya Allah. Gitu.
1: Ada sisi begitu, yang masih Kang, bisa diapresiasi begitu ya tadi, Masya Allah. Baik, terima kasih hamba Allah sudah ya, bergabung betul dari Bandung. Dan insya Allah akan kita sambung Ustaz di termin selanjutnya, di termin yang ketiga untuk kembali jadi menyapa sahabat MP yang sudah bergabung. Masih ada kesempatan sahabat MP, silahkan Anda bisa ikut menyapa, menyampaikan pertanyaan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda bisa sampaikan sahabat MP kalau menurut Anda hal apa yang sangat dibutuhkan oleh ayah agar semangat dalam menjalankan perannya juga tetap kuat, sahabat MG. Karena tentu dalam menjalani kehidupan, setiap peran, terus juga seorang ayah juga mengalami begitu ya, sahabat MG, ketika tidak mengerti akan sebuah kondisi ataupun suatu yang hadir ke dalam hidupnya, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah, Ustadz Budi Prayitno, beliau pernah, sahabat MK, ingin naik travel dan minta berangkat lebih cepat dari jadwal. Tapi sopirnya galak, bicaranya keras, dan juga akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sampai sempat kecewa, sahabat MK. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya yang ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya, sahabat MK, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, di mana yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu ya, sahabat MK, itu buruk. Dan tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang tidak kita tahu. Simak penjelasan selengkapnya dari Ustadz Budi Prayitno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayitno. Baik sahabat MP, insya Allah akan kita sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
4: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
3: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
4: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
3: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
4: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
3: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
5: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
6: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu,
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
10: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Tepat di menit ke-11, lepas di jam 11 juga nih. Masya Allah, sahabat MK masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir, sahabat MK, dalam segmen Ayah Masa Kini dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan Ustadz Budi Prayitno, silahkan masih ada kesempatan Anda ingin menyapa, sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Baik Ustaz, kembali kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini dari hamba Allah yang juga tidak menyebutkan namanya. Ini dari Ranca Eke. Ini Ustaz menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana respon istri sebaiknya ketika tadi suami pulang gitu Ustaz, dan menceritakan tentang capeknya begitu ya lepas bekerja. Padahal di sisi lain juga sang ibu ataupun sang istri ketika di rumah juga merasa capek. Pertanyaannya bagaimana bentuk mengekspresikan rasa lelah satu sama lain tanpa harus membanding-bandingkan begitu Ustaz?
11: Ya, jadi ketika suami bercerita tentang rasa lelahnya, capeknya, gagalnya, istri jangan ikutan cerita, terima aja, gentian ya. Kalau sedang curhat, jangan berjamaah, munfarid aja. Jadi ketika suami ibu pulang dari bekerja, cerita. Nah, ini perlu peran istri yang tadi kayak tukang sapu tadi, istrinya tidak ribut. Kang capek ya, saya juga capek di rumah, nyuci, nyetrika, ngurus anak, masak, belanja, sesapu, ngepel. Jadi akhirnya nggak ada manfaat gitu. Jadi kan kita harus berpikir manfaat ya yang kita kerjakan itu. Jadi ketika pasangan bercerita tentang kesulitannya, rasa lelah, kegagalan, pikirkan apa yang dia perlukan. Karena ibu harus memperhatikan suami. Kalau suami merasa rumah itu tempat yang nyaman untuk bercerita tentang kegagalan, tentang kesulitan, tentang rasa lelah, dia akan pulang. Tapi kalau di rumah cerita disambut cerita yang sama, nanti dia nggak pulang ke rumah, ke warung kopi, ya. Ceritalah di warung kopi itu kepada teman-temannya dan pihak lain, nanti ada yang dengar. Nah, tidak baik ya ketika di rumah, dengarkan ya. Jadi menghadapi seperti itu, dengarkan, berikan semangat, malahan kayak tukang sapu tadi oleh istrinya, "Kang, hari ini belum laku, insya Allah besok ada rezeki, itu pasti Allah sudah siapkan, tinggal kapan diberikannya kan kita nggak tahu." Nah, jadi cara terbaik adalah jangan berjamaah saling curhat gitu ya, biarkan salah satu dulu. Nah, nanti lain waktu dengan pengalaman diperlakukan baik ketika mendapatkan kesulitan dan istri mau mendengar, bahkan memberikan saran-saran yang baik, nanti ketika giliran istri yang mau cerita, suami juga akan merespon selalu dengan hal yang sama. Jadi kuncinya adalah ketika salah satu pihak sudah kelihatan bercurhat tentang persoalan dan kesulitannya, yang pasangannya jangan langsung ikut-ikutan, ya. Tempatkan diri untuk menjadi partner terbaik. Oh, dia sedang memerlukan saya. Dia sedang memerlukan orang yang menenangkan hatinya, memberikannya penguatan. Nah, mungkin ajak, ayo ayah kita mulai dengan membuat jurnal syukur, ya. Dalam keadaan sedih, kau suruh mengikuti atau menulis jurnal syukur, ya, apa saja yang kita sudah dapat, dan ini mungkin lebih berharga daripada yang hilang, ya. Orang di PHK kehilangan gaji per bulan 5 juta, belum lagi juga tidak dapat bonus. Oke, itu semua adalah berat. Tapi ternyata masih sehat. Padahal sehat ini berapa? Semua uang yang dimiliki seringkali tidak bisa membantu orang yang sakit jadi sehat. Nah, ditulis jurnal syukur. Oh, ternyata masih ada istri yang menemani, ada anak-anak yang senyumnya tidak pernah kurang kepada sang ayah walaupun ayahnya dalam keadaan kesulitan. Jadi cara-cara seperti itu antara lain bisa membantu kamu.
9: Jangan sama-sama untuk juga curhat bareng, salah satunya untuk bisa menerima dan juga tadi bentuk validasi, memvalidasi gitu perasaan yang juga sedang dirasakan oleh pasangan satu sama lain gitu ya Ustaz, Masya Allah. Itu mungkin sebagai juga pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh sahabat MQ. Di tidak terasa Ustaz berada di penghujung kebersamaan. Terakhir sebagai penutup Ustaz, barangkali ada yang ingin dikuatkan, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema dihadirkan di kesempatan siang hari ini Ustaz, silakan.
11: Ya, hidup itu kan perjalanan ya. Dalam perjalanan itu tidak selalu jalannya mulus. Kadang cuaca juga tidak selalu nyaman, ya. Maka kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Yang kedua, ridho dengan yang sudah terjadi. Tiga, jangan mempersulit diri. Dan yang keempat, terus-menerus tambah ilmu. Ini nasihat dari Agim yang bisa kita praktekkan bersama. Ketika kita mengalami kesulitan dan kegagalan, kita perlu dukungan. Dan yang bisa memberikan dukungan paling hebat adalah diri kita sendiri. Melalui konsep yang tadi dipahami, siap dengan apapun yang akan terjadi. Jadi siap, ada kegagalan, oh siap, siap gagal. Kita nih harus siap sukses, siap gagal. Yang kedua, ridho. Ridho menerima, oh, sudah kejadian kok, nggak bisa dirubah yang sudah terjadinya mah. Tapi ke depan insya Allah bisa diusahakan berbeda. Tapi kita ridho dulu. Nah, yang ketiga, jangan mempersulit diri, ya. Jangan bandingkan nasib diri dengan nasib orang lain. Oh, dagangan kita nggak laku, dagangan batur laku, karir kita mentok, karir orang lain melejit. Wah, repot, ya. Jangan mempersulit diri. Dan yang keempat, terus-menerus tambah ilmu. Dengan ilmu yang bertambah, wawasan juga makin luas. Dan dengan wawasan yang lebih luas karena ilmu, insya Allah kita bisa memahami sesuatu berbeda dengan ketika kita tidak cukup ilmu untuk memahaminya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kang Rizky dan sahabat MK di hari Senin yang diliburkan oleh negara kita. Tapi beberapa orang tidak bisa libur. Penyiar tidak bisa libur, pengisi acara tidak bisa libur, pengirim paket saya lihat juga di depan rumah berseliweran tidak bisa libur, ya. Anda yang sedang berlibur bersama keluarga, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir juga untuk Ustaz Budi Prayatno. Amin, Allahumma amin. Sahabat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya Ustaz. Mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
9: Ya, Masya Allah, sahabat MQ, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ustaz Budi Prayatno di kesempatan pagi hari ini. Satu pelajaran penting yang semua kita dapat renungkan bersama ya, sahabat MQ, bahwa di balik sosok ayah yang selama ini kita lihat selalu tampak kuat gitu ya, sahabat MQ, ternyata ada hati yang juga bisa lelah, ada pikiran yang kadang dipenuhi kekhawatiran, dan ada perjuangan yang tidak selalu mudah untuk juga diceritakan. Bagaimana kita sebagai pasangan ataupun juga sebagai anak untuk bisa mendukung, untuk juga memvalidasi dan juga menguatkan kembali ya sahabat MQ. Karena seringkali kita melihat ayah sebagai sosok yang selalu menyelesaikan persoalan, bekerja tanpa banyak mengeluh dan tetap berdiri tegak gitu ya, terdepan demi keluarga. Namun tanpa disadari terkadang ayah pun juga membutuhkan tempat untuk dikuatkan, membutuhkan penghargaan atas usaha yang mungkin selama ini tidak banyak terlihat, dan membutuhkan perhatian, doa dan juga dukungan dari keluarga tercinta. Karena sejatinya keluarga bukan hanya tempat seorang ayah menguatkan, tetapi juga tempat seseorang yang mendapatkan kekuatan. Masya Allah sahabat MK, mudah-mudahan sebagai pengingat, sebagai juga bentuk semangat juga untuk setiap ayah di seluruh dunia gitu ya, sahabat yang sedang menjalankan perannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan juga kelancaran. Amin, Allahumma amin. Insya Allah akan kita sambung di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Keluarga di pagi hari ini, sahabat MK. Segmen Morota Pilihan, kami sudah siapkan ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Silakan kembali kami mengundang Anda untuk bisa ikut memilih, sahabat MK. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Ar-Rahman, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, dan terakhir pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Kami nantikan dan insya Allah hadir sesaat lagi untuk Anda segmen Murata Pilihan.
8: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
12: Mah, kadang sedih ya.
13: Kenapa, Pak?
12: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
13: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
12: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
13: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
12: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
13: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
14: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
15: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya
16: setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
17: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen terakhir, sahabat MK, segmen Wortel Pilihan, kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung melalui nomor di 0811-224-1027. Anda mungkin baru bergabung ya sahabat MK, silahkan masih ada kesempatan untuk juga ikut memilih dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga Wortel Pilihannya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Ar-Rahman, dipilih nomor 2 Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, dipilih nomor 3 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan Morotanya nomor 2. Terima kasih Ibu Puja. Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 2 juga. Kemudian Ibu Juwita juga alhamdulillah menyimak di kesempatan pagi hari ini katanya. Termasuk juga doa terbaik yang disampaikan untuk Ustadz Budi, mudah-mudahan sehat selalu. Jazakallah khair, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Dan tentu ini juga pas dengan kehidupan sehari-hari yang juga dialami, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimini Raya, termasuk juga pilihan murotanya di nomor 1. Selanjutnya Kang Irfan dari Halte Selatan, Bapak Irfan Sugiri di pilihan nomor 1. Bapak Yudi dari Padalarang juga di pilihan nomor 1. Termasuk juga Pak Yandi dari Buah Batu juga di pilihan nomor 1. Kompak ini ya, Masya Allah. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 bergabung di pilihan morotanya nomor 1. Dan juga ini sedang menjemput ke sekolah katanya ini. Priamanilah Ibu Parilah, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tentu diberikan ketenangan, keselamatan dalam perjalanannya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 1. Selanjutnya juga Ibu Ade dari Ranca Ekek di pilihannya nomor 1. Terima kasih Ibu Ade. Terakhir Kang Pian dari Gunung Letik di pilihan morotanya nomor 2. Anda sudah bisa menebak ya sahabat MK, pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan morotal nomor berapa. Dan ya, pilihan nomor 1 menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda. Di penghujung kebersamaan sahabat MK, terima kasih atas atensi dan juga doa-doa terbaiknya. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MKI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampu. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan, ma apa-apa sona'tu, yang aku perbuat. Wa abuhu, dan aku mengakui laka kepadamu, bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu Man, barang siapa qalaha yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan dalam keadaan yakin, biha terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsia, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insyaallah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar. Dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali, kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan
1: benar
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: เสียง
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat siang sahabat MK, apa kabarnya Anda? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia dan penuh dengan ketenangan ya sahabat MK yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Senang sekali rasanya di kesempatan siang hari ini kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda, sahabat siang Rizky Alfaris, dalam sajian program Inspirasi Siang. Di edisi hari ini, sahabat MK, hari Senin, hari pertama di bulan Juni 2026 Masehi. Ataupun juga tentunya, Alhamdulillah ya, sahabat MK, bertepatan juga di hari ke-15 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK hingga 2 jam ke depan menyimak sampai nanti dengan sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan. Terakhir kami sudah siapkan juga ada 5 pilihan nasib yang bisa Anda pilih 3 di antaranya. Dan silakan ya sahabat MK, Anda pun bisa ikut bergabung di kesempatan siang hari ini menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Ataupun Anda yang ingin request untuk diputarkan nasyid favoritnya juga silahkan ya sahabat MG. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sahabat MG dalam menjalani kehidupan yang seringkali kita dihadapkan pada berbagai hal, berbagai pencapaian misalnya, berbagai kelebihan, bahkan juga berbagai pujian yang kita dapat dari orang lain. Namun, sadarkah kita sahabat MK di balik semua itu ada satu akhlak mulia yang justru membuat seseorang semakin tinggi derajatnya, tidak di hadapan manusia, tapi Masya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa sahabat MK? Sikap rendah hati. Dan rendah hati ini sahabat MK bukan berarti tadi kita merendahkan diri ataupun merasa tidak berharga. Justru sebaliknya, rendah hati adalah kemampuan untuk kita menyadari bahwa segala nikmat, segala ilmu, kedudukan, dan juga keberhasilan yang kita miliki sejatinya adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, sahabat MK. Karena itulah seorang muslim yang rendah hati tidak mudah sombong, tidak juga meremehkan orang lain, dan tentunya selalu menghargai sesama. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini ya, sahabat MK. Meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia, memimpin umat dan juga kasih Allah, beliau tetap bersikap sederhana, dekat dengan masyarakat, serta tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, sahabat MK. Nah, lalu bagaimana cara menumbuhkan sikap rendah hati ini di tengah kehidupan yang seringkali mendorong kita untuk mencari pengakuan, mencari validasi di luar dari diri kita? Dan sebenarnya apa yang menjadi tanda seorang memiliki sifat tawadu ini? Nah, insya Allah tema yang dihadirkan di siang hari ini adalah menjadi muslim yang rendah hati. Kami sudah siapkan juga teka-teki cerdas yang sudah ataupun juga yang bisa Anda coba untuk jawab ya sahabat MG di siang hari ini. Nah, dalam Islam tadi sikap rendah hati juga ini sering disebut dengan istilah apa sahabat MG? Silahkan, dalam Islam sikap rendah hati disebut juga dengan istilah apa? Sampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan juga jawaban teka-tekinya. Termasuk Anda yang ingin bertukar kabar, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, dan request nasid untuk juga diputarkan di siang hari ini. Silakan kami nantikan. Insya Allah hadir selengkapnya sahabat MK terkait dengan menjadi muslim yang rendah hati. Selepas satu buah nasid untuk Anda di siang hari ini.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi?
9: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
8: Semua masalah
9: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
8: Benar juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MK FM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
12: MK FM Radio.
0: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MQ, kebahagiaan adalah tujuan akhir yang dicari oleh setiap kita, setiap manusia ya, sahabat MQ. Nah, dalam Islam sendiri, kebahagiaan tidak hanya diukur dari keberhasilan secara materi ataupun status sosial saja, sahabat MQ. Tetapi juga dari keadaan batin dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sifat yang dihargai, yang sangat juga diapresiasi dalam Islam itu sendiri dan dianggap sebagai modal utama untuk mencapai kebahagiaan adalah sifat rendah hati, sahabat MQ. Ya, rendah hati atau dalam istilah berarti lain adalah tawadu begitu ya, sahabat MQ, adalah sifat yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Rendah hati ini tidak hanya berarti merendahkan diri di hadapan sesama manusia, tetapi juga mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat MQ, dalam Al-Qur'an surat yang ke-25, surat Al-Furqan ayat ke-63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh ataupun jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat ini menunjukkan ya, Masya Allah sahabat MQ, bahwa orang-orang yang rendah hati adalah hamba Allah yang menyadari kerendahan diri mereka di hadapannya. Rendah hati juga ini tercermin sahabat MQ dalam interaksi mereka dengan sesama manusia, di mana mereka bersikap lemah lembut, berbicara dengan kata-kata yang baik, kalaupun tidak berbicara ya diam begitu ya sahabat MQ. Lalu sebenarnya apa begitu ya sahabat MQ manfaat dari rendah hati dalam pencapaian kebahagiaan ini? Yang pertama tentu ini adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat MQ, rendah hati memungkinkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan mengakui kebesarannya. Seseorang membuka pintu untuk mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus merendahkan diri kita, mengakui akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain, rendah hati ini bukan berarti rendah diri ya kepada sesama manusia, ataupun juga kita seolah tidak berharga, kita merendahkan diri kita sendiri begitu ya sahabat MQ. Tapi kita bisa menyesuaikan bagaimana kita tidak membuat orang lain merasa, tentunya kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Tidak seperti itu ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan secara emosional, sahabat MQ. Ya, rendah hati ini juga membantu menjaga keseimbangan emosional seseorang, dimana ketika tidak terlalu egois ataupun tidak sombong, ini cenderung lebih tenang dan juga damai dalam menghadapi tantangan kehidupan. Segala sesuatu akan lebih enak, lebih tenang adalah ketika seimbang gitu ya, sahabat MQ, termasuk juga keseimbangan dalam hal emosional. Kemudian yang ketiga sahabat MQ, yaitu adalah hubungan yang baik dengan sesama. Sifat rendah hati ini juga memperkuat ya sahabat MQ, Masya Allah, hubungan sosial kita. Orang yang rendah hati lebih cenderung bersikap santun, menghargai pendapat orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Ya, itu dia sahabat MQ. Selain mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hablum minallah, tapi juga ini memperkuat hubungan kita terhadap sesama kita, hablum minannas, hubungan sosial, di mana orang yang rendah hati pada akhirnya akan lebih cenderung bersikap santun, menghargai pendapat orang lain, dan tidak merendahkan orang lain, sahabat MQ ini, Masya Allah. Tidak hanya itu, bahwa rendah hati ini pun bermanfaat pada akhirnya adalah bentuk penerimaan kekalahan dan juga kegagalan. Ya, meskipun menerima kegagalan itu cukup berat ya, cukup sulit untuk mengakuinya, sahabat MQ. Tapi dengan kita mempunyai sifat yang rendah hati, ini membantu kita untuk lebih mudah menerima kekalahan, lebih mudah menerima kegagalan. Mereka tidak merasa terlalu terpukul, berlarut-larut ya sahabat MQ, oleh kesulitan hidup, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum.

Sahabat MI, kalau ada istilah banyak cara menuju Roma, begitupun juga banyak cara untuk kita mencapai rendah hati ini, sahabat MI. Apa yang bisa kita ikhtiarkan? Yang pertama adalah refleksi diri ataupun muhasabah diri. Ya, sahabat MI, kita perlu melakukan refleksi diri secara teratur, secara rutin. Untuk apa sebenarnya? Untuk menyadari bahwa kekurangan dan kelemahan diri kita ini merupakan langkah awal untuk menjaga hati kita agar senantiasa rendah hati, begitu ya sahabat yang begini, masya Allah. Sehingga pada akhirnya kita mengetahui status kita sebagai apa, status kita sebagai makhluk yang juga diciptakan oleh Sang Khalik, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada akhirnya kita akan tunduk, kita akan taat akan segala hal yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sahabat MQ, adalah tafakur. Dengan merenung ya, sahabat MQ, memikirkan entah itu fenomena sosial yang ada, memikirkan proses penciptaan kita sebagai manusia, termasuk juga berkontemplasi tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keajaiban-keajaiban ciptaannya. Sehingga seseorang dapat merasa lebih kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya itu, sahabat MQ, ikhtiar yang juga bisa kita coba lakukan adalah berusaha untuk memperbaiki diri. Ya sahabat MQ, ketika kita masih diberikan kehidupan sampai dengan siang hari ini, itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita juga memperbaiki diri dan juga mempersiapkan bekal menuju hari akhir nanti. Dan rendah hati ini bukan berarti kita membiarkan diri ini tetap dalam keadaan yang kurang baik ya sahabat MQ. Seseorang tetap perlu berusaha untuk memperbaiki diri dan menggapai potensi terbaiknya yang sudah Allah tanamkan. Lalu terakhir, ikhtiar yang bisa dilakukan adalah berbuat baik kepada sesama. Ya, sahabat MQ, karena kita hidup tidak sendirian, dan kita tidak merupakan pusat dari kehidupan di dunia ini, begitu ya sahabat MQ. Ada kalanya beberapa hal tidak bisa kita kontrol, begitu ya. Tapi yang bisa kontrol adalah bagaimana respon kita, termasuk kita tidak bisa membuat semua orang suka terhadap kita, tapi kita bisa merespon atas segala hal yang orang lain lakukan kepada kita, yaitu dengan berbuat baik. Seperti memberikan bantuan ya sahabat MQ, mendukung sesama manusia terutama yang membutuhkan. Ini merupakan cara untuk kita mengasah sifat rendah hati kita. Masya Allah sahabat MQ. Meskipun ini tidak mudah, perlu ikhtiar, perlu juga effort ya, perlu ada pengorbanan, tapi ini sangat layak untuk kita lakukan sahabat MQ, agar menggapai pribadi yang rendah hati itu. Dan dengan merangkul sifat rendah hati ini sebagai modal utama sahabat MQ, seorang dapat menggapai kebahagiaan yang lebih mendalam dan tentunya berkelanjutan menurut ajaran Islam. Kesadaran kita akan kerendahan hati ini menjadi penghargaan terhadap sesama manusia dan juga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kunci utama menuju kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan itu letaknya ada dalam diri kita sebenarnya, sahabat MQ. Masya Allah, maha adilnya Allah, bahwa kebahagiaan, bahwa ketenangan itu tidak tersimpan kepada kekayaan, tidak tersimpan kepada jabatan, tidak tersimpan kepada satu sosial gitu ya sahabat MQ. Karena ketika kebahagiaan disimpan di sana, orang yang tidak mempunyai jabatan berarti tidak berhak untuk bahagia. Ketika kebahagiaan diletakkan pada kekayaan, orang yang tidak mempunyai kekayaan berarti tidak bahagia. Tapi masya Allah, maha adilnya Allah sahabat MQ, Allah letakkan kebahagiaan ada di setiap hati manusia.

Dan dalam Islam sendiri, tawadu ini mempunyai posisi yang sangat istimewa, sahabat MG. Di mana tawadu merupakan juga cermin ya, sahabat MG. Cermin keimanan yang memantulkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan sang pencipta. Tawadu bukan sesuatu yang menjadi kelemahan ya, sahabat MG, ataupun interprioritas. Melainkan sebuah kekuatan karakter yang lahir dari kesadaran mendalam kita bahwa segala kelebihan yang dimiliki hanyalah titipan dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-37 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim nomor 91.

Dan kembali lagi ya, sahabat MG, terkadang kita sering disalahpahami sebagai arti dari tawadu itu sendiri, bahwa sikap merendahkan diri misalnya secara berlebihan ataupun tidak percaya pada diri sendiri. Padahal hakikat tawadu adalah menempatkan diri dengan proporsional ya, sahabat MG. Tidak merasa lebih tinggi dari yang seharusnya, tetapi juga tidak merendahkan diri di bawah martabat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tawadu menyadari bahwa semua kelebihan yang dimilikinya, mulai dari ilmu, harta, kedudukan, kecantikan, hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan juga dimanfaatkan untuk kebaikan. Bahkan Imam Ghazali menggambarkan, sahabat MG, bahwa tawadu sebagai pohon yang berbuah lebat. Ya, sahabat MG, Anda bisa membayangkan ya, sebuah pohon yang berbuah lebat. Semakin banyak buahnya, semakin merunduk dahannya. Begitulah manusia, sahabat MG. Semakin banyak ilmu, semakin banyak keutamaannya, semakin tawadu dan rendah hatinya. Masya Allah.

Dan tahu ini berbagai bentuk ya, sahabat MB, yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita lihat, seperti halnya menyapa dan menghormati semua orang. Tidak membedakan perlakuan berdasarkan status sosial ataupun ekonomi, ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bisa rendah hati ya, sahabat MB, termasuk juga mau belajar dari siapa saja. Menerima kebenaran meski datang dari orang yang lebih muda ataupun yang kurang terkenal. Selanjutnya juga tidak meremehkan orang lain, di mana kita menghargai setiap manusia tanpa memandang kondisi, ilmu, ataupun rezekinya. Termasuk menolong dengan ikhlas. Ya, sahabat MQ, memberi bantuan tanpa mengharapkan balasan ataupun pujian. Termasuk juga mudah meminta maaf dan memaafkan. Nah, jika menurut Anda, sahabat MQ, sebenarnya lebih sulit untuk meminta maaf atau lebih sulit untuk memaafkan? Mungkin Anda mempunyai pengalaman juga nih, sahabat MQ, kira-kira apa yang lebih mudah? Apakah, ataupun apa yang lebih sulit begitu ya untuk dilakukan? Apakah meminta maaf atau justru memaafkan? Karena ketika kita tidak gengsi tadi mengakui kesalahan dan juga tadi memberi maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian juga tidak pamer ya, sahabat MQ, dimana kita menyembunyikan keutamaan dan tidak menonjolkan diri berlebihan, sehingga pada akhirnya kita bangga diri, lupa diri bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda mungkin penasaran ya, sahabat MQ, apa yang sebenarnya membedakan antara tawadu ataupun tadi rendah hati dengan rendah diri begitu, sahabat MQ, ataupun istilahnya inferiority complex, yang tercela gitu ya, sahabat MQ. Yang pertama, tawadu. Di mana tawadu ataupun rendah hati ini lahir dari kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MQ. Tetap percaya diri, menghargai potensi diri. Sedangkan rendah diri ini lahir dari perasaan tidak mampu, tidak percaya diri, dan menganggap diri tidak berharga. Termasuk juga tawadu ini membuat seseorang dihormati karena ketulusannya. Sedangkan rendah diri ini membuat seseorang diremehkan karena ketidakpercayaan dirinya. Rasulullah, sahabat MQ, sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal apapun, dalam hal tawadu termasuk ya, sahabat MQ. Meski sebagai pemimpin umat, beliau tetap menjahit sendiri pakaiannya ini, masya Allah. Bahkan memerah susu kambing dan duduk bersama orang-orang miskin. Namun apa, sahabat MQ? Beliau juga tegas dalam membela kebenaran dan tidak pernah ragu dalam memimpin umat. Masya Allah, sahabat MQ. Adapun kisah yang juga luar biasa ya, sahabat MQ. Kisah teladan di mana tawadunya ulama besar yang sering juga Anda dengar ya, ini namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sahabat MQ, ini salah satu imam mazhab yang terkenal, dikenal dengan ketawaduan yang juga luar biasa. Dimana suatu ketika beliau diundang oleh seorang penguasa untuk menghadiri jamuan makan. Nah, ketika makanan disajikan, sahabat MQ, Imam Ahmad melihat ada seseorang pemuda yang duduk di pojok ruangan dan tidak dilayani dengan baik. Dengan penuh ketawaduannya, Imam Ahmad bangkit dari tempat duduknya yang terhormat, mendatangi pemuda itu, dan duduk bersamanya. Beliau berkata, "Wahai pemuda, mari kita makan bersama. Sesungguhnya, ilmu tidak pernah membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain." Wah, masya Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa ketawaduan sejati terwujud dalam perbuatan nyata, sahabat MQ, bukan sekedar kata-kata.

Termasuk bentuk ataupun cara melatih ya sikap tawadu ini dalam kehidupan sekarang nih sahabat MP. Karena tentu setiap zaman mempunyai tantangannya tersendiri, setiap generasi mempunyai ujiannya tersendiri. Di era digital sekarang sahabat MP, juga menjadi tantangan, di sisi lain menjadi kemudahan. Dan cara melatih sikap tawadunya pun kita bisa coba ikhtiarkan mulai dari selalu ingat asal-usul diri kita. Kemudian banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sederhana gitu ya sahabat MK. Sehingga kita bisa memandang kehidupan tidak hanya dalam satu sudut pandang saja. Kemudian menyadari bahwa kelemahan diri ini gitu ya sahabat MK. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan juga memiliki kesalahan. Kemudian bersyukur atas segala nikmat yang ada. Jangan sampai terlalu menginginkan sesuatu yang tidak ada hingga lupa mensyukuri yang melekat, yang selalu ada, yang Allah hadirkan, yang menjadi kebutuhan kita. Termasuk membiasakan diri melayani orang lain, sahabat MK. Tidak gengsi melakukan pekerjaan yang dianggap rendah, dan tidak gengsi untuk menawarkan bantuan gitu ya, sahabat MK, kepada sesama yang membutuhkan. Terakhir, tentu bergaul dengan orang yang lebih tawadu. Karena ketawaduan ini menular melalui keteladanan, Masya Allah. Itu dia sahabat MK ya, bagaimana cara ataupun sikap untuk ikhtiar kita menjadi pribadi, menjadi seorang muslim yang rendah hati, yang tentunya tawadu sahabat MK. Nah silakan kembali kami mengundang Anda, Anda juga bisa ikut menyapa ataupun request nasid favorit Anda untuk bisa diputarkan di siang hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kemudian juga silakan Anda bisa berbagi sahabat MK, kebiasaan sederhana apa yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang rendah hati? Apakah misalnya mendengarkan pendapat orang lain, atau tidak merasa diri paling benar, menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan, tidak suka juga pamer berlebih yang dimiliki? Nah kira-kira apa sahabat MK? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk Anda bisa mencoba menjawab sahabat MK teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan. Sahabat MK, dalam Islam, sikap rendah hati disebut juga dengan istilah apa sahabat MK? Ya, jawabannya sudah terulang-ulang tadi disampaikan. Kira-kira apa sahabat MK? Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
7: Benar juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
9: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tunggu nasib dari tentunya sahabat MK, dari Abdi Iwan ya, dengan judul Cinta Sebenarnya, yang di request juga sahabat kita Ibu Ira Irmanu di kesempatan siang hari ini. Masya Allah. Sekaligus juga ini menyampaikan selamat bertugas untuk Kang Rizky katanya, Masya Allah. Dan juga untuk Kru MK yang sedang bertugas, Barakallahu Fikum, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ira sudah menyapa di kesempatan siang hari ini, menyampaikan juga jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, dan betul. 100 untuk Ibu Irwanu di siang hari ini.

Kembali kami sapa sahabat MKN yang sudah bergabung melalui nomor di 0811-224-1027 menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga Anda yang ingin request pilihan nasyid ya sahabat MK di siang hari ini, nasyid favorit Anda, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk Anda bisa mencoba menjawab teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan sahabat MK di siang hari ini. Boleh kembali Anda simak baik-baik teka-teki cerdasnya adalah sahabat MK. Dalam Islam, sikap rendah hati disebut juga dengan istilah apa, sahabat MG? Silakan kami nantikan, dan kali ini kami sapa juga yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita ini dari Ibu Saprah dari perumahan Samolo Cianjur. Disampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, dan betul. Salam silaturahimnya dan doa terbaiknya untuk kru, untuk sahabat MK, sahabat siar yang sedang bertugas, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.

Kemudian selanjutnya ada sahabat kita dari Ujung Berung ataupun Uber, sahabat Rehan Rahmadian, ini juga menanyakan kabarnya. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat di siang hari ini, sahabat Rehan. Bagaimana dengan kabarnya sahabat Rehan di siang hari ini? Masya Allah. Request nasid ini dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Termasuk juga berbagi informasinya. Cuaca di Ujung Berung mulai dari Gang Sunia Raja, Kecamatan Sumur, Bandung, cerah berawan katanya ini. Masya Allah, lengkap dengan nama gangnya ya sahabat Raihan. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung sahabat Raihan. Selanjutnya kami sapa kembali juga alhamdulillah, kembali menyimak Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita senantiasa juga bergabung menyapa, menyampaikan juga semangatnya di siang hari ini, disampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga. Masya Allah, selamat Ibu Juwita, jawabannya betul, betul dan betul. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk anak ibu yang sedang dalam perjalanan katanya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan dan juga lancarkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, fi amanillah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan juga ketenangan dalam perjalanannya. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga disampaikan salam silaturahimnya untuk sahabat MKFM, untuk juga yang sedang bertugas di MKFM Bandung, untuk juga sahabat siar, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan diberkahi juga rezekinya. Amin, Allahumma amin. Request nasidnya dari Ibu Juwita, sebuah nasid dengan judul Hujan Ini. Baik, terima kasih sahabat kita dari Cimindi Raya ya, Ibu Juwita sudah bergabung. Selanjutnya kali ini kami sapa juga dari Garut, Ibu Rus, diberkahi juga rezekinya. Amin, Allahumma amin. Request nasidnya dari Ibu Juwita, sebuah nasid dengan judul Hujan Ini. Baik, terima kasih sahabat kita dari Cimindi Raya ya, Ibu Juwita sudah

Kemudian Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra juga menyapa, menyampaikan juga jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, dan betul. Dimana disampaikan juga ini ya, menjadi polling adalah keseluruhannya begitu. Dimana sebagai paham dalam Islam, rendah hati juga tadi disebut dengan istilah yang juga masyarakat disampaikan jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat, walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya kami sapa juga kali ini Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, juga selamat jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahimnya untuk semuanya, untuk keluarga Umi juga, termasuk juga untuk guru-guru, untuk sahabat siar, kru, dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian juga tentu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipayun Cianjur sudah bergabung. Bapak Yudi dari Padalarang juga tidak mau ketinggalan, kali ini menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, dan betul. Selamat Pak Yudi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Naning dari Yogyakarta juga ini, selamat jawabannya betul, betul, dan betul. Request juga nasi dari Intim dengan judul Dambakasi. Nyimak sambil ngantuk katanya kalau Ibu Naning di jam segini, jam tidur siang. Masya Allah. Ya, selamat rehat ya, selamat juga tadi Qailullah untuk juga mengambil jeda sebentar di berbagai aktivitas di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Naning sudah menyempatkan juga untuk bergabung menyapa di siang hari ini. Termasuk di sahabat kita, ini tetangga di tempatnya saya dari Cicalengka, tetangganya Cicalengka, Ranca Ekek. Ibu Adi, apa kabarnya di siang hari ini? Terima kasih sudah bergabung dengan jawaban yang juga betul, betul, dan betul. Salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat siar yang bertugas. Masya Allah, terima kasih Ibu Ade. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, segala urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada, mudah-mudahan bahagia dan istiqomah selalu. Amin, Allahumma amin. Kembali kami sapa Ibu Pujasari dari Cicadas, disampaikan juga salam silaturahmi untuk sahabat siar, untuk kru, untuk sahabat MKFM, dan juga untuk keluarga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Untuk teka-teki cerdasnya juga selamat Ibu Puja, jawabannya betul, betul, dan betul. Kembali kami sapa Ibu Parilah juga, Masya Allah, siang hari ini masih stay di rumah kah Ibu Parilah ya? Sudah tadi mengantarkan anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan di siang hari ini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia ya Ibu Parilah. Disampaikan jawaban teka-tekinya betul, betul, dan betul. 100 untuk Ibu Parilah. Termasuk salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat siar, kru, operator MK yang sedang bertugas, semoga lancar. Dan juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung, dan silakan masih ada kesempatan Anda ingin menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda juga bisa menjawab teka-teki cerdas sahabat MK yang sudah disiapkan di siang hari ini. Boleh Anda kembali simak baik-baik. Sahabat MK dalam Islam, sikap rendah hati disebut

Tepat menit ke-10 sahabat FM Kilopati jam 2 siang hari ini. Semua nasi dan juga menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini kami akan lanjutkan di segmen nasyid pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya. Dan 3 pilihan terbanyak sahabat FM insyaallah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Anda bisa ikut bergabung, sampaikan 3 pilihan nasyidnya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya. Kami akan putarkan previewnya untuk Anda, sahabat MK, jadi silahkan Anda bisa mulai memilih terlebih dahulu. Apa saja? Nah, untuk pilihan nasyid di nomor 1, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, sebuah nasyid dari... Dari siapa sahabat MK? Dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Berikut reviewnya untuk Anda.

Sabuana sih dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik menjadi pilihan pertama yang bisa Anda dengarkan lengkapnya. Kemudian selanjutnya di pilihan nasyid nomor 2, sahabat MG dari Gradasi dengan judul Cerahkan Duniamu.

Tabung Rasa dipilih nomor 2 sahabat MI dari gradasi dengan judul Cerahkan Duniamu. Anda bisa pilih dan dengarkan lengkapnya di pilihan nomor 2. Kemudian selanjutnya sahabat MI akan kami putarkan preview di pilihan nasib nomor 3 dari Bipos dengan judul Mimpi Mimpiku.

Itu dia sahabat MK 5 pilihan preview pilihan nasi yang bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan insya Allah 3 pilihan terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Sampaikan 3 pilihan nasinya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Boleh sih dari Intim yang direquest juga oleh Ibu Nening dari Yogyakarta menemani ruang dengar kita sahabat MG di siang hari ini. Untuk kembali saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasyid dari 5 pilihan nasyid yang sudah kami siapkan dan juga kami putarkan previewnya. Anda yang mungkin baru menyimak sahabat MG, silahkan masih ada kesempatan, sampaikan dengan menuliskan nama, alamat, usia dan juga 3 pilihan nasyidnya. Di nomor 1 dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Di pilihan nomor 2 dari Gradasi dengan judul Cerahkan Duniamu. Di pilihan nomor 3 dari Bipos dengan judul Mimpi-Mimpiku. Di pilihan nomor 4 dari Sintesa Vokal Fly dengan judul Percayalah. Terakhir di pilihan nomor 5 dari Voka Farabi dengan judul Senyum Sedekah. Kali ini kami sapa yang sudah menyampaikan 3 pilihan nasyidnya. Ada sahabat kita ini menyampaikan pilihan di nomor 1 dan nomor 3. Ataupun ini untuk falling disampaikan oleh sahabat Mahadi dari Ciminyan, Kabupaten Bandung. Ibu Juwita dari Cimindi Raya di pilihan nasyidnya nomor 1, 2 dan nomor 3. Terima kasih Ibu Juwita. Kemudian Ibu Rus dari Garut di pilihan nasyidnya juga nomor 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Yudi dari Padalarang di pilihan nomor 1 dan nomor 3 saja. Kemudian juga dari hamba Allah di pilihan nasyid nomor 1 dan 2. Terima kasih. Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra di pilihan nomor 1, 2 dan nomor 4. Kemudian juga Umi Jikri dari Cipoyong Cianjur di pilihan 1, 2, 3. Bapak Asep Ismail dari Agrabinta Cianjur di pilihan 1, 3, 4. Ibu Puja dari Cicadas di pilihan 1, 2, 3. Kemudian juga Ibu Naning dari Yogyakarta juga ini bergabung. Di pilihan nasyidnya dipilih oleh ataupun di nomor 1, 2 dan nomor 3 ini ya, ini Masya Allah. Di mana salah satu vokalis dari Sintesa ini salah satu juga tetangganya Ibu Naning katanya ini Masya Allah. Barakallah Ibu Naning. Bernostalgia kembali ini Ibu Naning ya di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Nah silakan masih ada kesempatan sahabat MG sampaikan melalui nomor di 0811224 1027. Kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat dari kota ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ.

0: sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Masih ditemani sahabat sihir Anda, sahabat MG Rizky Alvaris, di segmen terakhir dalam program Inspirasi Siang hari ini. Kembali menyapa Anda sudah bergabung menyampaikan tiga pilihan nasibnya. Dan kali ini kami sapa ada sahabat kita menyampaikan pilihan nasibnya, Ibu Ade dari Ranca Ekek. Pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih Ibu Ade. Kemudian selanjutnya ada Pak Yandi dari Buah Batu. Pilihan nasibnya nomor 1, 3, dan nomor 5. Terima kasih Pak Yandi sudah bergabung di siang hari ini.

Kemudian sahabat kita juga bergabung di 0813-1446 sekian-sekian-sekian. Di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 5. Dan sahabat kita ini juga sedang mengikhtiarkan mengisi playlist nasyid MKFM. Katanya nih, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih sahabat MKN yang sudah bergabung. Termasuk juga Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai. Di pilihan nasyidnya nomor 2, 3, dan nomor 5. Salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga konveksi ngabret dan juga basre ngabret katanya. Pak Yusuf juga dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu dan seluruh juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah menyapa di kebersamaan siang hari ini. Termasuk sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih. Polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga kali ini kami akan coba sapa. Ada sahabat kita, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di pilihan 1, 2, 3. Kemudian juga Ibu Ade, Ibu Pujasari juga bergabung di pilihan pollingnya. Untuk pilihan terbanyak sahabat MK, ini jatuh di pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di pilihan nomor 1 dari Alginat dengan judul Satu Yang Terbaik. Di pilihan nomor 2 dari Gradasi dengan judul Cerahkan Duniamu. Terakhir dari Bipos dengan judul Mimpi Mimpiku. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MW di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Dan juga terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya yang Masya Allah 100 semua ya sahabat AMG. Dimana teka-teki cerdas di siang hari ini dalam Islam, sikap rendah hati disebut juga dengan istilah apa? Dan ya sahabat AMG, jawabannya adalah tawadu. Jadi jawaban yang betul-betul di siang hari ini, dan tentu hakikat tawadu tadi adalah menempatkan diri dengan proporsional, tidak merasa lebih tinggi dari yang seharusnya, tetapi juga tidak merendahkan diri. Barakallahu fikum sahabat AMG, selamat menjalankan berbagai aktivitasnya, melanjutkan berbagai amanah-amanah terbaiknya, termasuk peran demi peran terbaiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya, sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَهُ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَهُ.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: بأيدي سفرة.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: كرام بررة.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: قتل الإنسان ما أكثره.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: من أي شيء خلقه.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَبَّا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun dan pohon kurma. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran.

0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.

0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dhahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Sadaqallahul azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi

0: yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial, Allah tahu. Semuanya, tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: 듣기 싫어해.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya juga membersamai ruang dengar Anda sahabat MK. Yang baik, mungkin Anda di saat ini, di sore hari ini sedang bersama keluarga di rumah, tentunya bersama keluarga tercinta, ataupun juga mungkin sedang di perjalanan sahabat MK selepas berlibur. Karena tentunya di hari ini di tanggal merah ya sahabat MK, yang mudah-mudahan dari segala aktivitas yang sedang dikerjakan di hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dan tentunya juga senantiasa Allah lindungi kita sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini juga mari sahabat MK kita bekali kembali diri kita dengan sajian ilmu serta inspirasi yang insya Allah akan hadir di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran sahabat MK. Insya Allah di sore hari ini, di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 dan juga bertepatan di tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: sahabat MK, kita akan kembali belajar berkaitan tentang Al-Quran, sahabat MK. Di sore hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, yang insya Allah sahabat MK akan membersamai selama 1,5 jam ke depan di kesempatan sore hari ini. Sahabat MK, mungkin di antara kita pernah ada di suatu momen badan terasa lelah, pikiran penuh, ataupun juga istilahnya overthinking ya sahabat MK, hati terasa berat. Tapi sahabat MK terkadang sulit menjelaskan sebenarnya sedang baik-baik saja ataupun juga tidak. Ada yang lelah karena pekerjaan, lelah mengurus keluarga, lelah dengan keadaan ekonomi sahabat MK, dan juga lelah menghadapi ujian yang seolah datang silih berganti. Padahal sahabat MK, kalau kita renungkan ya, ternyata rasa lelah itu bukan sesuatu yang asing dalam perjalanan hidup kita, terus juga hidup manusia sahabat MK. Dan menariknya sahabat MK, jauh sebelum manusia modern seperti kita berbicara tentang burnout, tekanan hidup atau juga kesehatan batin, ternyata Al-Quran sudah lebih dulu berbicara tentang lelahnya kehidupan dunia. Nah, lantas seperti apa lebih lengkapnya sahabat MK? Insya Allah di sore hari ini kita akan mencari jawabannya bersama, yang tentunya juga nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, selaku founder Taqiyah Belajar Quran, sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda yang tentunya sedang menyimak, Anda yang ingin menyampaikan atensinya, sahabat MK, baik salam silaturahim, ataupun juga pertanyaan, serta mungkin berbagi pengalamannya, sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita di kesempatan sore hari ini juga sudah bergabung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di sore hari ini tentunya.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Ustaz, dan juga tentunya Allah
1: amin,
0: jaga.
1: Amin.
0: Dan tentunya senang sekali
1: amin,
0: Ustaz
1: amin.
0: Bisa bersilaturahim ya. Dan terima kasih sudah ya, mau kembali membersamai sahabat MK di hari berlibur ya tentunya Ustaz di kesempatan
1: ya,
0: sore
1: betul.
0: Hari ini.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz. Di sore hari
1: baik,
0: ini tentunya menarik Ustaz, tema yang dihadirkan
1: betul.
0: Yaitu berkaitan tentang Al-Quran bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Nah ini lengkapnya seperti apa Ustaz, yang tentu kita ketahui
1: baik,
0: bersama
1: baik.
0: Banyak istilah-istilah baru tentang kelelahan dunia Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Kang Bahri dan teman-teman di MK FM. Semoga selalu dalam kesehatan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hayyakum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan nikmat kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting di sore hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan kerahmatan, limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Judul sore hari ini luar biasa ya Kang Bahri, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kita merenung kembali bagaimana Al-Quran bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan kesehatan dan juga yang sedang dalam perjalanan diberi keselamatan oleh Allah. Al-Quran bercerita tentang lelahnya hidup di dunia, jika yang dimaksud adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini, maka kita harus mengingat ayat-ayat Allah tentang suatu nilai kehidupan dunia ini. di mana manusia memang diciptakan untuk menghadapi kesulitan, Kang Bahri. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, ini bagus sekali nih kabad ini, Kang Bahri dan sahabat MK. Ya. Kenapa? Kabad ini berasal dari kata kabada, ya. Yukabidu, mukabada. Mukabada itu bukan muka badak ya, tapi mukabada itu adalah sesuatu yang dimana begitu sulitnya, begitu apa, berada dalam susah payah gitu. Manusia itu, kabad itu adalah susah payah. Jadi Allah telah menciptakan kita manusia berada dalam susah payah. Begitu suatu nilai yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, jika Allah menciptakan kita dalam susah payah, maka ayat ini menjelaskan bahwa perjuangan, kelelahan, dan berbagai ujian merupakan bagian dari kehidupan manusia, Kang Bahri. Sekali lagi, sahabat MP, Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4 itu, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Maknanya dari ayat ini Allah menjelaskan begitu kehidupan itu penuh perjuangan, penuh kelelahan, dan berbagai ujian yang kita hadapi, ya, yang manusia hadapi dalam kehidupan di dunia ini merupakan bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, ini harus kita pahami pertama, betapa luar biasanya ayat ini kalau kita pahami, kita tadaburi, Allah menciptakan kita dalam susah payah, memang itulah kehidupan kita hakikinya. Yeah. Ya, tentu kita hanya berharap kepada Allah, minta bimbingan hanya kepada Allah. Nah, al-haya, hidup itu adalah sesuatu yang disebut dengan ujian. Dalam surat Al-Muluk, ya, Al-Muluk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarak bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqalakum, disebutkan di sana liyabluwakum. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Al-Muluk ayat 2, Allah jelaskan kepada kita, sahabat MK, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Ya, falakakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, ahsanu amala. Dari sana, sahabat MK, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kesulitan dan kelelahan hidup dipandang sebagai bagian dari kehidupan ini, bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita, yang dimana ya tentu ujian-ujian itu ada tujuan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Ya, jangan pernah putus asa, tapi lalui sajalah dengan kesabaran. Tentu Allah akan memberi jalan keluar. Setiap jalan yang kita tempuh ketika ada kesulitan, ketika ada kelelahan, ketika ada ujian, pastilah Allah memberikan jalan keluarnya ataupun solusi dari semua permasalahan kita. Dan tujuan kita sekali lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita harus sebaik sebenar-benarnya untuk tujuan yang hakiki hanya Allah. Allahus Samad. Nah, begitu sahabat ya. Tentu juga selain hidup itu adalah ujian, kita juga memahami Allah mengetahui beratnya beban yang dipikul ataupun ditanggung oleh manusia. Dalam surat An-Nisa dijelaskan di dalam surat ayat 28 itu bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Kalau di dalam surat Ar-Rum juga dijelaskan, ya, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan da'fa, lemah, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami terbatasan manusia dalam menghadapi kehidupan. Lemahnya kita, tentu yang maha kuat hanyalah Allah. Ketika kita lemah, ketika kita begitu tidak berdaya menghadapi ujian ini, udah kita mengadu hanya kepada Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub, Kang Bahri. Yeah. Nabi Ya'qub alaihissalam, ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, di dalam surat Yusuf ayat 86 itu dijelaskan, kata Nabi Yakub, innama, sesungguhnya, ya, qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Ya'qub, sesungguhnya aku hanya mengadukan penderitaanku, kesedihanku hanyalah kepada Allah. Ashku bathi wa husni ila Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Inilah seorang nabi ketika ditimpa penderitaan, ketika bahkan yang dialami Nabi Ya'qub adalah kedustaan dari anak-anaknya tentang hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika apa yang disampaikan Nabi Ya'qub itu, dia hanya mengadukan penderitaan dan kesedihannya hanya kepada Allah, tidak pernah kepada manusia, apalagi di media sosial ya, Kang Bahri. Jadi begitu luar biasanya Nabi Ya'qub. Akhirnya apa? Ketika orang hanya tujuannya hanya kepada Allah, memohon ampun hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, dia memahami bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini menunjukkan bahwa Allah lah yang maha kuat, ya, dan Allah memahami keterbatasan kita sebagai manusia dalam menghadapi kehidupan ini. Tahu Allah, ya. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena kita diciptakan kita Allah dalam keadaan lemah, yang maha kuat hanyalah Allah, maka ngadu aja kepada Allah. Memohon bimbingan, perlindungan kepada Allah. Ya, kekuatan hanya milik Allah, dan kita minta dibantu semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita hadapi ini, hanya kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Ya, bahasanya, Allahu musta'an. Hanya Allah yang memberi pertolongan. Hanya Allah yang memberi pertolongan kepada hambanya, kepada kita, yang begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Sahabat MC yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita menghadapi tentang lelahnya hidup di dunia, tentu kita menghadapi kesulitan ya, Kang Bahri ya.
0: Iya.
1: Sahabat MC, menghadapi kesulitan, menghadapi begitu luar biasanya dalam kehidupan ini. Tapi janji Allah di dalam surat Al-Isyara adalah gini. Ketika kita menghadapi lelahnya hidup di dunia, sulitnya hidup di dunia, beratnya hidup di dunia, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada pula kemudahan. Ini dimaknai, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi beratnya hidup ini, ketika kita menghadapi lelahnya hidup ini, yakinlah Allah pasti memberikan jalan kemudahan-kemudahan. Ingat pula kenikmatan Allah begitu besar, begitu banyak, jangan sampai kita hanya mengingat kesulitan saja, hanya mengingat kelelahan saja, hanya mengingat penderitaan saja. Banyak kemudahan yang Allah berikan dalam hidup ini. Ya, kalau kita hitung saja oksigen yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, mata yang Allah berikan, itu semuanya Allah berikan dalam keadaan tidak berbayar ataupun gratis lah gitu. Nah, itu kemudahan-kemudahan. Bahkan mungkin kita diberi kesehatan yang lain oleh Allah dalam bentuk apa, segar bugarnya kita. Mungkin ada yang sedang sakit di rumah sakit, ya kita merasakan kenikmatan. Jadi sekali lagi, ingatlah banyak kenikmatan dari Allah. Jangan sampai hanya memikirkan kesulitan, kelelahan, justru kita nanti tidak bersyukur kepada Allah. Nah, cuma hanya kita sebagai hamba Allah, selalu ketika diberikan kesulitan, kelelahan, selalu hanya mengeluh dan tidak berusaha merasa begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, sebaliknya dibalik, Kang Bahri. Sekarang kita mulai membalik diri kita, ketika ada kesulitan, kelelahan, ingat bahwa begitu banyak kemudahan, begitu banyak karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, maka banyaklah bersyukur akhirnya. Khawatirlah kita, sulit kita, nanti kita gak bersyukur. Harusnya bersyukur lawannya. Itulah Al-Quran yang mengajarkan kita dalam konteks bagaimana kita menjaga diri kita. Memang lelah, memang penuh penderitaan, maka Allah berikan obat kesabaran. Allah berikan kita selalu beringat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita diberikan apa, rasa syukur yang harus kita tingkatkan dalam diri kita. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, oleh karena itu Al-Quran berbicara tentang kelelahan tersebut tidak menutupi kenyataan bahwa hidup memang seperti itu di dunia ini.
0: Yeah.
1: Ya, bisa melelahkan dan penuh perjuangan, Kang Bahri, tentu.
0: Mm.
1: Ya, penuh perjuangan. Ya, makanya kita jangan sampai lelahnya kita, penderitaan kita, jangan sampai kita putus asa. Bahkan na'udzubillah, sampai ada yang bunuh diri kan.
0: Yeah,
1: nah, kita berlindunglah dari hal seperti itu. Ingat, jangan pernah putus dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah maha luas rahmatnya. Maka insya Allah, selama kita bergantung kepada Allah, maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kesulitan adalah bagian dari kehidupan manusia. Itu jelas tadi. Kemudian kita penuh dengan liabeluakum, penuh dengan ujian, penuh dengan hal-hal yang memang kita hadapi, kelelahan. Maka kelelahan, kesulitan itu memiliki hikmah dan fungsi sebagai ujian kita. Hingga Allah mengetahui kelemahan manusia. Kita ngaku aja lemah di hadapan Allah.
0: Yeah.
1: Tapi kita ingin minta bimbingan kepada Allah, hati yang tenang, hati yang nyaman, tentu kita dengan nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan disertai jalan keluar dan kemudahan tentunya. Setiap kelelahan ada jalan-jalan yang Allah berikan untuk menempuh kehidupan itu dengan ketenangan, kenyamanan. Itu janji Allah di dalam Al-Quran, ya. Ketika kesulitan, kelemahan, kelelahan, maka pasti ada kemudahan setelah itu. Oleh karena itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan dunia bersifat sementara. Ingat, sementara. Banyak kenikmatan yang Allah berikan, maka ingatlah kenikmatan tersebut. Sedangkan ketenangan yang sempurna dijanjikan nanti di akhirat. Dan sampai kita lelah di dunia, nanti lelah pula di akhirat. Na'udzubillah. Gak apa-apa kita lelah di dunia ini dengan terus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati kita tenang, nyaman, ya, ketika ada musibah, ketika ada penderitaan, ketika ada lelahnya hati kita, maka ketika Allah berikan jalan kehidupan ini dengan penuh ketenangan, kenyamanan, insya Allah suatu hari nanti Allah akan berikan kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Maka sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika kita lelah ya dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, maka Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusinya. Penuh banyak zikir, Kang Bahri. Penuh dengan syukur kepada Allah, dan ingat hanya butuh waktu. Kesulitan dan penderitaan itu pasti akan berlalu. Allah berikan kemudahan-kemudahan lagi, Allah berikan ketenangan lagi, dan Allah berikan nanti jalan keluar dari setiap kelelahan dan penderitaan kita ataupun kesulitan kita. Semoga ini jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala selalu dalam ketaatan dan kebahagiaan dalam konteks seorang hamba yang selalu berserah diri kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah bimbing kita selalu. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih Ustadz, di termin pertama ini juga menjadi penguat kembali bagi diri kita yang tentunya mungkin di luar sana Ustadz, mungkin sahabat yang sedang menyimak sedang merasa kelelahan ataupun juga sedang merasa banyak masalah di kesempatan yang ada, yang tentunya mudah-mudahan tadi sudah diingatkan bahwa tentu ujian tentunya agar kita dapat lebih dekat kepada Allah dan juga bisa mengadu kepada Allah, dan tadi solusinya senantiasa banyak berzikir, syukur tuh lebih banyak ya Ustadz. Syukur lebih banyak dan juga tentunya penderitaan akan berlalu.
1: Nah, betul Kang.
0: Baik Ustaz. Nah, hikmah dari kenapa Allah memberikan kepada kita sebuah kelelahan Ustaz itu seperti apa Ustaz? Kenapa Allah tidak menciptakan diri kita tanpa masalah ataupun tanpa ujian Ustaz? Apa hikmah yang bisa kita ambil ketika Allah memberikan kita sebuah kelelahan? Karena tadi juga disampaikan merupakan bagian dari manusia Ustaz.
1: Betul. Jadi ketika Allah berikan kita hikmah ataupun ada nilai kelelahan, tentu yang kita ingat hanyalah Allah. Allah ingin kembali kepada kita, ingin kembali kepada Allah, dan Allah menginginkan seorang hambanya selalu mengingatnya gitu. Ketika kita lelah, kita merasa lemah, ya kita langsung ingat kepada Allah, ya Allah betapa lemahnya. Ketika kita sedih, ingat langsung kepada Allah, ya Allah berikan kami jalan keluar. Ketika ada masalah, berikan kami jalan keluar. Itulah kuncinya. Allah ingin menyebut namanya terus dalam hati kita, dalam pikiran kita, agar tidak pernah luput dengan berzikir kepada Allah. Begitu Kang.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Dan nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu juga Ustaz di termin yang pertama.
1: Baik,
0: ini. Insya Allah kita akan lebih gali juga di termin yang kedua Ustaz berkaitan tentang Al-Quran bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Di sore hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MQ, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya. Boleh sahabat MQ, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MQ. 0811-224-1027 tentunya. Dan insya Allah sahabat MQ nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran yang tentunya masih membahas berkaitan tentang indahnya hidup dengan Al-Quran sahabat MQ, yang dimana Al-Quran bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini tetap bersama kami di 102,7 MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa hukum menunda penyembelihan hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari kebaikan lewat program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Di luar sana, ada banyak anak-anak hebat yang memiliki semangat besar untuk belajar, menghafal Al-Quran, dan meraih masa depan terbaiknya. Namun, keterbatasan biaya seringkali menjadi tantangan dalam perjalanan pendidikan mereka. Melalui program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran, Infak Berkah mengajak sahabat untuk hadir menjadi penyambung harapan bagi mereka. Dengan menjadi orang tua asuh, sahabat turut membantu kebutuhan pendidikan menghafal Al-Quran para santri agar mereka dapat terus belajar dengan tenang dan penuh semangat. Dukungan sahabat akan membantu kebutuhan pendidikan dan menghafal Al-Quran, perlengkapan belajar, pembinaan karakter dan akhlak, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik.

0: Setiap rupiah yang sahabat titipkan bukan hanya bantuan, tetapi investasi amal jariah yang insya Allah terus mengalir. Mari hadirkan senyum, harapan, dan masa depan untuk mereka. Karena satu kepedulian hari ini bisa menjadi jalan lahirnya generasi Al-Quran hebat di masa depan.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Hal ini karena jika dilakukan di luar hari tersebut, maka sembelihan tidak sah sebagai hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin." Hadis muttafaqun alaih.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-34, lepas dari jam 16 sore, sahabat MKI, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Di sore hari ini, sahabat MKI masih membahas berkaitan tentang Al-Quran, bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Dan tentunya juga di sore hari ini masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran. Dan di kesempatan sore hari ini juga Anda yang sedang menyimak serta mendengarkan, sahabat MKI, boleh juga bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya di sore hari ini. Boleh, sahabat MKI, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MKI. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali kebersamaan kita baik. Di termin yang kedua. Dan juga kita baik. Awali Ustaz nampaknya menyapa sahabat MKI yang sudah bergabung bertanya, Ustaz, di kesempatan sore hari ini.
1: Silakan.
0: Baik, yang pertama Ustaz, sudah ada dari sahabat kita, yaitu Ibu Yuyun dari Bandung yang bertanya, Ustaz. Yang menyampaikan, Ustaz, ingin didoakan agar dimudahkan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa, Ustaz, yaitu diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Apakah ada doa-doa terbaik ataupun juga ikhtiar terbaik, Ustaz, agar bisa menjadi hamba yang bertakwa ini?
1: Baik. Sahabat Ibu Yuyun yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada doa dari Rasulullah SAW. Silahkan dihafalkan atau dicatat, silahkan. Doa ini adalah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita agar minta kepada Allah dengan nilai ketakwaan dalam diri kita, dalam jiwa raga kita. Ini doanya, Kang. Mungkin bisa nanti Bu Yuyun ditulis ataupun dihafalkan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya ulang ya. Nah, kita sama-sama hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, sekali lagi biar kita nanti bisa ditulis sama Ibu Yuyun dan sahabat MG yang lainnya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini doa artinya adalah Allahumma, ya Allah, ati, datangkanlah nafsi dalam jiwaku ini nafsi taqwaha, yaitu nilai takwa dalam hidupku, dalam keseharianku, dalam aku menjalani kehidupan ini. Ati nafsi takwa wa zakkiha, dan sucikanlah, bersihkanlah jiwaku ini, ya. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baiknya yang membersihkan, yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah yang waliyuha, itu lebih kepada wali yang memilikinya, ya. Wa maulaha, yang menguasainya. Jadi wa maulaha, sehingga ketika kita meminta kepada Allah, maka mintalah doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan mudah-mudahan juga bisa diamalkan ya, sahabat MK ataupun juga Ibu Yuyun dari Bandung, agar tentunya dapat menjadi hamba yang bertakwa. Tadi doanya mungkin sudah dicatat ya, mudah-mudahan Ibu Yuyun dari Bandung. Dan selanjutnya Ustaz, kembali juga kita sapa sahabat MK yang berbagi nih Ustaz di kesempatan sore ya, hari ini. Silakan. Ada dari Ibu Nin dari Gede Bage yang menyampaikan, Ustadz, baru saja ditinggal anak dan selalu sedih. Mohon didoakan dan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin
1: amin.
0: Boleh mau menanggapi Ustaz untuk berbagi dari Ibu Enin dari Gede Bage.
1: Ya, Ibu Ning yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menguji kita dengan kehilangan orang-orang yang dicintai, yang kita cintai, maka di sana adalah bentuk kasih sayang cinta Allah kepada kita. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin. Nah, Allah memang akan menguji kita dengan kekurangan. Ya, kekurangan harta, kekurangan apa, merasa sedih, merasa lelah tadi. Kemudian apa, kekurangan jiwa ini dalam merasa takut, dalam merasa khawatir, ya, dalam kekurangan harta dan sebagainya. Tetapi kata Allah di akhirnya ayat ini, wabashshiris sabirin, maka beri kabar gembiralah bagi hamba-hamba yang bersabar. Siapa mereka yang hamba-hamba bersabar tersebut? Yaitu ketika mereka wa idza asabathum musibah, apabila ditimpa musibah dengan kehilangan tadi, dengan anak yang tercinta atau orang-orang yang kita cintai, ketika kehilangan tersebut, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah lah kami kembali. Ya. Nah, sehingga ketika kita memahami dunia ini milik Allah, kita milik Allah, suami istri adalah milik Allah, anak milik Allah, semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah. Ketika Allah menghendaki milik Allah itu diambil, maka kita memang harus apa, bersahriri kepada Allah, bersabar. Maka dengan bersabarnya kita, itulah kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Huda wa rahmah, kasih sayang dari Allah, dan tentulah mereka mendapatkan bimbingan. Kita tidak boleh apa mengeluh, kalau bersedih mungkin sesuatu yang manusiawi ya Kang Bahri ya, maksudnya, tapi jangan berlebihan, tapi jangan terlalu dibawa suasana yang mungkin kita melupakan Allah. Kalau kita sedih, kita wajar. Kita kembalikan kepada Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Semua kita akan merasa sedih, tetapi semua dikembalikan kepada Allah. Insya Allah, Allah Maha Tahu, kita langsung kembalikan, serahkan kepada Allah. Semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah bimbing kita, semoga Allah memberikan ya petunjuk kepada kita dan kasih sayangnya dengan setiap musibah yang kita jalani. Begitu Bu, ini semoga selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Mudah-mudahan juga menjadi penguat bagi Ibu Enin dari Gede Bage yang sudah berbagi ceritanya di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya juga kita kembali sapa Ustaz sahabat MG yang sudah bergabung juga menyampaikan pertanyaannya di sore hari ini. Ada dari hamba Allah dari Padalarang Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, izin berbagi kisah. Sahabat kita ini sedang kelelahan, kesulitan ekonomi sekarang sedang diuji berkaitan tentang ekonomi Ustadz. Nah, sedang mencari jalan keluarnya, salah satunya adalah meminjam ke bank Ustadz. Salah satunya adalah ke bank syariah, tetapi tetap ada bunganya. Apakah ini diperbolehkan Ustadz atau seperti apa lebih baiknya?
1: Iya, mungkin kalau disebut apa bunga di bank syariah tidak disebut bunga ya. Mungkin itulah dalam bentuk apa, dalam bentuk berbagi inilah. Misalnya saudara kita tadi minjam uang diputar untuk usaha, maka ada biaya administrasi dengan meminjamkan tersebut, maka ada disebut mudharabah bagi hasil ya. Sehingga ada beberapa macam di bank syariah itu ketika minjam uang, tetapi secara apa, karena kita masih menyebutnya syariah, yang mudah-mudahan yang sudah disetujui oleh MUI, para ulama ya di Indonesia ini, maka kita yakini insya Allah itu tidak menjadi apalah, tidak menjadi kelebihan ataupun riba dan sebagainya, karena sudah kita dikaji oleh para ulama dengan peminjaman uang tersebut, ya kalaulah memang itu digunakan untuk usaha, gitu Kang Bahri, ya. Sehingga usaha itu diputar, uang itu diputar dan dimaksimalkan untuk digunakan. Sehingga kita bisa apa, memanfaatkan keuangan tersebut untuk usaha kita, dan di sana kita menjadi salah satu solusi dalam kehidupan kita. Tapi saya berpendapat seperti ini karena saya beberapa kali belajar dengan guru-guru saya. Ketika masih berbicara syariah, maka itu kita masih boleh menggunakannya ataupun memanfaatkan keuangan yang ada di bank syariah tersebut. Yang tidak boleh adalah konvensional, ya, karena ada syariahnya masih, maka kita manfaatkan. Walaupun ada sebagian ulama, ya sama-sama aja, tapi kalau memang kita tidak ada jalan lain, kita berusaha untuk mencari jalan solusi untuk kehidupan kita sementara, ya asal akadnya jelas ketika kita minjam uang tersebut, kita gunakan untuk usaha, bukan untuk konsumtif ya ataupun yang lainnya. Sehingga kita ingin menjadi selamat dunia dan akhirat itu. Nah, sehingga dan saya berdoa pula untuk saudara kita yang ketika ditimpa kesulitan ataupun ditimpa suatu ekonomi yang berat, semoga Allah berikan jalan solusi yang terbaik. Allah kembalikan lagi dengan keuangan yang baik, kemudian diberikan jalan keluar dalam kehidupan ini. Allah memberikan solusi dengan bertakwa. Memang di dalam surat At-Talaq dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yaj'al lahu makhraja, jalan keluar dalam kesulitan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka saudaraku dimanapun berada, ketika kita menghadapi kesulitan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan kedekatan kepada Allah, yakinlah Allah berikan jalan keluar. Ya, semoga terus nanti kembali lagi usahanya normal dan biasa, kembali seperti semula, bahkan lebih maju usahanya. Terus bertawakal kepada Allah, terus mendekat kepada Allah, jangan pernah sedikit pun menjauh kepada Allah. Semoga ditingkatkan kekuatan kita dalam ketakwaan, dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan mengamalkan perintah-perintah-Nya bersungguh-sungguh dan menjauhi larang-larangannya. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari hamba Allah daripada larang ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di termin yang kedua. Insya Allah kita nantinya akan sambung di termin ketiga, kembali menyapa sahabat MG yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya juga Ustaz.
1: Insya Allah, amin. Insya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Dan tentunya sahabat MG, kami juga masih mengajak serta mengundang Anda di kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun juga berbagi pengalamannya, boleh sahabat MG. Di sore hari ini berkaitan tentang Al-Quran, bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MG di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 tentunya. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Jadilah bagian dari kebaikan lewat program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Di luar sana, ada banyak anak-anak hebat yang memiliki semangat besar untuk belajar, menghafal Al-Quran, dan meraih masa depan terbaiknya. Namun, keterbatasan biaya seringkali menjadi tantangan dalam perjalanan pendidikan mereka. Melalui program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran, Infak Berkah mengajak sahabat untuk hadir menjadi penyambung harapan bagi mereka. Dengan menjadi orang tua asuh, Sahabat turut membantu kebutuhan pendidikan menghafal Al-Quran para santri agar mereka dapat terus belajar dengan tenang dan penuh semangat. Dukungan sahabat akan membantu kebutuhan pendidikan dan menghafal Al-Quran, perlengkapan belajar, pembinaan karakter dan akhlak, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik. Setiap rupiah yang sahabat titipkan bukan hanya bantuan, tetapi investasi amal jariah yang insya Allah terus mengalir. Mari hadirkan senyum, harapan, dan masa depan untuk mereka, karena satu kepedulian hari ini bisa menjadi jalan lahirnya generasi Al-Quran hebat di masa depan.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Jadilah bagian dari kebaikan lewat program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Di luar sana, ada banyak anak-anak hebat yang memiliki semangat besar untuk belajar, menghafal Al-Quran, dan meraih masa depan terbaiknya. Namun, keterbatasan biaya seringkali menjadi tantangan dalam perjalanan pendidikan mereka. Melalui program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran, Infak Berkah mengajak sahabat untuk hadir menjadi penyambung harapan bagi mereka. Dengan menjadi orang tua asuh, sahabat turut membantu kebutuhan pendidikan menghafal Al-Quran para santri agar mereka dapat terus belajar dengan tenang dan penuh semangat. Dukungan sahabat akan membantu kebutuhan pendidikan dan menghafal Al-Quran, perlengkapan belajar, pembinaan karakter dan akhlak, serta menghadirkan masa depan yang lebih baik. Setiap rupiah yang sahabat titipkan bukan hanya bantuan, tetapi investasi amal jariah yang insya Allah terus mengalir. Mari hadirkan senyum, harapan, dan masa depan untuk mereka, karena satu kepedulian hari ini bisa menjadi jalan lahirnya generasi Al-Quran hebat di masa depan.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK memasuki menit ke-55 lepas dari jam 16 sore. Kita sambung kembali kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Tentunya masih membahas berkaitan tentang Al-Quran bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Dan masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, selaku founder Takiyah Belajar Quran. Dan baik izin Ustaz, di termin yang ketiga ini kita sambung kembali tentunya membersamai sahabat MQ Ustaz. Kalau di termin yang kedua kita sudah menyapa beberapa sahabat MQ, di termin yang terakhir Ustaz mungkin bisa dikuatkan kembali, apakah ada Ustaz amalan Qurani yang dianjurkan ketika tentunya kita selaku hamba yang sedang diuji dengan ujian yang berat menjalani hidup Ustaz?
1: Baik, di antara amalan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi ujian yang berat, tentu adalah amalan Qurannya adalah sabar. Ya, sabar. Tapi sabar ada batasnya, Ustaz. Gak ada batasnya, Kang. Namanya sabar ya bertahan, menahan diri kita dari ucapan, dari perbuatan. Bagaimana di awal tadi yang diceritakan tentang bagaimana sabarnya Nabi Ya'qub. Puluhan tahun, ada yang menyampaikan 40 tahun, ada yang menyampaikan 80 tahun kehilangan anaknya. Beliau terus berdoa, bertawakal, dan mengadukan kerinduannya, kelelahannya, mengadukan masalahannya, ya, acku bahti, penderitaannya, dan kesedihannya hanya kepada Allah. Bahkan Nabi Ya'qub tidak pernah memarahi anaknya yang melakukan penderitaan beliau, gitu. Yang menyebabkan penderitaan beliau itu kan ada 11 anak dari saudaranya Nabi Yusuf kan, yang buangnya ke sumur, kemudian membawa dengan darah yang dusta, gitu ya. Gamisnya dengan ada darah apa, bidaming kadib, dengan darah yang dusta gitu. Ambil darahnya serigala dan sebagainya. Tetapi Nabi Ya'qub tidak pernah memarahi anaknya tersebut yang berbohong kepadanya, yang berdusta kepadanya. Tetap mendoakan anak-anaknya, bahkan sampai matanya buta, ya, memutih matanya tersebut karena berdoa, karena nangis, mengadu kepada Allah. Nah, di sana bukan hanya bulanan, Kang, bukan hanya harian bulanan, bukan hanya tahunan juga, bahkan puluhan tahun.
0: Ada
1: ulama. Betul, ada yang menyampaikan ulama yang lain ada 40 tahun, ada yang berpendapat 80 tahun. Lama ya. Baru bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tidak tahu hitungan aslinya berapa puluh tahun, yang jelas puluhan tahun. Ada yang pendapat yang kuat menyampaikan, ada juga yang menyampaikan 18 tahun. Ya mungkin kalaupun kita ambil tengah-tengahnya 40 tahun sampai Nabi Yusuf alaihissalam dewasa sampai menjadi raja ataupun seorang menteri, kan itu luar biasa. Perjalanan yang begitu panjang, dari kecil hilang sampai besar, dan dibalas oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah keluarga yang utuh tersebut. Ini maknanya setiap kesulitan, kelelahan yang kita hadapi adalah amalan Al-Quran adalah sabar. Makanya doa sabar itu ada di dalam surat Al-Baqarah, kan? Ya, surat Al-Baqarah kita bisa hafalkan sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah di dalam juz 2 halaman terakhir. Ya, juz 2 halaman terakhir itu bisa kita hafalkan surah Al-Baqarah. Saya sampaikan di sini yaitu ayat 250. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma barazul jalut tawjunudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dari rabbana tadi. Ya Allah, limpahkan kepadaku ya kesabaran. Bila pada kami kesabaran dan kuatkan pijakan kami dan bantulah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, ini doa diantara kita ingin meminta kesabaran. Tidak ada lain, setiap permasalahan Allah sudah berikan obatnya, yaitu penderitaan, permasalahan, kelelahan. Tadi misalnya diuji saudara kita dengan ekonomi, diuji dengan kehilangan anak. Sabar, sabar, sabar. Wabashiri sabirin. Bahkan sabar ini diulang 103 kali oleh Allah, kalimat sabar itu kan di dalam Al-Quran. Berarti memang amalan terbaik adalah sabar. Ya, bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang yang bersabar itu tanpa hisab. Begitu banyak pahalanya. Langsung dari Allah, tanpa batas. Berarti kalau tanpa batas, itu sabar juga tidak tanpa batas. Begitu banyak pahala, begitu luar biasanya sampai tanpa batas lah, tidak terhingga, unlimited gitu bahasanya. Begitu luar biasa. Maka sahabat MK, kita terus bersabar dalam menghadapi kehidupan ini, ujian gini, penderitaan kita, kelelahan kita, kesulitan kita, sabar. Minta tolong kepada Allah dengan doa tadi, surat Al-Baqarah 250. Rabbana afri alaina sabra, rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Ada lagi, ada hadis lagi yang tentang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Silakan ditulis sahabat MK dimanapun berada ataupun dihafalkan, silakan. Saya bacakan ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa amalan mutaqabbalan wa sabron jamilan. Ini hadis riwayat Ahmad. Saya ulang ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa amalan mutaqabbalan wa sabron jamilan. Nah, kita ingat sabron jamilan ini adalah jurus jitu Nabi Ya'kub menghadapi permasalahan keluarganya dari anak-anaknya. Sabron jamil kan sering baca kita dalam surah Yusuf ya. Maka apa, kesabaran yang indah. Nah, itu jurus jitu sebenarnya. Sabar itu indah. Kalaulah kita tahu hadiah ataupun hikmah dari dibalik sabar itu, mungkin kita senyum terus, Kang. Kang Bahri, kita ikut senyum terus. Kita akan senyum terus dengan hikmah yang Allah berikan kepada kita musibah, kepada kita penderitaan, kepada kita kelelahan itu. Kalau kita tahu hikmahnya dibalik sabar itu, maka kita akan senyum terus dalam menghadapi hidup ini. Ya, saking hikmah yang Allah berikan tentang sabar, ketika kita menghadapi musibah itu kita sabar, maka hikmahnya adalah begitu besar karunia dari Allah. Makanya doa ini adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa amalan mutaqabbalan wa sabron jamilan. Silakan berdoa itu. Artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih, qalban saliman, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, wa sabron jamilan, dan kesabaran yang indah. Nah, itu hadis riwayat Ahmad ini, Kang ya. Silakan nanti sahabat MK diamalkan. Maka amalan yang terbaik adalah ketika kita berdoa tentang yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi hidup ini. Balan amalan yang diterima, wasabron jamilan, dan kesabaran yang indah. Nah, itu hadis riwayat Ahmad ini, Kang ya. Silakan nanti sahabat MK diamalkan. Maka amalan yang terbaik adalah ketika kita berdoa tentang

0: istighfar ya Allah. Ataupun afirmasi dalam diri kita sendiri, Allah menyaksikanku ketika aku bersabar menghadapi permasalahan hidupku. Bahkan kita boleh memperjuangkan ya apa-apa yang bisa kita lakukan dengan ikhtiar tadi, ya Allah bantu kami dalam usaha kami dalam menghadapi kesulitan, kelelahan, penderitaan kami. Nah, amalan-amalan itu perlu kita lakukan sahabat MK. Tentu kita hanya berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini doa-doa tadi sebagai menjadi solusi dalam kehidupan kita. Terus berdoa dengan takwa, sudah yang sampai doa tentang takwa, minta ketakwaan kepada Allah tadi, dan doa minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang indah. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran yang indah. Amin amin.
1: Amin. Masya Allah, baik Ustaz. Dan mudah-mudahan juga kita semua, tentunya sahabat MK yang sedang menyimak, dapat mengamalkan ya tentunya tadi amalan Qur'ani yang bisa dihadirkan, yaitu sabar, lalu juga ada dari doa Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-250 sahabat MK, dan juga dari hadis riwayat Ahmad yang tadi sudah disampaikan. Dan karena kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz, di penghujung program, mungkin bisa dikuatkan Ustaz berkaitan tentang tema yang dihadirkan di sore hari ini, yaitu Al-Qur'an bercerita tentang lelahnya hidup di dunia. Silakan Ustaz.
0: Ya, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun berada, lelahnya kehidupan kita, lelahnya perjuangan hidup kita, lelahnya kita menghadapi kehidupan ini menunjukkan kelemahan kita dalam penciptaan Allah SWT. Allah menciptakan kita dalam keadaan susah payah memang, dan kita diciptakan dalam keadaan lemah memang. Ya, kita lemahnya kita, maka mintalah kepada Allah bimbingan, minta kepada Allah jalan keluar, mintalah kepada Allah semua apa yang kita alami di dunia ini semakin mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa? Kalau kita lemah, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, maka dekatlah dengan yang maha kuat, dekat yang maha perkasa, Al-Qawi, Al-Aziz, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita terus mencari ilmu. Kita bangun di sepertiga akhir malam, itu menunjukkan kita butuh sebutuh-butuhnya kepada Allah. Kita membaca Quran, itu menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah, ingin berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala selalu. Dengan kita ruku dan sujud, sujud adalah sedekat-dekatnya hamba kepada Allah. Kita minta berdoa sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika dia bersujud, maka berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Semoga ini mengantarkan kita semakin, setiap ada kesulitan, kelelahan, penderitaan, Allah berikan jalan keluar untuk kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan selalu Ustaz, dan juga Allah jaga selalu dalam kebaikan selalu Ustaz. Dan terima kasih Ustaz, selamat melanjutkan segala aktivitasnya kembali. Terima kasih Ustaz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran sahabat MK. Yang tentu ya sahabat MK, dari kebersamaan kita di sore hari ini kita belajar bahwa ternyata lelah itu merupakan bagian dari menjadi manusia sahabat MK. Namun tentunya perlu kita ingat, manusia memang diciptakan lemah agar kita belajar bersandar, mengadu, dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK. Dan juga tentunya kita dapat mengamalkan ya sahabat MK amalan-amalan yang baru saja disampaikan oleh guru kita, amalan Qur'ani yang bisa dihadirkan yaitu bersabar sahabat MK. Tentunya kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yakub ya sahabat MK, lalu juga dapat mengamalkan doa dari Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-250, dan juga tadi dari hadis riwayat Ahmad yang doanya adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa amalan mutakobalan wa sabron jamilan sahabat MK. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan sore hari ini sahabat MK menjadi penguat bagi kita semuanya yang tentunya sedang diuji dalam ujian hidup, kelelahan, dan juga lainnya sahabat MK. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung, dan mohon maaf juga yang sudah bertanya namun belum tersapa. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat tersampaikan sahabat MK.

0: Dan insya Allah sahabat MK, di sore hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya selepas informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini, tentunya menyambung kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kita akan perbaharui informasi dalam Berita Dunia Islam yang akan kami hadirkan. Nantinya juga kami akan hadirkan 6 pilihan Berita Dunia Islam yang tentunya dapat Anda pilih 3 di antaranya sahabat MK. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri, dan nampaknya di studio juga ada teman baru ya, reporter yang insya Allah akan menemani juga di kesempatan sore hari ini. Sahabat Bahri, kabar baik juga nampaknya ya.
0: Masya Allah, betul sahabat Syifa. Insya Allah juga kita akan juga membersamai sahabat MK ya, sahabat Syifa, untuk kita hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK 3 di antaranya. Dan kami akan hadirkan sahabat MK pilihannya, dimulai dari pilihan berita yang pertama. Gelombang pertama kepulangan haji dilaksanakan mulai hari ini.
1: Ya sahabat MK, seiring dengan sudah berakhirnya masa haji di Mekah, secara berlarut-larut sahabat MK, mulai dari tanggal 1 Juni 2026, pemerintah Indonesia akan mulai pemulangan jemaah haji secara bertahap. Perkiraan sahabat MK, proses tersebut akan memakan waktu hingga 1 bulan ke depan, khususnya bagi jemaah haji yang memang sudah menyelesaikan ibadah haji keseluruhan. Dan ada sejumlah himbauan bahwasannya ketika kepulangan jamaah haji, para keluarga yang hendak menjemput keluarga yang baru berhaji, sahabat MK, ini diharapkan bisa menjemput di wilayah debarkasi, bukan langsung ke terminal Bandara Soekarno-Hatta. Ini sebagai bandara yang akan menyambut kepulangan jamaah haji tersebut, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Gelombang pertama kepulangan haji dilaksanakan mulai hari ini. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Malaysia perkuat penegakan hukum bagi LGBT.
1: Di pilihan berita berikutnya sahabat MK, kali ini kabar dari Malaysia yang kembali mempertegas aturan mereka, khususnya dalam hal bidang syariah dan juga hukum-hukum Islam. Disampaikan bahwasannya pengetatan aturan terkait dengan LGBT, sahabat MK, ini disampaikan karena menuntut adanya laporan dari masyarakat agar komunitas itu bisa kemudian menjaga nilai-nilai agama, budaya, serta moral yang dianut mayoritas masyarakat. Perlu diketahui juga sahabat MK bahwasannya persoalan LGBTQ ini tidak hanya diatur dalam hukum sipil di Malaysia, tapi juga berkaitan dengan ketentuan syariah yang berlaku bagi umat Islam di sejumlah negara bagian.
0: Ya, itu dia sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Malaysia perkuat penegakan hukum bagi LGBT. Dan ya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga dapat Anda juga pilih, Indonesia targetkan jadi produsen halal nomor 1 dunia.
1: Di pilihan berita nomor 3 sahabat MK, kali ini sebuah komitmen kembali ditegaskan oleh Menteri Agama bahwasannya Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pasar konsumen semata, melainkan akan naik level menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia. Hal tersebut sahabat MK tidak hanya berupa omongan semata, tapi juga melihat bagaimana progres dunia ekonomi syariah di Indonesia ini sudah meningkat dari yang sebelumnya di urutan kelima dunia. Kali ini sudah berada di urutan kedua, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini target untuk bisa menjadi produsen halal nomor 1 di dunia bisa segera tercapai.
0: Dan itu dia sahabat MK pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini, Indonesia targetkan jadi produsen halal nomor 1 dunia. Dan ya, sahabat Linda, selanjutnya pilihan nomor 4 yang bisa dipilih oleh sahabat MK.
2: Pilihan berita nomor 4, pesantren di Jawa Timur terapkan pengobatan psikologi secara holistik.
1: Ya, dan di pilihan berita berikutnya sahabat MK, ini sebuah gebrakan baru sebetulnya yang mulai kembali menjadi sorotan yang dihadirkan oleh sejumlah pesantren. Di mana sahabat MK, kesadaran akan peran penting kesehatan mental di lingkungan pesantren, kita ketahui bersama ini semakin berkembang. Salah satunya juga dorongan dari adanya kegiatan bersama dengan Kementerian Kesehatan sahabat MK yang menyoroti pentingnya kesehatan psikologis bagi para santri. Salah satunya sudah dipraktekkan di sebuah pesantren di Jawa Timur sahabat Linda.
2: Baik, berita nomor 4, pesantren di Jawa Timur terapkan pengobatan psikologis secara holistik. Baik, di berita selanjutnya ada berita nomor 5, yaitu Arab Saudi tersiapkan proyek raksasa pendinginan kota Riyadh.
1: Sebagaimana kita ketahui sahabat MK, bahwasannya suhu di Arab Saudi ini sangat berbeda dengan Indonesia. Bahkan untuk hari ini sahabat MK, suhu di Arab Saudi bisa mencapai 43 derajat Celcius. Cukup terik ya, bahkan sangat terik kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh sebab itu mempertimbangkan bagaimana kemudian Arab Saudi sebagai pusat beribadah khususnya di musim haji sahabat MK, sebuah proyek ambisius untuk menurunkan suhu ibu kota khususnya di Riyadh kali ini dihadirkan, di mana program pendinginan kota berskala besar akan mulai diselenggarakan dengan target penurunan suhu mencapai 15 derajat Celcius sahabat MK.
2: Baik sahabat MK, itu preview dari pilihan berita nomor 5, Arab Saudi siapkan proyek raksasa pendinginan kota Riyadh. Selanjutnya di pilihan nomor ke-6, Kemenhaj kaji biaya jasa pendorong kursi roda masuk BPIH.
1: Seiring dengan pengelolaan ibadah haji sahabat MK telah usai, maka sebuah evaluasi kini kembali hadir dari Kementerian Haji dan Umroh yang mengkaji adanya usulan memasukkan komponen biaya jasa pendorong kursi roda bagi jamaah haji lanjut usia dan juga penyandang disabilitas sahabat MK. Wacananya biaya tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji. Seiring dengan kalau kita lihat data jamaah haji Indonesia ini memang didominasi oleh jamaah lansia yang membutuhkan tidak hanya sekedar kursi roda, tapi juga tenaga, sosok ataupun juga orang yang mendorong kursi roda tersebut sahabat MK. Aspirasi tersebut ini juga meningkatkan upaya pelayanan haji di masa yang akan datang agar bisa lebih eksklusif.
2: Baik sahabat MK, berikut preview dari berita nomor pilihan ke-6, yaitu Kemenhaj kaji biaya jasa pendorong kursi roda masuk BPIH.
0: Nah itu dia sahabat MK, dapat Anda juga bergabung serta pilih ya 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Anda dapat memilih maksimal 3 di antaranya sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, gelombang pertama kepulangan haji dilaksanakan mulai hari ini.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK, Malaysia perkuat penegakan hukum bagi LGBT.
2: Di pilihan berita nomor 3, Indonesia targetkan jadi produsen halal nomor 1 dunia.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang 4, pesantren di Jawa Timur terapkan pengobatan psikologis secara holistik.
1: Di pilihan berita selanjutnya dari Arab Saudi yang siapkan proyek raksasa pendingin kota Riyadh. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 5.
2: Di pilihan terakhir ada pilihan berita nomor ke-6, Kemenhaj kaji biaya jasa pendorong kursi roda masuk BPIH.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK. 0811-224-1027. Tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih, sahabat MK. Dan insya Allah, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami akan menyapa Anda, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: NKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-27 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita tentunya sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya Anda pun yang saat ini sedang menyimak dapat masih bergabung, sahabat MK, memilih pilihan Berita Dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. 6 pilihan Berita Dunia Islam dari yang sudah dihadirkan sahabat MK, dan Anda dapat memilih 3 di antaranya tentunya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak, kami akan hadirkan kembali sahabat MK agar Anda dapat juga ikut bergabung serta memilih pilihan Berita Dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, gelombang pertama kepulauan haji dilaksanakan mulai hari ini.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 dari Malaysia yang perkuat penegakan hukum bagi LGBTQ.
2: 3. Indonesia targetkan jadi produsen halal nomor 1 dunia.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang 4, pesantren di Jawa Timur terapkan pengobatan psikologis secara holistik.
1: Di pilihan berita berikutnya dari Arab Saudi yang siapkan proyek raksasa pendinginan kota Riyadh, silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 5.
2: Dan di pilihan berita nomor terakhir, nomor ke-6, Kemenhaj kaji biaya jasa pendorong kursi roda masuk BPIH.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Anda tentunya dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027. Dan di kesempatan sore hari ini, sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Yanti dari Antapani, sudah bergabung ikut memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya sahabat MK, sudah bergabung juga serta dipilih oleh Ibu Rus dari Garut yang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kami sapa juga yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya, ada dari Pak Ratno di Markas Gaza nih, Masya Allah. Yang mudah-mudahan juga Pak Ratno Allah sehatkan dan juga lancarkan ya, tentunya di kesempatan yang ada, dan sudah ikut memilih juga pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Siti dari Balai Endah, memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, yang sudah memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang sudah ikut memilih di kesempatan sore hari ini, memilih kalau dari sahabat Mahadi di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya, kembali kami sapa, sudah bergabung juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Yudi dari Padalarang, memilih di pilihan nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya, sahabat MK dipilih juga oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, yang juga sudah bergabung memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Parilah dari GBA 3, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga sudah dipilih sahabat MK oleh Ibu Ida dari Padalarang, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan selanjutnya sudah dipilih oleh sahabat Putra dari Geger Kalong yang juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui WhatsApp. Dan kami akan langsung rekap sahabat MK pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda sahabat MK. Dan kami akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Syifa. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Ya baik sahabat MK dan juga sahabat Bahri, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di kesempatan sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 3, disusul dengan pilihan nomor 2 dan juga nomor 5. Insya Allah informasi seputar Malaysia yang perkuat penegakan hukum bagi komunitas LGBTQ dan disambung dengan penguatan Indonesia komitmennya terkait dengan menargetkan sebagai produsen halal nomor 1 dunia, serta proyek dari Arab Saudi untuk mendinginkan kota Riyadh sahabat MK. Insya Allah akan segera kami hadirkan yang nanti akan disampaikan oleh sahabat Linda ke ruang dengar Anda.
0: Itu dia sahabat MK pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan lengkap informasinya, yaitu di pilihan nomor 2, 3 dan juga nomor 5. Kita akan hadirkan sahabat MK lengkap informasinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 15 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Linda Padilah. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Pemerintah Malaysia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum terhadap praktik LGBT di negara tersebut. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat serta penerapan aturan sesuai hukum dan nilai sosial masyarakat Malaysia. Mengutip dari laman Mina News, sejumlah pejabat negara menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjaga moral dan ketertiban publik. Pemerintah Malaysia juga menekankan pentingnya pendidikan keluarga dan penguatan nilai agama di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari kelompok masyarakat maupun pengamat internasional. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menargetkan menjadi produsen halal terbesar di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat industri halal mulai dari makanan, kosmetik, fashion muslim hingga sektor pariwisata halal. Merangkum dari laman Kemenag, Kementerian Agama menyebut Indonesia memiliki potensi besar karena jumlah penduduk muslim yang sangat besar dan pasar halal yang terus berkembang. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha kecil dan menengah agar memiliki sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk. Dengan langkah tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal global. Sahabat MQ, berita terakhir, berita nomor kelima, pemerintah Arab Saudi tengah menyiapkan proyek besar untuk menurunkan suhu panas di kota Riyadh. Proyek tersebut dilakukan dengan pembangunan ruang hijau, penanaman pohon dalam jumlah besar, dan pengembangan teknologi pendingin kota modern. Merangkum dari laman Mina News, pemerintah Saudi menargetkan suhu di Riyadh dapat turun hingga 15 derajat Celsius dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari program transformasi lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Proyek tersebut juga diharapkan mampu mengurangi dampak perubahan iklim serta menciptakan kota yang lebih nyaman bagi warga dan wisatawan. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Anchor FM, inspirasi keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ya informasi lengkapnya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih pada kesempatan sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 2, 3, dan juga nomor 5. Di akhir juga sahabat MK, kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang melihat praktik baik pesantren tangani luka psikologis santri secara holistik. Sahabat MK, kesadaran akan peran penting kesehatan mental di lingkungan pesantren terus berkembang. Hasilnya ada sejumlah praktik baik penanganan luka psikologis santri melalui pendekatan yang lebih humanis, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai keislaman.
1: Sebagai informasi sahabat MK, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pesantren ramah anak sekaligus juga ruang belajar yang aman bagi tumbuh kembang santri. Praktik tersebut sahabat MK dibagi dalam 3 pesantren dalam sebuah kegiatan yang bertajuk diseminasi pedoman penyelenggaraan pesantren sehat yang berlangsung di Depok beberapa waktu kemarin sahabat MK. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan ADB dan Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren demi mewujudkan pesantren yang ramah anak.
2: Baik sahabat MK, di pesantren modern Al-Amanah Junwangi Sidoarjo misalnya, memadukan terapi spiritual, edukasi kesehatan mental, serta pendampingan profesional. Terapi spiritual dilakukan melalui pembiasaan membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan zikir secara rutin termasuk praktik riado batiniah bersama jamaah sa'diyah.
0: MK juga pendekatan ini diyakini mampu membantu santri memperoleh ketenangan jiwa dan kestabilan emosi yang tentunya juga ini menjadi poin menarik ya sahabat MK. Lalu juga selain itu, Al-Amanah juga aktif mengembangkan program pertolongan pertama pada luka psikologis bekerjasama dengan akademisi dan instansi kesehatan seperti Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA sahabat MK, dan juga Kementerian Kesehatan yang dimana program tersebut membekali pengasuh, guru, dan santri dengan kemampuan deteksi dini serta pertolongan emosional awal bagi individu yang mengalami tekanan psikologis.
1: Disampaikan sahabat MK oleh lembaga terkait bahwasannya penguatan literasi kesehatan mental ini juga dilakukan melalui seminar dan edukasi bertemakan kesehatan mental remaja, termasuk diantaranya kegiatan Smart Living, Healthy and Mind Body sahabat MK yang melibatkan para psikolog maupun juga aparat kepolisian. Bahkan disambung juga untuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih mendalam, maka pihak pesantren nantinya akan turut bekerja sama dengan fasilitas kesehatan serta layanan psikologi profesional di wilayah tersebut.
2: Sahabat MK, praktik serupa juga dijalankan oleh Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru Riau. Di bawah pengawasan Yayasan Nur Iman, pesantren modern berbasis boarding school ini menempatkan guru agama dan pengasuh sebagai lini pertama perlindungan kesehatan mental santri.
0: Ya, sahabat MK, juga pendekatan yang diterapkan berfokus pada bimbingan emosional berbasis nilai-nilai Islam, penguatan relasi yang suportif antara pengasuh dan juga santri, serta deteksi dini terhadap perubahan perilaku maupun tekanan psikologis yang dialami santri, sahabat MK. Melalui sistem pengawasan dan pendampingan yang intensif, pesantren berupaya menciptakan lingkungan asrama yang aman dan penuh empati bagi para peserta didik, sahabat MK.
1: Di wilayah lainnya, kalau kita lihat di Sumatera Barat, sahabat MK, daerah Padang juga hadir perguruan Islam Ar-Risalah yang menghadirkan sistem penanganan luka psikologis secara komprehensif melalui pendekatan psikososial, sahabat MK. Tidak hanya psikososial saja, ada spiritual, kemudian juga penguatan sistem asrama. Adapun pesantren yang pernah meraih penghargaan pesantren ramah anak terbaik se-Sumatera Barat tersebut juga menyediakan layanan bimbingan konseling rutin melalui tim konselor dan pembina asrama seperti halnya musyrif atau musyrifah yang ke depan telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani persoalan psikologis dari para remaja, sahabat MK.
2: Lalu sahabat MK, pendekatan spiritual atau tarbiyah ruhiyah ini dilakukan melalui pembiasaan sholat berjamaah, zikir, muhasabah, dan pembinaan karakter untuk membantu pemulihan luka batin santri. Selain itu, program mentoring kelompok kecil rutin dilaksanakan sebagai sarana pemantauan adaptasi santri serta pengelolaan stres sekaligus membangun dukungan sosial antar teman.
0: Lebih lanjut, sahabat MK, Arisalah juga menerapkan pola pengawasan humanis berbasis sistem boarding untuk mencegah perundungan dan menciptakan ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan sehat secara emosional, sahabat MK. Dan tentu berbagai praktik baik ini disampaikan sahabat MK menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pengasuhan yang memperhatikan kesehatan mental dan perlindungan anak secara menyeluruh. Pendekatan spiritual yang dipadukan dengan pendampingan psikologis profesional menjadi model penting dalam membangun pesantren yang ramah anak, inklusif, dan berdaya pulih terhadap tantangan psikologis generasi muda, sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini yang mudah-mudahan juga bermanfaat memperbaharui informasi kita dalam berita dunia Islam, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang juga sudah bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya. Ada yang baru saja bergabung, ada dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng yang memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung yang memilih di nomor 1 dan juga nomor 2. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini tentunya, sahabat MK. Selamat mempersiapkan sholat maghrib berjamaah, sahabat MK, karena saat lagi juga akan berkumandang azan maghrib di jam 17:47 waktu Indonesia Barat untuk kota Bandung tentunya. Pada akhirnya, sahabat share Anda, Bahri Alamsyah.
1: Dan saya Syifa Khairunisa beserta sahabat Linda Fadilah pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah, di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.

dan kamu memperoleh keindahan padanya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا

0: Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari
1: وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: Wa'alamat wa bin najmihum yahtadun.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

0: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.
1: La jarama anna Allah ya'lamu

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

0: Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.
1: Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Bil bayyinati waz-zubur wa

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.

Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيرًا.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

0: ia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang disibukkan oleh Al-Qur'an sehingga tidak sempat meminta berdoa kepada Allah, maka orang yang Allah sibukkan Al-Quran akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu yang lebih baik daripada hamba-hamba yang lainnya yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan senantiasa kepada kita takdir terbaiknya disebabkan kita dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua usia yang berkah dan panjang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung yang akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin tujuh Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl yang ke-8. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sertakan tilawah, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 8.

0: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Berikut hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 8 dari surat An-Nahl. Wal khayla, pastikan di situ ada ya sukun didahului oleh fathah tentunya layyin, dibaca lunak wal khayla. Kemudian alif lam ataupun lamnya wal, pastikan lam disempurnakan sifat inhirafnya, kecenderungan lam pada huruf nun. Wal, durasi penempelan lidah depan ke langit-langit lebih lama ditempelkannya agar tertunaikan sifat inhirafnya. Kemudian bighola, gho di sini matobi'i dua harokat, la pendek, walhamiro, mi matobi'i, ro pendek namun juga tebal ro-nya, walhamiro, sambil mengangkat pangkal lidah ke atas karena ro berharokat fathah merupakan huruf yang tebal ya. Liter kabuha, sama juga dengan roh sukun semacam ini yang didahului oleh fathah, tentunya rohnya tebal. Liter dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Liter kabuha, buha matobi'i dua harokat. Wazinah, wazi matobi'i. Nah, di sini pastikan haknya disempurnakan dengan cara yaitu yaitu fokus kepada tenggorokan bagian bawah dan udara mengalir di dada. Wazinah. Kemudian wayakhluku, pastikan kho tetap tebal walaupun dia berdampingan dengan ya yang memiliki sifat tipis. Jangan sampai terdengar tipis kho-nya dikarenakan berdampingan dengan ya, menjadi wayakhluku. Tapi wayakh, ya-nya tipis, kho-nya tebal. Wayakhluqu ma la matobi'i dua harokat. Ta'lamun mat'aridi sukun 3 sampai dengan 6 harokat. Baik sahabat MQ, demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 8 dari surat An-Nahl. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan sudah terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali
6: MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.net.

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Baik, terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 8. Silahkan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak sahabat MQ, 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Itu ada Ibu Bunda Ida dari Pangalengan. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Atur nuhun Ustaz diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Bunda Ida. Bacanya bagus, yang ingin kami koreksi ketika membaca tadi itu ada terdengar mantul wal khoy, seperti itu. Maka pastikan lam di sini disempurnakan sifat inhirafnya, yaitu kecenderungan huruf lam pada huruf nun. Prakteknya dengan menempelkan ujung lidah ke langit-langit lebih lama. Wal, seperti itu. Wal khayla wal bighal. Kemudian juga ketika berhenti, wazinah. Pastikan di sini ta marbutah ketika di akhir waqaf diganti dengan ha, yaitu dengan fokus pada tenggorokan bagian bawah, tenggorokan paling bawah, dan udara menyebar di dalam dada. Nah, ini mungkin nafasnya perlu ditarik lebih banyak lagi biar sempurna sifat daripada hamas, daripada ha, yaitu mengalirnya nafas. Baik, alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Siti Hasanah dari Siliwangi, mari kita dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Siti Hasanah di Taman Sari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ويا خلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Siti Hasanah, bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca litarkabuha. Litarkabuha di sini ro sukun yang didahului oleh fathah, tentunya ro-nya berubah menjadi tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Lidah yang paling belakang diangkat ke atas. Liter, er, liter. Nah, tadi itu masih terdengar tipis. Liter kabu. Kemudian wazinah, karena memang ini juga ha ya, maka perlu narik nafas yang dalam agar tertunaikan sifat hamesnya ha, yaitu mengalirnya udara di saat melafalkan huruf tersebut, yaitu udara ataupun nafas mengalir atau menyebar di dada, di dalam ya. Wazinah, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya kepada Ibu Eja, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, pemulihan Sumedang 58 tahun.

0: Olin. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ibu Eja, bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan, ketika membaca litarkabuha wazinah, wazinah, pastikan di sini haknya, yaitu fokus kepada tenggorokan bagian bawah, lalu untuk menyempurnakan atau menunaikan sifat hamasnya hak, mengalirnya udara, mengalirnya nafas di dalam dada, kita tentunya butuh nafas yang lebih panjang. Wazinah, sampai terdengar aliran ataupun sebaran angin maupun udara berada di dalam dada. Alhamdulillah, yang berikutnya mala ta'lamun. Pastikan di sini ain berasal dari tenggorokan bagian tengah. Benar-benar difokuskan ya. Ta lebih dalam lagi. Tadi sudah bagus, cuma perlu didalamkan lagi. Mala ta'lamun. Ainnya ya. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya Bunda Halimah dari Cibuntu. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Bunda Halimah, bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan, ketika membaca tebalnya ro liter rokabuha, di sini tebal tipisnya huruf bergantung pada pangkal lidah. Jadi jika huruf itu tebal, otomatis pangkal lidah naik ke atas. Liter rokabuha. Namun tidak perlu menggerakkan bibir. Mohon maaf, sepertinya tadi tergerak bibirnya karena dari segi pendengaran berbeda ketika tebalnya itu dari benar-benar murni pangkal lidah yang dikeataskan tanpa menggerakkan bibir dengan menebalkan huruf dengan menggerakkan bibir ke depan. Literu, literu, ini bacaan yang barusan, literu kabuha, ini menggerakkan bibir. Sekarang saya baca yang tidak menggerakkan bibir, fokus pada pangkal lidah naik ke atas. Litarkabuha, berbeda ya. Dulu sebelum kami belajar lebih dalam lagi, tebal tipisnya huruf saya kira bergantung pada seberapa aktif bibir kita, seberapa aktif gerak bibir kita. Ternyata tidak, tapi fokus pada pangkal lidah ke atas. Dan bibir ini hanya berfungsi ketika huruf tersebut memang berasal dari bibir. Dan yang kedua, bila huruf tersebut berharokat dhammah, benar-benar dimuncungkan, maka selebihnya bibir hanya mengikuti rahang saja, tidak perlu ikut campur ya. Baik, yang kedua, wazinah. Di sini tentunya perlu menarik nafas lebih dalam lagi agar tertunaikan sifat daripada hamesnya ha, yaitu mengalir atau menyebar udara di dalam dada. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Baik, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silahkan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.
1: Sama kami, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Juwar Mauldi Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

Orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannah. Dan dimasukkan kepada sorga, ke dalam sorga. Faqad faz. Maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan, ma apa-apa sona'tu yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa, qalaha, yang mengucapkannya. Minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari. Mukinan, dalam keadaan yakin. Biha, terhadap doa itu. Famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal. Min yaumihi,
pada hari itu qabla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pagi lalu meninggal sebelum masuk malam, insyaallah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah, satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya, tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca sayyidul istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, apa larangan bagi seseorang yang akan berkurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MK, salah satu larangan bagi siapa yang akan berkurban adalah tidak memotong rambut dan kukunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Zulhijjah dan seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaknya ia membiarkan semua rambutnya dan semua kukunya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, Ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib, Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK dalam dunia pendidikan atau bahkan dalam hubungan sehari-hari, kita seringkali diberikan ya, atau menerima nasihat. Namun, pernahkah kita merenung sahabat MK, apakah nasihat yang kita sampaikan itu sudah dilandasi oleh rasa kasih sayang yang tulus? Ataukah justru dicampuri oleh ego untuk terlihat lebih pintar dari yang lain sahabat MK? Insya Allah di malam hari ini sahabat MK, kita akan kembali ya menggali ilmu, menggali hikmah di program Inspirasi Malam di segmen kajian akhlak. Tema di malam hari ini sahabat MK, kita kembali Insya Allah di malam hari ini sahabat MK, kita akan kembali ya menggali ilmu, menggali hikmah di program Inspirasi Malam di segmen kajian

Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat MQ. Bagaimana kabar Anda, sahabat MQ? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran ya, diberikan sehat, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sahabat MQ, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehusuan, sahabat MQ. Di malam hari ini pun kami mengundang Anda, sahabat MQ, sebelum nanti kita memperdalam ilmu ya di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan juga pertanyaan maupun atensi berbaginya, silakan sahabat MQ, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MQ.

0: Oke, kita kembali menyimak ya di malam hari ini. Ini berupa bentuk kasih sayang seperti apa sahabat MK, dan nasihat seperti apa yang bisa ini masuk kepada orang lain ataupun tidak tadi ya, tidak merasa pintar dari orang lain sahabat MK. Bahkan bagaimana nih ketika kita memberikan nasihat tapi orang lain tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan sahabat MK. Kita langsung saja sahabat MK simak bersama guru kita Ustaz Olis Abdul Olis. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana شأن كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik sahabat MK, alhamdulillah Kang Zaini masih tersimak jelas.
0: Alhamdulillah tersimak jelas Ustaz di malam hari ini.
1: Kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yakni kitab karya Syekh Az-Zarnuji, di mana beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sekitar abad 13 sampai 14 Masehi. Tentunya sudah jauh sekali zamannya dengan kita saat ini. Tetapi

Masya Allah, setiap untaian ilmu yang Syekh Ajar Nuji sampaikan itu senantiasa relevan di kehidupan kita saat ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan kitab Ta'limul Muta'alim dan para ulama solih, kita semua mendapatkan keberkahan, tentunya mendapatkan ilmu yang manfaat maslahat dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK, insyaAllah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kang Zaini, bahwasanya penting sekali kita memberikan pelajaran, memberikan nasihat, tentunya dengan penuh kasih sayang. Ada bentuk kasih sayang, tapi salah penyampaian itu membuat orang tidak enak hati. Maka dari itu, insya Allah, mari kita sama-sama mengupas apa yang disampaikan oleh Syekh Ajjar Nuji dalam kitab Ta'lim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu nafa'inallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faslun, adapun ini adalah satu fasal fi syafaqati, dalam menjelaskan kasih sayang, wan nasihati, dan nasihat. Wayan bagi, dan penting, apa ayakuna, terbukti siapa sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu, itu musyfiqon, yang memiliki sifat kasih sayang. Nasihan, yang senantiasa memberikan nasihat. Ghairu hasidin, bukan orang yang hasud. Jadi ini ditekankan sekali kepada orang yang berilmu, orang yang sudah Allah berikan karunia ilmu. Kalau kita sering panggil dengan nama ustadz atau pak guru atau kiai, ini wajib memiliki sifat kasih sayang dan senantiasa memberikan nasihat kepada santri-santri. Bukan sebaliknya, jangan sampai orang yang memiliki ilmu itu memiliki sifat hasud. Kalau memberikan nasihat, berarti orang yang menghendaki orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau hasud, itu menghendaki untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Ini merupakan sifat yang harus dijauhi, sebetulnya bukan hanya bagi pemilik ilmu saja, bagi seluruh orang harus menjauhi sifat hasud ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasud itu menghabiskan terhadap kebaikan, terhadap amal soleh, sebagaimana api membakar terhadap kayu. Jadi cepat sekali. Maka dari itu penting memiliki sifat kasih sayang dan senantiasa memberikan nasihat untuk kebaikan. Dan penting untuk menjauhi sifat hasud, karena hasud ini yadurru wa la yanfa'u. Hasud tidak bermanfaat dalam artian madarat, wala yanfa'u, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Sebaliknya, hasud itu menghabiskan energi, menghabiskan kebaikan yang sudah kita lakukan. Wa kana ustaduna Syekh Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaih, beliau berkata, Syekh Islam Burhanuddin, qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman. Ada
seorang putra kiai, putra guru, putra ustadz, ternyata dia menjadi seorang yang berilmu. Kenapa? Li'anna al-mu'allima yuridu ayyakuna talamiduhu fil Qur'ani ulama'a. Karena ayahnya itu seorang ulama, dan dia, ayahnya itu menghendaki siswa-siswinya, murid-muridnya adalah orang-orang yang menjadi ahli dalam ilmu, menjadi ahli Quran, menjadi ahli ilmu. Otomatis gua, seorang ayah yang menjadi guru bagi santri-santrinya itu totalitas dalam mengajarkan kepada santrinya. Babi berkati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu ibnuhu aliman. Maka dengan keberkahan keyakinan ayahnya untuk fokus menjadikan santri-santrinya itu orang yang berilmu, orang yang ahli Quran, dan dia pun senantiasa memiliki sifat kasih sayang. Jadi para guru, berikanlah contoh sifat kasih sayang kepada murid-muridnya. Dengan berkah kasih sayangnya tersebut, maka terbukti putranya itu menjadi alim, seorang yang berilmu. Ini pun sempat disinggung dalam salah satu kitab mengenai akhlak. Kenapa seorang guru itu harus memiliki kasih sayang? Karena murid itu akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Ketika gurunya baik, memiliki sifat kasih sayang, insya Allah murid akan mencontoh terhadap apa yang dilakukan oleh seorang guru. Dan guru senantiasa memberikan contoh sikap-sikap terpuji, karena agar dicontoh oleh peserta didiknya atau santri-santrinya. Tetapi memang perlu digarisbawahi, kadang-kadang harus juga ada sikap tegas yang disampaikan. Ada anak yang dikasih sayangi, hanya dikasih nasihat, itu ngulang lagi berbuat apa ya? Berbuat kesalahannya. Tapi di situ ada saatnya untuk tegas juga. Tapi tetap poin yang pertama yaitu adalah harus memiliki sifat kasih sayang kepada santri, layaknya bagaimana anak sendiri ingin diajarkan dengan baik, terus diberikan nasihat, sehingga hatinya itu luluh. Karena ruh seorang santri itu lemah jikalau dibandingkan dengan ruh seorang gurunya. Nah, tatkala gurunya memberikan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang sempurna, maka terbukti murid-muridnya, santri-santrinya, insya Allah akan mengikuti jejak seorang gurunya. Maka di sini penting sekali, tentunya bagi sahibul ilmi, pemilik ilmu, memiliki sifat kasih sayang dan sifat senantiasa memberikan nasihat. Insya Allah dengan berkah kita yang memiliki anak, senantiasa mengajar dengan ikhlas, senantiasa totalitas untuk menjadikan murid-muridnya soleh, menjadikan murid-muridnya ahli Quran, menjadikan murid-muridnya ahli ilmu, insya Allah putranya akan menjadi seorang yang berilmu. Itu terjadi kepada Syekh Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaih.
Selanjutnya, sahabat MQ, siapa sih orang yang tidak mau dikasihi dan siapa orang yang tidak mau diberikan nasihat dengan baik? Dan tentunya tatkala kita diberikan nasihat, apakah ingin di hadapan khalayak banyak atau ingin dalam sendiri gitu. Tentunya ini yang harus kita pahami juga. Jangan sampai memberikan nasihat itu terlalu di banyak orang lain. Khawatir nanti malah tidak enak yang dikasih nasihat. Tapi coba dipanggil, bangun chemistry-nya, lalu diberikan nasihat. Dan tentunya dengan penuh kasih sayang. Kalau misalkan melanggar aturan tata tertib bagaimana? Saya yakin di suatu lembaga, di suatu pondok pesantren, itu sudah memiliki tata tertib yang memang harus dilaksanakan. Di antara yang harus dipatuhi juga oleh seorang santri adalah melaksanakan, menjaga tata tertib itu. Ketika memang melanggar, ya harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Tetapi ini bukti bahwasanya itu pun bentuk sanksinya bukan karena benci, tapi karena kasih sayang. Dan nasihatnya pun bukan karena benci, tapi karena kasih sayang. Karena kalau udah benci, ngapain diurusin? Ngapain dikasih nasihat? Tentunya ini mari sama-sama kita semua berusaha untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan akhlak-akhlak terpuji, yang penuh dengan akhlak-akhlak yang sempurna, agar dicontoh oleh para santri-santrinya. Dan kita pun ketika memiliki putra dan putri, mudah-mudahan berkah kita sungguh-sungguh kasih sayang memberikan nasihat kepada murid, anaknya menjadi anak yang berilmu, insya Allah. Baik, itu Kang Zeni sebagai pembuka di segmen pertama ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi khususnya juga kepada saya pribadi dari kitab Talim ini, betapa penting untuk seorang guru, seorang ustad, orang yang memiliki ilmu, memiliki sifat penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan nasihat. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjut setelah jeda iklan berikut ini.

0: Alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama menyimak ya di segmen yang pertama ini. Bahasanya sahabat MK, kita senantiasa harus memiliki hati yang lapang ya, ketika kita menerima nasihat dari seseorang sahabat MK, dan nasihat itu tidak luput untuk kebaikan bagi diri kita sahabat MK. Dan bahwasanya ketika orang lain memberikan nasihat, itu tanda bukti bahwasannya adalah kasih sayang untuk diri kita sahabat MK. Dan di malam hari ini pun sahabat MK, kami kembali mengundang Anda ya, yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya. Silakan sahabat MK. Dan menurut sahabat MK, mana yang paling sulit dilakukan ini? Yang pertama, ketika menerima nasihat tanpa menyakiti. Yang kedua, menerima nasihat dengan lapang dada. Di pilihan ketiga, sahabat MG ikhlas melihat orang lain lebih berhasil. Dan di pilihan keempat, sahabat MG tetap lembut saat disakiti. Untuk di pilihan pertama, sahabat MG menasehati tanpa menyakiti. Di pilihan kedua, menerima nasihat dengan lapang dada. Di pilihan ketiga, ikhlas melihat orang lain lebih berhasil. Dan di pilihan keempat, tetap lembut saat disakiti. Langsung sampaikan sahabat MK interaksi Anda di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini sahabat MK. Insyaallah kami akan lanjutkan sahabat MK di segmen yang kedua selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'aki. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Di malam hari ini sahabat MK, kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Atau Anda ingin menyampaikan juga berbagi atensinya sahabat MK, menurut sahabat MK, mana yang paling sulit untuk dilakukan ya? Yang di pilihan pertama sahabat MK, menasehati tanpa menyakiti. Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, menerima nasihat dengan lapang dada. Di pilihan ketiga ikhlas melihat orang lain lebih berhasil. Di pilihan keempat tetap lembut saat disakiti. Boleh sahabat MK sampaikan ke 0811-224-1027. Dan seperti apa sahabat MK di segmen yang kedua ini? Bagaimana ketika kita mempunyai kasih sayang untuk kita sama-sama sahabat MK, sama muslim ya, agar ketika kita ataupun memberikan nasihat ataupun diminta nasihat, sahabat MK tidak menyakiti ya. Dan berikut sahabat MK selengkapnya bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Kholis di malam hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Terima kasih Kang Zeni. Baik sahabat MK, kita sama-sama lanjutkan kembali terkait kasih sayang ini. Syekh Hajar Nuji menyampaikan, wayan bagi alla yunazi'a ahadan, penting bagi orang yang memiliki ilmu dan juga para pencari ilmu tidak boleh saling berebutan kepada salah satu yang lain. Wala yusosimahu, dan jangan bermusuhan. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya permusuhan tersebut itu yudayu awqotahu, menyia-nyiakan terhadap waktu. Bayangin kalau kita ada masalah saja terus bermusuhan, gak akan fresh itu pikirannya, gak akan tenang. Yang ada dalam pikirannya itu bagaimana ini untuk mengalahkan gitu. Ketika apalagi emosinya bergebu-gebu,
0: malah jadi dendam ya Ustaz.
1: Malah jadi dendam, betul Kang Zain. Sehingga betul-betul permusuhan ini, perdebatan itu malah menyia-nyiakan terhadap waktu. Waktu kita yang harusnya fresh digunakan untuk belajar, itu habis energinya dengan memikirkan keburukan orang lain, dengan memikirkan permusuhan itu. Maka dalam pepatah disebutkan, 1000 teman itu masih kurang. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Karena yakin ketika kita memiliki musuh atau permusuhan dengan seseorang, habis waktunya dengan menguruskan itu, menyia-nyiakan terhadap waktu. Maka penting sekali dengan kasih sayang ini. Masya Allah. Kila dikatakan al-muhsinu sayujaza bi ihsani, maka orang yang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikannya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau berbuat kebaikan. Yakin setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada pelaku pembuat kebaikannya. Selanjutnya wal musiu, dan adapun orang yang berbuat keburukan, sayafihi musawihi, cukup terhadap baginya keburukannya itu. Tentunya sahabat MK, saya pribadi dan yakin ini menjadi cita-cita harapan semuanya, ingin dalam setiap langkahnya itu mendapatkan kebaikan. Kuncinya apa? Itu adalah berbuat baik. Lalu bagaimana kalau orang tidak berbuat baik kepada kita? Nah, ini ada sebuah syairan yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin. Beliau yang menjadi tiangnya agama pada masa itu, dalam artian seorang ulama berpengaruh, Ahmad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Imami Khawarizadah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Da' al-mar'a, tinggalkanlah olehmu kepada seseorang, la tujzihu ala su'i fi'lihi, dan engkau jangan membalas atas keburukan yang ia lakukan. Lalu bagaimana sikap yang harus dilaksanakan? Saya fihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Maka cukuplah pada suatu perkara tersebut apa yang dikerjakan oleh orang yang berbuat keburukan tersebut. Jadi intinya sahabat MK, beliau menganjurkan kepada kita, tinggalkanlah orang yang senantiasa berbuat buruk. Kalaupun dia terus berbuat buruk, balas tidak. Di sini jangan dibalas. Gitu. Nanti dia akan merasakan dari keburukan ia sendiri. Nah, ini semangat kasih sayang ini, Masya Allah, diajarkan bahwasanya, karena terus terang saja kan, ada baik, ada buruk, gitu ya. Ketika orang berbuat baik, ada saja sunatullahnya orang yang berbuat buruk. Maka dengan konsep kasih sayang ini, perlu kita untuk tidak membalas atas keburukan dari orang lain itu. Selanjutnya, ada yang bertanya, siapa orang yang memang mampu menahan untuk tidak melawan ketika orang lain berbuat buruk? Dikatakan bahwasanya jawabannya adalah ketika ingin tidak berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka ulang-ulangilah syairan yang disampaikan oleh Imam Ajal Az-Zahid Al-Arif ini. Karena yang disampaikan beliau adalah untuk tidak membalas terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang lain sendiri. Tentunya ini dalam konteks batas wajar ya, kalau keburukan yang udah kriminal dan lain sebagainya, kita kan negara hukum, ya tetap wajib lapor. Tapi kalau misalkan ada orang yang cuek, atau orang yang hasud, orang yang iri, gak usah dibalas dengan hasud dan iri lagi. Jadi memang paling tinggi ilmu seseorang itu bagaimana hatinya, dia sudah bisa merasa tenang, merasakan kasih sayang ketika na'udzubillah misalkan ada yang meludah ke mukanya gitu. Apakah dia akan terpancing emosi atau tidak? Ah, memang berat Kang Kang Zeni ya.
0: Betul. Lalu berat sekali.
1: Iya. Masya Allah, di jalan aja gitu ya. Serempet. Nyalip sedikit, kurang pas, wah itu ya Allah, keluar kata-katanya. Tapi ini konsep yang memang harus kita usahakan.
0: Betul-betul.
1: Betapa orang yang kuat itu bukan orang yang otot kawat tulang besi, tapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang menahan nafsunya ketika marah. Itulah orang yang kuat itu sendiri. Selanjutnya, sahabat MK, tentu dari memberikan nasihat ini amat sangatlah penting. Kenapa? Karena nasihat ini bisa jadi menjadi salah satu jalan seseorang ketika dalam kesulitan, seseorang ketika membutuhkan arahan ataupun motivasi, itu perlu diberikan suatu nasihat. Maka kenapa di sini dikhususkannya kepada pemilik ilmu, yaitu yang kasih sayang dan memberikan nasihat? Karena sesuai sabda Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, hendaklah duduk bersama para alim ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit, sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah atas nasihat-nasihat yang ia sampaikan, yang beliau sampaikan. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Maka ketika seorang yang memiliki ilmu, teruslah menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk umat, teruslah menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk para santri-santrinya, teruslah memberikan nasihat kepada siswa-siswanya. Jangan bosan-bosan mengingatkan siswanya untuk terus berbuat kebaikan. Karena yakin ketika istiqomah akan berdampak. Jangan sampai ada anak berbuat keburukan, ah udah bosan ngingetinnya, gak dinasehatin gitu. Kadang-kadang itu kalau udah bosan banget timbul rasa seperti itu gitu. Tapi sejatinya sahabat MK berusaha untuk terus memberikan nasihat. Berikan nasihat-nasihat yang baik. Berikan murid-murid kita sentuhan kasih sayang yang tulus, agar ilmu dan nasihat yang disampaikan itu masuk ke dalam relung hatinya. Selanjutnya, sahabat MK, di sini disampaikan bahwasanya dalam suatu syairan yang disampaikan oleh Abu Thayyib, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahumin. Tatkala buruk pekerjaan orang lain, ketika ada orang lain berbuat buruk, maka akan buruk juga prasangkanya. Dan tatkala ada orang lain senantiasa membuat kebaikan, berbuat kebaikan, maka insya Allah itu pun prasangkanya pun akan baik. Maka ketika kita berperilaku baik, ketika kita berperilaku buruk, itu semuanya berdampak. Jangan dikira kalau kita berbuat keburukan itu tidak ada balasannya. Jangan dikira ketika kita berbuat kebaikan pun itu tidak ada balasannya. Berbuat kebaikan, berbuat keburukan, semuanya itu ada balasannya. Dan ini menjadi pengingat bagi seluruh orang yang memiliki ilmu, kenapa harus terus memiliki sifat kasih sayang dan terus memberikan nasihat. Syekh Al-Amid Abil Fathi Al-Bistiyi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan dalam sebuah nasyid atau syairan, yang disampaikan beliau adalah dzul aqli, adapun orang yang berilmu, orang yang memiliki akal, la yaslamu, itu tidak akan selamat. Orang yang berilmu, orang yang berakal, itu tidak akan selamat min jahilin, dari perbuatan buruk orang yang berbuat orang yang berbuat keburukan dari orang yang bodoh. Jadi orang yang berilmu itu akan ada aja gitu ya, orang yang tidak suka kepadanya, yakni orang yang tidak berilmu itu. Selanjutnya, yasumuhu zulman, yang itu orang bodoh tersebut memberatkan kepada orang yang memiliki ilmu karena ia berbuat zalim. Orang yang bodohnya itu berbuat zalim kepada orang yang memiliki ilmu. Wa'i'natan, dan berbuat aniaya. Falyakhtar, maka orang yang memiliki ilmu harus memilih. As-salma, terhadap damai. Harobahu, terhadap memusuhinya, itu jahil. Jadi kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, orang yang berilmu, ternyata ada orang yang jahil, jahil itu orang yang tidak berilmu, dan dia berbuat buruk, apa yang harus dilakukan? Yaitu damai saja, gak usah dilawan gitu. Ketika kita berbuat baik, ketika kita dalam syariat Islam tidak keluar dari koridor yang benar, dan ada yang berbuat buruk kepada kita, lanjutkan saja. Karena di sini yang disampaikan oleh Syekh Amid Abil Fathi Al-Bistii, orang yang memiliki ilmu itu tidak akan selamat dari perbuatan buruknya orang yang bodoh gitu. Jadi pasti akan ada aja tantangannya, zohiron wa batinan. Maka apa yang harus dilaksanakan? Ya itu tadi, gak usah dilawan, damai saja. Wal yalzam al insota insota, dan mesti al insot, orang yang memiliki ilmu itu diam. Insota, ketika orang jahil berkata ngelantur kemana-mana, gak usah dilayan lah gitu. Insya Allah dengan sifat seperti itu, mudah-mudahan orang yang jahil, orang yang mengganggunya itu bisa tobat gitu ya. Karena saking kasih sayang disampaikan oleh seorang yang berilmu, maka orang yang berilmu itu masya Allah kan, serba salah gitu, serba salah. Kalau ada yang berbuat buruk, dilawan lagi berbuat buruk, ah kan ustadz tahu ilmu, kenapa malah berantem dan lain sebagainya. Padahal dia gak nantangin, ada yang mulai duluan gitu. Kalau diam, diam saja, ah ustadz gak berani dan lain sebagainya. Itu. Jadi ketika ada suatu keburukan atau kekurangan pada orang yang berilmu, itu seolah-olah besar gitu. Karena perkara tersebut datang kepada orang yang besar, orang yang berilmu. Tapi meskipun perkara besar gitu, tapi datang kepada orang yang jahil, misalkan biasa-biasa saja, responnya beda. Ah, udah pada tahu gitu dan lain sebagainya.
0: Beda lagi
1: Tapi
0: ya.
1: kalau ya kalau misalkan ustadz, kiai yang salah, guru gitu,
0: Iya.
1: wah udah itu.
0: Sampai
1: Karena
0: viral
1: masya
0: itu.
1: Allah jadi viral betul.
0: Iya.
1: Maka di sini tentu bagi para guru, mengapa harus mengutamakan kasih sayang? Karena orang yang berilmu tidak akan lepas dari perbuatan buruknya orang yang jahil. Kalau orang yang jahil banyak bicara ngelantur ke sana kemari, diam aja, gak usah ditanggapi. Dan kalau misalkan ia berbuat aniaya, berbuat keburukan gitu, ya kita mah damai. Tapi kan dalam konteks tadi, selama tidak berlebihan dan ya berlebihan gitu. Sebetulnya kalau secara hukum gitu ya, secara hukum orang ada yang ngebully saja itu bisa dilaporkan. Orang yang ada yang ngebully, ada yang membuat enak, deliknya kan misalkan menyakiti gitu ya. Itu pun sebetulnya bisa dilaporkan. Tapi ini betul-betul bagaimana untuk memiliki sifat kasih sayang. Ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kitanya tetap berusaha untuk damai, untuk tidak memusuhi, dan diam kalau ada orang yang jahil, orang yang marah ke sana kemari, wak wekok atau bahasa Sundanya ya. Seperti itu sahabat MG. Ini menjadi pengingat bagi saya pribadi, tentunya juga mudah-mudahan menjadi pengingat juga pada sahabat MK dimanapun berada, terutama nih kepada sohibul ilmi, milik ilmu, baik itu guru ataupun santri yang sudah belajar memiliki ilmunya, tentunya berusaha untuk memiliki sifat kasih sayang dan senantiasa memberikan nasihat dan menjauhi dari sifat-sifat permusuhan, menjauhi sifat hasud. Ya, kalau ada orang yang berbuat jelek, gak usah dibalas kejelekan lagi. Ada orang yang mencaci, jangan dibalas mencaci lagi. Kata gurunda, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau hanya untuk membalas keburukan
0: orang lain?
1: Ah, masya Allah, ini latihan nih bagi kita semua sahabat MK untuk betul-betul menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan senantiasa memberikan nasihat, nasihat dengan penuh kasih sayang. Baik sahabat MK, Kang Zeni, itu yang dapat disampaikan di segmen kedua ini.
0: Baik, baik,
1: insyaallah kita akan sama-sama lanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda informasi berikut.
0: Alhamdulillah sahabat MK, begitu lengkap ya materi di segmen yang kedua ini. Bahwasanya kita semua sahabat MK berusaha untuk memiliki atau mempunyai sifat kasih sayang dan memberikan nasihat dengan penuh ketulusan sahabat MK. Dan kita berusaha ikhtiarkan sahabat MK untuk menjauhi sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat MK, yaitu sifat hasud, sifat dengki, sifat iri sahabat MK, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya oleh guru kita Ustaz Ulis Abdullah Khalis di kesempatan malam hari ini di segmen yang kedua sahabat MK. Dan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Menurut sahabat MK, mana yang paling sulit ya ataupun paling berat? Ini di pilihan pertama sahabat MK, menerima nasihat dengan lapang dada, kemudian menasehati tanpa menggurui. Di pilihan ketiga, ikhlas melihat orang lain lebih sukses, sahabat MQ. Dan di pilihan keempat, tetap lembut saat dikecewakan, sahabat MQ. Langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MQ, di segmen yang ketiga selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, ya, masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam ya, di segmen kajian akhlak. Di malam hari ini kami kembali membahas sahabat MK dari kitab Ta'lim Muta'lim di bab kasih sayang dan nasihat bersama Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan kami mulai menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung. Ada sahabat Utik di Yogyakarta yang alhamdulillah menyampaikan juga ataupun berbagi ya di malam hari ini. Terima kasih. Ada Pak Angga di Padalarang. Kalau dari Pak Angga ini menyampaikan juga di pilihan yang keempat ya Pak Angga, yaitu ketika tetap lembut saat dikecewakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa istiqomah ya sahabat MK. Dan untuk lebih lengkapnya sahabat MK, kita kembali akan menyimak ya di segmen yang ketiga ini bersama Ustadz Olis Abdul Kholis. Berikut ini sahabat MK, selamat menyimak. Dan ini Ustadz, kita langsung sapa sahabat MK yang bergabung di malam hari ini. Ada sahabat Dik-Dik di Soreang yang alhamdulillah sedang menyimak kajian Ustadz di malam hari ini. Terima kasih. Kemudian ada dari hamba Allah Ustadz, ini dari seorang istri. Beliau izin bertanya Ustadz, ini bagaimana Ustadz cara menasehati pasangan ini, mungkin suaminya Ustadz, tapi tanpa menyinggung perasaannya ini Ustadz. Ini seperti apa Ustadz dari hamba Allah ini?
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya. Memang sahabat sekalian, nasihat itu adalah yang pertama yang harus dinasihati, itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita ini menjadi pantas ketika memberikan nasihat kepada orang lain. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain, tentunya kitanya pun masih belum bisa untuk berbuat baik. Ini mujahadahnya adalah mujahadah dari diri kita sendiri. Nasihat tentunya adalah muridan lil khair. Terus memberikan tujuan-tujuan yang bermaksud untuk kebaikan. Tentunya untuk menyampaikan agar tidak menyinggung, itu yang pertama, coba tidak langsung kepada poin inti, tapi coba dengan pertanyaan, kira-kira kalau berbuat seperti ini baik atau tidak. Diajak dialog gitu, ngobrol. Nah, ini ada perbuatan seperti ini kurang baik. Saya harap mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini. Dan tentunya ini tidak bisa hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar usaha, tetapi kita pun harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang menggenggam segala urusan. Berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala tu'atik. Ya Allah, engkau pun yang membolak-balikkan hati pasangan, kembalikanlah hatinya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Didoakan itu, minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berdialog dengan baik. Insya Allah, mudah-mudahan itu dengan kita tujuan mengarahkan, menunjukkan sama-sama kepada kebaikan, Allah mudahkan caranya, Allah mudahkan juga untuk pasangannya bisa terus berbuat kebaikan. Dan tentunya intinya mah kita PDLT dulu, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kenapa ini terjadi kepada pasangan kita? Kenapa ini terjadi kepada saya? Introspeksi diri aja. Khawatir kitanya ada salah, ada khilaf, ada dosa gitu. Setelah itu sudah introspeksi diri, udah berdoa ke Allah, baru kita berusaha memberikan nasihat. Jangan dibiarkan ketika ada kesalahan, jangan dibiarkan. Tetap terus memberikan nasihat, dan meskipun kitanya pun masih belum sempurna ke arah itu, tapi untuk mengingatkan kebaikan, terus saja untuk sama-sama memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang yang ada di sekitar kita. Itu.
0: Baik, baik Ustaz. Ini selain
1: nasihat, dan meskipun kitanya pun masih belum sempurna ke arah itu, tapi untuk mengingatkan kebaikan, terus saja untuk sama-sama memperbaiki diri dan juga memperbaiki orang.

0: perbuatannya dan sudah berusaha meminta maaf kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut membalas dengan perkataan dan perbuatan yang tidak enak, Ustadz, kepada sahabat kita ini. Dan sahabat kita ini berusaha untuk tetap baik, justru ini malah ketika ingin silaturahim dengan orang tersebut malah diblokir ini, Ustaz. Padahal niat sahabat kita ini baik. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Ya, tentunya yang pertama istighfar ya. Tentu sebagaimana kita menancapkan paku ke dinding, meskipun pakunya udah dicabut, bekasnya kan tetap ada. Begitupun ketika sudah menyakiti kepada orang lain, ya minta maaf, pasti bisa dimaafkan. Tetapi lupa atas kesalahannya kan
0: Masih ada ya.
1: sulit gitu. Iya, masih teringat. Ya. Adapun akan misalkan seseorang tersebut udah meminta maaf, dan sambil dia pun memperbaiki dirinya, dan dia malah berbuat keburukan, ya udah gak usah dilayani lagi, dan berusaha tadi tanahha anil qobihi wala turidhu, harus cuek kepada orang yang berbuat keburukan, wala turidhu, dan jangan membalasnya. Waman awlaitahu hasanan fajidhu, dan siapa orang yang memberikan kamu terhadap suatu hal kebaikan, fazid, maka segera untuk menambahkan kamu kepada itu hasanat. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, ya kita pun berusaha berbuat baik lagi. Kalau ada orang yang berbuat buruk, jangan berbuat buruk lagi, tapi gak usah dibalas, diemin aja. Misalkan akang sudah berusaha untuk ikhtiar, mintakan ampunan, ya mohon maaf gitu ya, udah cukup, udah tercukupi. Dan akang juga meminta maaf dengan sebetul-betulnya, tidak akan mengulangi lagi misalkan dari kesalahan yang dilakukan. Adapun ikhtiar yang akan lakukan itu sudah cukup, memintakan mohon maaf. Adapun yang dia meminta apa memaafkan atau tidak akan urusan dia. Tapi jikalaulah sahabat akang mendengar pada kesempatan kali ini, ya maafkanlah gitu ya, maafkanlah. Maafkanlah, agar hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang. Tapi setelah kejadian ini, semuanya kan saya yakin akan menjadi lebih waspada gitu. Akan lebih waspada itu, oh sudah mengetahui sikap dari masing-masing, dan ini menjadi catatan. Maka dari itu sahabat MQ dimanapun berada, kenapa kita tidak boleh berbuat keburukan, karena itu berdampak kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Tapi langkah akang alhamdulillah sudah memintakan maaf, ataupun dia belum memintakan maaf, sudah doakan saja kita. Tapi mudah-mudahan temannya akang itu sendiri memaafkan atas hilaf dan salah. Karena sejatinya memang manusia itu, Kang Zeni, tidak akan lepas dari perbuatan salah. Ada dalam sabda Rasul kan, kalau misalkan manusia itu tidak melakukan kesalahan gitu, pasti sudah dihilangkan orang tersebut gitu dari muka bumi. Dalam artian ini secara fitrah manusia memang berbuat salah gitu. Tapi dari hadis ini bukan berarti menyuruh orang untuk berbuat salah, untuk berbuat tidak baik. Tetapi kedepannya dalam hadis tersebut, bagaimana setelah berbuat salahnya itu betul-betul memohon

0: ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa diri hina di hadapan Allah. Sehingga Ibnu Athaillah menyampaikan, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, tapi dari maksiatnya itu menjadikan dia semakin dekat ke Allah, dalam artian tobatan nasuha, itu lebih baik daripada orang yang taat, tetapi ia menjadi berbangga diri, ia menjadi ujub, menjadi sombong atas ibadahnya itu. Nah, ini menjadi pengingat bahwasanya satu dari setiap kesalahan itu, satu memang fitrah manusia, tapi kitanya harus segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berlarut dalam kesalahan, na'udzubillah, siksa Allah amat sangatlah pedih. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk. Dan adapun kita sudah berbuat salah dan menjadikan kita lebih dekat ke Allah, gitu ya, terus mendoakan orang lain yang dulu telah kita zalimi, meskipun saat ini misalkan belum memaafkan, gitu, kita mah berbuat baik aja, kita mendekat ke Allah, begitu kan? Alhamdulillah.
1: Baik, baik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, ada dari hamba Allah juga ini yang menyampaikan pertanyaan di Bandung. Ini izin bertanya Ustaz, ketika sahabat kita ini pernah dikasih nasihat oleh seseorang, tetapi dalam isi nasihatnya itu sahabat kita merasa disudutkan Ustaz dengan apa yang dinasihatkan kepadanya, dan akhirnya sahabat kita ini malah menjauh Ustaz, karena tadi nasihat yang disampaikan tidak enak Ustaz. Nah, ini dari sahabat kita, bagaimana Ustaz agar tidak seperti itu saat ini menerima nasihat dari orang lain Ustaz?
0: Masya Allah. Izin di ulangi Kang Zen.
1: Ya, jadi sahabat kita itu pernah dinasihati oleh seseorang, tapi nasihat itu menjadikan sahabat kita merasa disudutkan dengan apa yang dinasihatkan oleh seseorang tersebut Ustaz. Akhirnya sahabat kita ini menjauh dari ruang tersebut Ustaz, karena tadi nasihat yang disampaikan membuat sahabat kita tidak enak Ustaz. Ini bagaimana agar tidak seperti itu saat menerima nasihat dari orang lain Ustaz?
0: Ya, kita bagian yang diberikan nasihat oleh orang lain, yakini aja ini jalan dari Allah agar kita, oh salah, gitu aja. Jangan, gak usah merasa disudutkan dan lain sebagainya. Gak apa-apalah gitu. Mungkin ini adalah pengingat dari Allah bahwasanya, oh saya memang gak boleh seperti itu. Ternyata nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Ya gak apa-apa. Kan tadi kalau ada orang yang terasa tersudutkan bagi kitanya, ya gak usah dilawan gitu. Terus aja berbuat kebaikan, karena yakin kebaikan akan datang kepada orang yang berbuat baik itu sendiri, dan keburukannya pun akan datang kepada orang yang berbuat buruk. Maka penting di sini nasihatnya itu adalah muridan lil khair, menunjukkan pada tujuan yang baik dan nasihat dengan penuh kasih sayang. Maka ini ketika ingin memberikan nasihat, sama-sama pikirkan apa yang akan disampaikannya, apa isinya, gitu kan, kira-kira apa dampaknya, gitu. Niat, isi, dampaknya harus betul-betul gitu. Jangan sampai ini mengasih nasihat malah jadi berantem gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi memang berat itu Kang, yang berat itu bukan memberikan nasihat, menerima untuk dinasehati. Kadang-kadang ya itu manusia itu merasa benar gitu ya, merasa udah itu. Nah itu yang harus kita bersihkan. Kalau ada orang yang nasihat kita, ya kita mah terima aja, istighfar. Gitu Kang. Jadi kalau merasa tersudutkan, itu latihan bagi hati gitu ya. Bagaimana kita berusaha untuk husnudzon ke Allah dan kitanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu. Alhamdulillah.
1: Masya Allah, baik, baik Ustaz. Selanjutnya ini ada dari sahabat Mega di Buah Batu Ustaz. Ini dulu ketika pernah Ustaz, ketika sahabat Mega ini di waktu di bangku sekolah ini sampai sekarang masih teringat dengan perlakuan satu temannya. Ini sering mukul Ustaz, dan sahabat kita ini, sahabat Mega ini masih ingat dan sakit hati karena perilaku temannya di waktu dulu. Ini seperti apa Ustaz? Dan sahabat kita ini menambahkan sekarang tahu sifat aslinya, baik buruknya gitu Ustaz. Karena dari dulu ini sifatnya seperti Ustaz. Mau bilang, ya tadi mau bilang sharing, melakukan ataupun ngasih nasihat, tapi sahabat Mega ini takut Ustaz dan gak enak untuk menyampaikannya.
0: Siap. Sahabat Mega tentunya ada rasa masih dendam ya, rasa jengkel. Itu yang tadi yang disampaikan di awal, bahwasanya jangan sampai bermusuhan, jangan sampai ada rasa dendam gitu. Sebab itu menyia-nyiakan terhadap waktu. Bayangin, itu udah lama sekali tapi kita masih ingat, wah kepikiran terus, habis waktu kita gitu untuk memikirkan keburukan orang lain tersebut. Ternyata dia masih berbuat keburukan, mau dikasih nasihat. Kalau memang sekiranya kita mampu untuk memberikan nasihatnya, itu boleh. Kalau memang tidak mampu, jangan gitu. Karena nasihat itu, mohon maaf gitu ya, kalau dari sebaya kadang-kadang kurang pas gitu. Tapi beda kalau dari orang yang lebih tua dari segi umur, atau orang yang lebih berilmu darinya, itu biasanya akan lebih mengena gitu. Tapi kalau dengan sahabat kan sifatnya lebih ke sharing gitu. Kalau nasihat ya memang dari orang yang dari segi usia juga lebih tinggi gitu, terus dari keilmuan juga lebih berilmu, seperti itu akan yang lebih mengena seperti itu. Adapun kalau dari sesama sahabat sharing, intinya sudah lupakan saja, itu hanya akan menyia-nyiakan waktu, perasaan yang sakit pada masa lalu itu, dan kita sudah mengetahui sifatnya. Oh berarti kita satu, jangan melakukan hal itu, dan kalau memang tidak harus dekat gitu ya, tidak seakrab dengan teman-teman yang lain, gak apa-apa, asal jangan memutuskan silaturahmi gitu ya. Karena khawatir juga kan nanti dekat lagi, itu lagi gitu, cuma beda caranya, nipu kah mungkin atau apa gitu. Karena hati manusia gak ada yang tahu kan, tapi betul, betul. Lihatlah secara dohir. Lihatlah secara dohir, kalau dohirnya udah baik, insya Allah mudah-mudahan pertanda hatinya pun baik. Kalau dohirnya udah gitu, berbuat zolim lah, ya na'udzubillah, khawatir hatinya pun seperti itu. Tapi bagi sahabat Mega ya, udah lupakan itu. Itu menyia-nyiakan terhadap waktu, dan khawatir malah lupa kita dengan nikmat-nikmat yang luar biasa yang lain ya. Nah, biar sehat gitu ya, sehat dohir dan batin, fresh insya Allah sahabat Mega ya.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan tidak terasa nih Ustaz, waktu kita sudah berada di akhir kebersamaan. Di akhir Ustaz, sebagai closing statement di kebersamaan malam hari ini Ustaz.
0: Baik sahabat MK, intinya saya pribadi sambung lisan dari kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Ajjar Nuji, tentunya ini mengingatkan kepada diri saya pribadi bahwasanya penting sekali kita memiliki sifat kasih sayang dan menjauhi sifat hasud dan juga menjauhi permusuhan. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, gak usah dibalas dengan kejelekan. Jikalau ada orang yang mencaci, gak usah dibalas dengan mencaci. Jikalau ada orang yang jahil, yang berbuat buruk kepada orang yang berilmu, gak usah itu. Sebab yakin orang yang berilmu pun itu tidak akan selamat dari adanya ujian, baik itu ujian dohir ataupun ujian batin. Maka kuncinya itu adalah yang pertama tadi, kita mah damai aja lah, gak usah malah memusuhi lagi. Dan pastikan ketika ada orang yang ngomong ngelantur kesana kemari, mencaci dan lain sebagainya, tugas kita mah apa? Diam, gak usah dilayan. Itulah. Insyaallah, selagi itu memang tidak pada arah yang kriminal. Kalau kriminal, ada yang berbuat kriminal dan lain sebagainya, kita di negara hukum laporkan saja gitu. Seperti itu. Tapi yakin, mudah-mudahan kita semua sahabat MK berada di lingkungan yang baik.
1: Amin.
0: Dan tangga yang baik, dipimpin oleh tokoh alim ulama setempat yang baik juga, yang senantiasa memberikan nasihat untuk terus kita berada dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan perkumpulan, pertemuan kita pada malam hari ini, meskipun lewat online, tanpa mengurangi rasa kehormatan, rasa ketakziman sejak thalabul ilmi, dan kita mendapatkan keberkahan dari menuntut ilmu ini, dan kebersamaan kita pada inspirasi malam kali ini bukan hanya di dunia, melainkan sampai kepada surganya Allah kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dari saya pribadi, mari kita sama-sama menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Itu akan menjadi hati kita tenang, hati kita tentram, dan memberikan nasihat-nasihat untuk terus berbuat kebaikan kepada orang lain. Khudma sapa, khudma sofa, ambil yang baiknya. Wada' makadar, tinggalkan yang buruknya. Saya Olis Abdul Khalis, Santri Karya Pendidikan Diniyah Formal Darut Tauhid. Banyak maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama menyimak ya ilmu di malam hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis sahabat MK ini senantiasa menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga sahabat MK. Dan kita selalu doakan sahabat MK, guru-guru kita, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan sahabat MK, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bahwasannya sahabat MK, kasih sayang membuat nasihat terasa menenangkan, dan hati yang bersih dari hasad akan lebih mudah menerima kebaikan dari orang tersayang sahabat MK. Semoga Allah Subhanahu wa taala sahabat MK menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, mudah menerima nasihat, bijak dalam menasehati, serta menjaga hati dari iri dan kesombongan diri sahabat MK. Masya Allah, masih ada satu segmen sahabat MQ di malam hari ini, yaitu di segmen Murotal Pilihan sahabat MQ. Kami telah sediakan 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih maksimal 1 sahabat MQ. Untuk murotal pilihan di malam hari ini, di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rum, di pilihan kedua ada Quran Surat Az-Zukhruf, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Di pilihan pertama sahabat MQ ada Quran Surat Ar-Rum, di pilihan kedua ada Quran Surat Az-Zukhruf, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan langsung sampaikan pilihan murotal Anda di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda di kebersamaan malam hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MQ di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Oke, FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Untuk Murotal Pilihan di malam hari ini, kami telah sediakan sahabat MK 3 Murotal Pilihan. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rum, di pilihan kedua ada Quran Surat Az-Zukhruf, di pilihan ketiga ada Quran Surat Saba. Silakan langsung sampaikan pilihan murotal Anda sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Yang pertama, ini ada sahabat Bapak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Selanjutnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan juga pilihan murotalnya di Quran Surat Ar-Rum ya, di pilihan yang pertama. Selanjutnya ada Umi Zikri dari CPM Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah menyimak kajian ilmu di malam hari ini bersama Ustaz Holis, juga menyampaikan doa salam silaturahim, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga ini senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran ya. Amin Allahumma amin. Umi Zikri juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rum. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ya ada 1 suara, di pilihan kedua ada 2 suara, dan di pilihan ketiga ada 1 suara. Kami sapa ada sahabat Dede di KBB, kemudian ada Mbak Utik dari Jogja, ada Ibu Munawaroh yang kembali bergabung, dan juga ada Ibu Ida di Padalarang yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Saba. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK, ada sahabat Ibu Yati Fatimah ya menyampaikan pilihannya di nomor 1 dari Ciranjang. Masya Allah. Dan untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini ya sahabat MK, jatuh pada Quran Surat Ar-Rum. Baik, alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa kita amalkan dan sangat bermanfaat sekali ya sahabat MK untuk kehidupan kita. Dan tidak lupa juga sahabat MK, kita doakan selalu guru kita dan keluarganya, mudah-mudahan ini diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan dalam semua aktivitas-aktivitasnya sahabat MK. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita sahabat MK. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-30 Ar-Rum, bangsa Romawi, 60 ayat

MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipajelaskan langsung dari Jalan Gelor Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, dalam kebersamaan kita di hari Selasa ini, di bulan baru ya, di hari kedua di bulan Juni, sahabat MK 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-16 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya Alhamdulillah, sahabat MK kembali masih diberikan kesempatannya kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena sahabat MK sepatutnya daripada kita senantiasa menjadikan dalil bahwasanya toh semua manusia pasti berbuat salah. Kenapa tidak menjadikan dalil bahwasanya setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi? Maka mudah-mudahan setiap hari selalu ada motivasi untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak pernah tahu, sahabat MK, kapan tibanya ajal yang akan menjemput kita. Apakah kita akan berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau suhul khotimah? Mudah-mudahan kita semua diberikan akhir yang bahagia, yakni husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK dimanapun berada, di pagi hari ini bersama kita akan menyimak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Mengundang sahabat MK tentunya dalam kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan pada pagi hari ini, sahabat MK, di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada juga pastinya menyimak kebersamaan ini melalui frekuensi 102,7 FM Bandung ya. Dan kemudian sahabat MK juga menyimak kesempatan ini, kebersamaan ini melalui live streaming kami, baik di website mkfmnetwork.com ya, juga di aplikasi MKFM ini bisa Anda unduh, sahabat MK, sehingga kebersamaan MKFM senantiasa dapat membersamai Anda dimanapun berada. Lalu juga sahabat MK menyimak kebersamaan ini melalui jaringan radio relay MK Pagi, radio-radio yang juga ikut serta menyambung siarkan program ini di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kebumen, 94 Style FM, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan pada radio lain yang ingin menyambung siaran program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau Anda konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027, yang dimana nomor ini juga sahabat MK bisa Anda bersamai ya, dengan melaporkan kualitas siaran kami di tempat Anda beserta doa-doa terbaik yang ingin dipanjatkan hari ini ya. Sahabat MK bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda dan dari mana Anda menyimak kebersamaan ini, sahabat MK? Karena beberapa sosial media, bukan beberapa sosial media ya, lebih tepatnya sosial media MKFM ini ikut serta menyambung, ikut juga kita live streaming ya, di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram begitu. Mudah-mudahan di media platform lainnya juga akan segera kami hadirkan untuk sajian ilmu ini.
Dan pastinya di pagi hari ini sahabat MK akan juga mengajak Anda tentu di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi sahabat MK di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza, ada harapan baru yang tengah dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.

0: di pagi hari ini juga mengajak bersama mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Silakan sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda, sapaan Anda di pagi hari ini 0811-224-1027. Insya Allah, sahabat Nabi sudah terhubung kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak langsung kebersamaan dengan Gurunda di pagi hari ini untuk menambah sajian ilmu dan juga motivasi pagi hari ini.
1: Harus ku memohon, moga syukurku bertambah.
2: Pemilik, penguasa langit, bumi, berikut segala yang ada. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini merupakan siaran terakhir dari kota Mekah Al-Mukarramah, karena insya Allah besok sudah kembali ke tanah air. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita akan bagi dua season pertemuan kita kali ini. Pertama adalah tayangan ini, dan nanti dilanjutkan dengan tayangan wisuda para jamaah haji, karena memang haji bersama MQ Travel dan Darut Tauhid itu tagnya adalah mesantren di Tanah Suci, sehingga diharapkan bukan hanya mendapatkan ibadahnya saja, tetapi juga mendapatkan ilmu dan program mujahadah. Rekan-rekan sekalian, dalam surat Al-Baqarah 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini sebagian ulama menyatakan kalau saja yang kita lakukan cuma hal ini saja, selalu zikrullah dan selalu bersyukur, maka itu sudah sangat memadai untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin hidup lebih bahagia, lebih sehat, yang kita lakukan cuma hal ini saja, selalu zikrullah dan selalu bersyukur, maka itu sudah sangat memadai untuk kehidupan kita.

bimbingan Allah serta menikmati hidup ini dan ditambah terus, maka dua amalan ini menjadi sangat kunci. Bahkan ada di sebuah tayangan seorang ulama yang mengatakan, mau tahu tidak resep awet muda ini, resep yang sangat diinginkan bagi orang yang ingin kelihatan terus muda, maka diberitahukan resepnya adalah selalu berzikir dan selalu bersyukur. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini penting hadirin. Allah yang maha mengetahui segala-galanya, wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidhati sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini, di hati kita. Jadi tidak ada amalan yang bisa menandingi zikrullah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang terbaik? Tidak ada tandingannya ini ya. Yang azkaha 'inda malikikum, yang sangat suci dalam di sisi Tuhanmu, sangat tinggi derajatnya. Wa arfa'iha darajatikum, sangat tinggi, lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, membunuh dan terbunuh atau terbunuh. Nah, para sahabat ingin tahu, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau. Jawaban Rasulullah adalah zikrullah ta'ala. Jadi amalan yang paling disukai Allah, paling suci, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari menafkahkan apapun, bahkan jihad sekalipun, adalah zikrullah. Kita punya 24 jam sehari, silakan kalikan berapa menit, kali 60, berapa detik. Nah, kalau setiap detiknya diisi dengan zikrullah, maka Allah sangat menyukai kita. Hadiah dari Allah bagi yang zikrullah, apakah lisan, apakah zikrullah dengan pikiran kita, apakah zikrullah dengan hati kita, apakah zikrullah dengan perbuatan kita, semuanya pasti diketahui oleh Allah. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang, Allah pasti melihat, dan itu pasti berbuah. Nanti hati akan dibuat tenang. Kita tahu bahwa tenang ini adalah di hati, sedang yang membulak-balik hati adalah Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Oleh karena itu, kalau kita selalu berzikir, ya Allah akan membuat hati kita tenang, benar-benar tenang. Dalam situasi apapun sekeliling kita, kita diberikan ketenangan. Mata kita juga milik Allah. Nanti diberikan pikiran yang bagus, yang jernih, yang solutif, yang ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang brilian, dimudahkan ingat, diberikan kemampuan memecahkan masalah, karena otak kita ini ciptaan Allah. Allah yang memilikinya. Dan Allah tahu kalau otak kita ini banyak menafakuri tentang Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya. Yang jangan itu sibuk dengan menafakuri zatnya, karena di luar kemampuan kita ya. Lalu kalau otak sudah dibikin jernih, kita bisa berpikir bagus, kita bisa menyelesaikan masalah. Lalu kita pun akan diatur oleh Allah, kalau perlu informasi, maka Allah nanti, kalau kita zikirnya bagus, ikhlas, benar, apakah dalam bentuk zikir yang dituntunkan Rasulullah, wirid-wirid ya, subhanallah, walhamdulillah, banyak sekali itu ya, atau dalam bentuk asma'ul husna, atau dalam bentuk aneka doa, terus doa itu zikrullah juga ya, saripatinya ibadah. Atau kita membaca Quran, apakah membacanya, menghafalkannya, murojaah, menafakuri,
dan berusaha mengamalkan.

Yang kita belajar Quran itu juga zikir. Lalu zikir dengan arkan, dengan tubuh ini, kita sholat, itu zikir, kita sedekah, kita nolong orang dengan niat karena Allah, itu zikrullah. Kita mendengarkan ini kajian ini zikrullah nih, karena Allah memerintahkan kita belajar, dan saat ini kita belajar sepanjang niatnya benar dan yang disimaknya benar, ini zikrullah, ini akan disukai Allah nih kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukannya dan niatnya zikrullah. Tubuh ini juga milik Allah ya. Jadi tubuh ini mau disehatkan atau kurang sehat, semuanya izin Allah. Ada berbagai penyakit di tubuh kita, mau karena kuman, virus, bakteri, atau apalah, jamur, semuanya juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau Allah mutakdirkan sembuh, bisa. Kalau zikirnya bagus, lalu Allah memberikan kekuatan. Kita mau melangkah, ketemu orang, setiap orang yang ada di alam semesta ini, khususnya di dunia ya, itu milik Allah. Jadi kalau kita memerlukan, bagus kita ketemu orang, nanti Allah mengatur kita ketemu dengan siapa, di mana, bagaimana. Semua rezeki juga milik Allah. Kalau kita zikirnya bagus, sesuai dengan syariat, ikhtiar itu zikir ya, ikhtiar juga zikir, ikhtiar dan doa, nanti kita digerakkan atau rezekinya yang digerakkan datang ke kita. Informasi juga nanti begitu akan ketemu dengan kita tanpa ribet ya, ilmu yang mana dipilihkan oleh Allah. Kalau kita terus-terus berzikir, fadkuruni adkurkum, jadi pertolongan Allah tuh ke hati, ke pikiran, ke informasi, ke tubuh, ke pergaulan. Nah, zikir terus, jangan pernah berhenti. Nanti Allah membimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dengan berzikir, maka nanti Allah sungguh benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Maka mari kita pastikan setiap waktu kita sebanyak-banyaknya zikrullah. Lalu syukur. Semua nikmat yang ada ini baru ujian loh hadirin. Semua bisa hidup, bisa punya pakaian, rumah, tanah, punya gelar, pangkat. Itu belum jadi nikmat yang sesungguhnya. Itu ujian. Tapi kalau kita bisa mensyukurinya, maka fakana khairullah. Maka bisa menikmati. Kita bisa menikmati makanan, pakaian, rumah, kendaraan, semua. Bahkan di tempat yang tempat sakit, di tempat yang sangat sempit, dengan makanan yang sangat sedikit. Apapun kalau kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan semua ini. La in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum, inna adabi lasyadid. Jadi, Allah mengetahui kita bersyukur. Bangun tidur bersyukur, jalan bersyukur, ke toilet bersyukur, makan bersyukur, pakaian bersyukur. Syukur ya Allah, ini semua darimu. Alhamdulillah, saya gunakan untuk mengabdi padamu. Maka apapun yang ada jadi enak. Karena Allah yang membuat kita merasakan bahagia. Kata orang kontrakannya kecil tapi bahagia, gajinya kecil bahagia, dibuatlah oleh Allah bahagia. Karena Allah yang membolak-balik setiap hati, dan nanti Allah akan mendatangkan rezeki tambahan. Karena Allah kan tahu apa yang kita perlukan, yang kita inginkan, apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu semuanya, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Dan semua yang kita pikirkan, kita inginkan, kita perlukan sekarang dan yang akan datang, selain Allah tahu juga, semuanya milik Allah. Dan tidak akan bisa ketemu dengan kita kecuali kalau Allah mau ngasih. Makanya sudahlah, jangan takut dengan dolar naik, barang-barang katanya bakal naik. Udah gak apa-apa, jalanin saja. Teruslah berzikir, jangan pernah berhenti berzikir, dan teruslah mensyukuri yang ada. Udah.
tidak usah ribet. Waduh, ini perang nanti gimana kalau kelamaan? Boleh tahu, boleh ingin informasi, tapi jangan jadi stres ya. Harus jadi zikir, harus jadi syukur. Itu saja ya. Doanya agar zikir dan syukur terus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar jadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah untukmu. Ini doa yang membuat kita bisa menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah yang bagus. Masya Allah. Ah, udahlah, begitulah. Tidak usah kebanyakan mikir yang bisa membuat kita lupa ke Allah. Boleh kamu merencanakan? Boleh, boleh. Tapi jangan menuhankan rencana. Bolehkah punya keinginan? Harus. Tapi rencananya, rencana yang disukai, keinginan yang disukai Allah. Kita ikhtiar? Harus. Ikhtiar kan ibadah. Tapi tidak boleh bersandar kepada ikhtiar. Kita doa, doa itu mukhl ibadah, saripati ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Tapi bagi kita ibadah adalah doa. Jangan bersandar kepada doa, tapi bersandar kepada Allah. Makanya penuhi saja tugas kita ya, memperbanyak zikir dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, dan perbanyak syukur, syukur, syukur, tiada bertepi, syukur yang ada, puas dengan apa yang ada, kita akan dicukupi. Ini yang janji adalah Allah, Tuhan semesta alam, yang selama ini berbuat baik kepada kita, tiada terhenti setiap saat. Demikianlah hadirin sekalian, semoga Allah menolong kita menjadi ahli zikir, ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu, tidak pernah lalai darimu, selalu ingat kepadamu setiap saat, ya Allah. Dimanapun, kapanpun, ikatlah hati kami agar senantiasa bersamamu. Jangan biarkan kami lalai darimu, berharap kepada selain. Ya Allah, golongkan kami menjadi, tolonglah kami jadi ahli syukur. Buka hati ini bisa melihat limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini. Dan tuntun agar bisa bersyukur, ya Allah, dengan syukur yang benar-benar bersyukur padamu. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah, sehingga kesibukan kami jadi amal soleh yang kau terima. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesempitan, berikan jalan keluar yang dililit masalah, ya Allah, ya Fatah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, karuniakan rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, solehah. Jadikan kami semua keluarga ahli Quran, ahli ibadah yang khusyuk, ahli doa yang kau ijabah, ahli sedekah, ahli saum, ahli amal kebaikan yang istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah, umroh yang engkau terima, makbulah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di penjuru bima manapun yang teraniaya. Engkaulah pelindung yang maha sempurna. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah istiqomah, husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Oh ya, insyaallah di Sabtu malam Ahad sudah ada acara mabit ya, kita bersama dengan semua jamaah, silakan
mudah-mudahan muhasabahnya lebih lebih diijabah. Dan ajak yang lainnya untuk ikut mabit di Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 7-nya ada di Eko Pesantren 1. Sekali lagi terima kasih, dan simaklah Wisuda Haji Darut Tauhid dan MQ Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi pagi ini ya Karim. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah, ya pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar, yang ketiga kurang ikhlas, yang keempat kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang, hah? Kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen ya, ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? 1 sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama.
melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh. Ada yang ada baiknya, ada enggak baiknya, ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang enggak enak. Ada yang enggak baik, enggak baik. Netral karena kita enggak kenal, ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh gak enak, ada itu ya. Nah kita coba ya, kita apa aja nih sikap menghadapi orang. Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas dengan yang lebih pedes. Tahan. Ini ujian kesabaran. Akan ada nanti orang yang dengan izin Allah, dengar ya, orang itu hanya jadi jalan untuk menguji kesabaran kita dengan
hal-hal yang tidak enak. Ini di dalam buku ini, yang kedua adalah tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya, ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai, wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu, sumpah-sumpah. Tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membolak-balik hati. Jelas? Akan ada ujian seperti itu. Ada gak begitu? Pernah gak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ah ini harga-harga sekarang begini. Tapi yang awet dong. Nanti ibu beli kalender ya, simpen di meja makan. Itu apa ini? Ini awet pak setahun gitu ya. Jangan, jangan hadirin. Nanti jadi masalah baru. Jangan membalas dengan membuka, ah kamu juga gitu, enggak boleh. Jelas hadirin, kalau episode ujian ini ada, kita tidak usah mengungkit-ngungkit, ngebuka, dan enggak usah. Cukup jelaskan, doa, sadari bahwa ini ujian, sampaikan baik-baik ya. Kemudian udah itu doakan baik-baik. Tidak usah menyerang, membulak, enggak usah, itu nafsu. Yang ketiga adalah, mungkin kita juga ada yang menyepelekan, ah kamu ilmunya dikit, kamu masih kecil, kamu gak berpengalaman, dan apa yang kita lakukan tidak dihargai, kamu hafalannya cuma setengah juz, kasih laporan. Jadi boleh ya membantu dia mendapatkan informasi supaya tidak berprasangka buruk. Tetapi kalau orangnya memang gak mau tahu, tetap aja udah gak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah, kita gak usah ribet ya, sudah syukuri saja. Gak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui. Udah gak apa-apa. Gak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Gak apa-apa, ini ujian. Ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu, ingin menyampaikan jasa kita. Udah gak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah bikin usaha yang sama. Ya udah enggak apa-apa. Ini tuh anak buah sayangnya. Diam. Udah, gak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin. Stop ya. Jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini. Udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak. Gaji dari kita gak cukup. Dan mau ngapain juga ya. Kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji sehidup semati. Masa saya masih hidup dia udah mati? Ah ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu. Tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalesnya dengan hal yang gak enak. Dah, sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita
jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita gak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang ke berapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini. Salah lagi, tidak disiplin ya, enggak, kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, siantah bak, bahasa Sunda, bahasa artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Dia, bibi juga bingung, kenapa saya harus dipakai ngesian bak ya? Padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita nih enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran enggak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, enggak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh hadirin ya. Dan sabar membina. Karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah ya. Jangan jengkelin, jangan marah, memvonis, jangan. Untung kita tidak seperti itu, benar? Halo, ngajar ke murid begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon ya, harus tahu ikan gak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah, benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda, Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu. Ada aja yang begini ya, gak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar. Ini ada. Tenang ya. Mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti.
Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati. Orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai. Orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita itu sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir, capek, dia sedang ngurus kuda. Enggak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng, tahu ideng? Apa? Iri dengki. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin, itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat, oh anak-anak maaf ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah biarin aja. Karena orang dengki, dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita. Enggak apa-apa, jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja, kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab, enggak. Tenang saja, emang ketuker-tuker? Enggak, apa yang Allah tetapkan untuk saya, ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya, enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, gak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Ke orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah. Aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu, ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut? Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami. Itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ketemu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh, pramugara, pramugari kan segitu sopannya ke penumpang.
apalagi sama suaminya, sama istrinya yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan, maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita, maafkan. Dia menyepelekan kita, maafkan. Gak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab, maafkan. Dia ngejek saya, maafkan. Dia ngebuka aib saya, maafkan. Wah, dia mengecewakan, maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan, apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap, orang salah ucap, orang yang salah paham, kurang jelas apa, orang yang lalai, apalagi orang tua, maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin kita sakit hati ke orang tua, kan? Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan, hadirin. Jangan pernah benci. Enggak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan.

0: Alhamdulillah alamin. Demikian sahabat MPI kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar pagi hari ini, mana beliau tentunya kembali menyempatkan diri ya di penghujung ataupun juga di saat ini sepertinya sedang persiapan juga untuk kembali ke tanah air. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, berikan keselamatan, perlindungan, diberikan kesehatan selalu insyaallah untuk guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan untuk guru-guru kita, saudara kita tentunya mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan yang juga sedang menuju perjalanan pulang dari ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, di kesempatan ini belum kembali menyapa atensi yang sudah masuk pada pagi hari ini, kembali mengajak dan menyampaikan bahwa tentunya sahabat MK ada amalan yang senantiasa mengalirkan pahalanya abadi hingga saat kita ke surga, yaitu adalah wakaf. Maka wakaf ini sahabat MK adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi hingga untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula sahabat MK merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, tapi yakinilah Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Suku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Kemudian sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap
0: kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk atensi yang sudah masuk pagi hari ini dan menyapa membersamai di kesempatan ini. Kita sapa Anda yang sudah bergabung. Alhamdulillah diawali kebersamaan pagi hari ini oleh Ibu Juwita di Cimindiraya yang laporannya kualitas MKFM pagi hari ini tersimak dengan bagus dan jernih. Salamnya buat guru-guru, buat keluarga, dan yang sedang bertugas di MK, buat pendengar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya. Di Ciamis ada Ibu Citra juga menyapa di kesempatan ini. Terima kasih Ibu Citra. Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Kang Mahadi di Cimenyan, Abah Hamid ya di Gedung Sate, terima kasih. Ibu Saprah di Cianjur. Kemudian ada Kang Joko ya di Pasir Sereh Tanjung Jaya, terima kasih. Ada juga Pak Rudiane di Marga Cinta, Ibu Eti di Bale Endah, Ibu Ella di Soreang. Ada juga Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Ibu Eis di Banjaran, Bapak hadirin ya di Purworejo. Alhamdulillah. Kemudian Rejo Winangun ya. Terima kasih Bapak hadirin. Lalu berikutnya ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Yanti di Antapani. Ada Abah Ican ya, Abah Ican Amin di Cilacap. Terima kasih. Eyang Alin di Cimareme juga ikut menyapa di pagi hari ini. Umi Zikri di Cianjur. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Kang Tommy di mana nih ya? Di Lo, di Losemawe ya. Wah, itu di mana nih? Terima kasih tapi sudah bergabung ya. Sudah menyapa juga ini Tomo di kesempatan ini, Pak Tommy. Lalu ada juga Mengkus ya, juga ikut menyimak pagi hari ini. Terima kasih. Ada juga pagi hari ini Pak Yusuf di Tasikmalaya dan Teh Enri Safitri ya. Terima kasih. Terakhir ada WMN di Manonjaya juga ikut menyimak di kesempatan ini dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat M yang sudah bergabung membersamai pagi hari ini. Dan juga pastinya terima kasih untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Dan di penghujung saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan kita dalam manajemen Kolbu Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Selamat mulai hari sahabat MK setelah long weekend. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan
2: program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata dengan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan

0: darurat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobatan itu telah ada. Tidak ujug-ujug zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan. Enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga

0: Pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu ya, pada zaman Rasulullah SAW hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada, dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai macam peneliti begitu ya pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatus Sauda, Nigella Sativa. Saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang Nigella Sativa diteliti lagi juga, ada timoquinone yang ada di dalamnya. Kemudian bekam. Bekam itu adalah salah satu pengobatan yang invasif pada saat itu. Kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah SAW meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah SAW terima. Madu tuh pengobatan yang canggih ya, pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, sahabat tuh Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya ya, Rasulullah terima tuh bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu diterima oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi: kebermanfaatan, kemudian yang kedua adalah teruji, yang ketiga tidak melukai dan tidak merusak tubuh.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini mah.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk memulai berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal kepadanya. Sepasang suami istri yang telah menikah selama 11 tahun, akhirnya dikaruniai anak pertama. Keduanya pun diliputi rasa bahagia penuh dengan sukacita. Waktu terus berlalu, anak mereka kemudian tumbuh sehat dan telah berumur 2 tahun. Hingga di suatu pagi, sang suami yang hendak berangkat bekerja mendapati botol obat istrinya masih dalam keadaan terbuka. Akan tetapi, karena khawatir akan terjebak kemacetan, maka ia hanya menitipkan pesan dan meminta tolong kepada istrinya agar segera menutup botol obat itu dan menyimpannya di lemari. Tinggallah sang istri yang masih berada di dapur bersama anaknya di rumah. Ketika itu, istrinya masih sibuk melakukan pekerjaannya di dapur, hingga ia sama sekali lupa dengan pesan suaminya tadi. Hingga kemudian, anak mereka yang sedang bermain di ruang tengah pun mendapati botol obat masih dalam keadaan sama, tanpa ditutup. Anak itu bermain-main, kemudian mendekati botol obat yang menurutnya sangat menarik perhatian itu. Digegamnya botol obat itu, dan ia minum sampai habis. Tentu, dosis obat yang tinggi untuk orang dewasa itu membuat si anak langsung tidak sadarkan diri setelah meminum habis seluruhnya. Ibunya pun dengan tergesa-gesa langsung membawanya ke rumah sakit. Namun, Allah berkehendak nyawa anaknya tidak tertolong. Seketika, sang istri terguncang melihat kejadian yang baru dialaminya. Belum lagi rasa takut untuk menghadapi suaminya nanti. Tak lama kemudian, sang suami datang ke rumah sakit dan melihat jasad anaknya yang tadi pagi masih ia sapa dan ia janjikan untuk main bersama. Kini, buah hatinya telah terbaring, tak bernyawa. Setelah berdoa, menenangkan hati dengan berzikir yang sudah ia ucapkan sejak di perjalanan, kemudian ia tatap wajah istrinya, kemudian berkata, "Tidak apa-apa sayang." Ucapan yang tidak disangka-sangka bisa keluar dari mulut seorang suami sekaligus ayah yang kehilangan anak semata wayangnya. Ditambah, buah hati mereka telah dinantikan bersama dalam waktu yang tidak sebentar, 11 tahun lamanya. Sang suami kemudian melanjutkan berbicara pada istrinya, masih dengan tatapannya yang lembut. "Anak kita sudah kembali pada yang memilikinya. Kita memang salah dan harus belajar dari kesalahan, sambil terus memohon ampun dan dikuatkan dalam ujian ini. Karena tidak ada yang bisa kita perbuat, Bu, selain mendoakannya." Ucap sang suami menguatkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Sahabat MQ, sang suami menyadari tidak ada seorang pun yang harus disalahkan. Istrinya pun telah kehilangan anak satu-satunya. Oleh karenanya, yang ia butuhkan sekarang adalah dikuatkan dan suaminya melakukan itu.
Jika setiap orang melihat kehidupan dari perspektif ini, kemudian mau menerapkan sikap sahal pada diri dan keluarganya, maka berbagai persoalan di dunia akan menjadi ringan. Tidak akan ada yang mau mempersulit keadaan, apalagi saling menyalahkan. Karena itu, tanggalkanlah sifat iri hati, cemburu, sikap tidak pemaaf, egoisme dan kecemasan. Niscaya kita akan mendapati segala sesuatu tidak sesulit yang kita bayangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita semua pasti pernah punya rencana atau pasti punya impian yang ingin dicapai ya dalam kehidupan. Baik itu hal-hal yang besar ataupun hal-hal sederhana, sahabat MK ya. Semisal rencana pagi ini sahabat MK bersiap menuju tempat aktivitasnya, ini ingin memilih jalan yang mana, itu juga sebuah rencana ya sahabat MK. Nah, bicara tentang rencana atau impian, satu hal yang perlu kita juga sangat bersiap ya sahabat MK, bahwa setiap rencana atau impian yang sudah kita tetapkan, kadangkala ada kondisi yang tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan realita yang terjadi sahabat MK. Atau kita kemudian sebut dengan gagal gitu ya. Gagal memang akan memberikan perasaan tidak nyaman kepada siapapun yang mengalaminya. Namun satu hal yang perlu diingat sahabat MK, bahwa setiap orang pasti pernah mengalaminya juga. Dan gagal juga sebenarnya menunjukkan bahwa kita sudah berusaha dan memberikan kita kesempatan untuk dapat mengevaluasi diri, memilah dan mengatur kembali rencana yang kita buat sahabat MK. Mudah-mudahan respon terbaik dari kegagalan yang kita alami harus juga dapat menunjukkan bahwa konsekuensi iman adalah pasrah sahabat MK dan ridho kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini senang sekali dapat menyapa Anda kembali. Saya Herlan Hanif dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang akan membersamai hingga jam 9 mendatang. Kembali akan membersamai di hari Selasa ini ya sahabat MK. Hari ke-16 kita sudah masuki di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan hari kedua di bulan Juni. Akan banyak nanti segmen yang sudah disiapkan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, dan kita akan awali kebersamaan kita dengan segmen Jurnal Pagi MKFM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hadir kembali menyajikan informasi-informasi seputar pantauan cuaca atau perakiraan cuaca, kemudian juga informasi lalu lintas serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Peristiwa kebencanaan, berita kehilangan, ataupun juga ada informasi seputar fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Nah, pagi hari ini, informasi yang disajikan dalam segmen Jurnal Pagi adalah informasi yang kami nantikan Anda dapat berbagi, sahabat MKI. Jadi Anda dapat menjadi kontributor informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa berbagi informasi langsung pantauan cuaca hari ini di wilayah Anda seperti apa. Anda bisa mengabarkan juga kondisi lalu lintas di ruas jalan yang Anda pagi hari ini dapat pantau atau baru saja Anda lalui, sahabat MKI ya, atau bahkan sedang dilalui. Dan Anda bisa melaporkan juga jika Anda memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan di sekitar Anda. Dapat juga silakan diinformasikan ya, dibagikan agar dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kami bantu dapat luaskan juga informasinya. Sekaligus dapat berbagi juga pagi hari ini 3 hal yang paling ingin disyukuri, Anda dapat tuliskan dalam jurnal syukur juga. Silakan sampaikan informasinya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MKFM. Kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya. Silakan dimanfaatkan untuk Anda dapat mempersiapkan aktivitasnya, agendanya seharian ini, sahabat MKI. Untuk perakiraan cuaca wilayah Kota Bandung yang telah dirilis oleh BMKG, sepanjang hari ini hampir di seluruh wilayah Kota Bandung dominannya akan terperkirakan, sahabat MKI, cuacanya adalah berawan, gitu ya, hampir di seluruh kecamatan wilayah Kota Bandung. Hanya di beberapa titik saja yang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, seperti di wilayah Bojongloa Kidul dan juga Bandung Kidul ya, sahabat MKI. Ini perkiraannya akan terjadi hujan dengan intensitas yang ringan. Suhunya juga akan sejuk ya hari ini wilayah Bandung karena suhu puncaknya hanya berkisar di antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Untuk wilayah Subang, hari ini perkiraan cuacanya di beberapa wilayah dominasinya akan cerah ya. Hanya di beberapa wilayah saja akan diperkirakan turun hujan dengan intensitas yang ringan, seperti di wilayah Sagala Herang, Cisalak, kemudian juga di wilayah Jalan Cagak dan Tanjung Siang. Itu beberapa wilayah yang akan terperkirakan hari ini turun hujan dengan intensitas yang ringan, dan di wilayah lainnya perkirannya hari ini akan cerah. Suhunya antara 31 hingga 32 derajat puncaknya hari ini untuk wilayah Subang. Dan untuk Yogyakarta, hari ini keseluruhan wilayah terperkirakan akan cerah untuk cuacanya di Bantul, Gunung Kidul, Sleman, kemudian juga Kota Yogyakarta. Dan Kulon Progo juga akan cerah. Langsung dapat dilengkapkan oleh Anda bagaimana perakiraan cuacanya atau pantauan langsungnya, sahabat MKI ya, bukan lagi perakiraan, langsung pantauannya hari ini, pagi hari ini, di wilayah Anda seperti apa cuacanya, disertakan dengan informasi lainnya seputar pantauan lalu lintas, informasi peristiwa seputar kebencanaan atau berita kehilangan, atau Anda ingin melaporkan juga bagi yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, butuh penanganan, silakan diinformasikan ya. Dan juga jurnal syukur, 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda, silakan dapat dibagikan juga. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya untuk kita semua yang mudah-mudahan tidak terluputkan mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami segera menyapa sahabat MKI yang sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
13: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
14: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
5: Tadabur Quran.
15: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
5: Kajian Juz 30.
16: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
5: Kajian Al-Hikam.
17: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
5: Q&A seputar Al-Quran.
18: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
5: Tafsir dan tahsin.
19: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
5: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
20: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli, masih dalam segmen Jurnal Pagi MK FM. Dan masih kami nantikan, pagi hari ini Anda dapat berbagi informasi ya, seputar pantauan cuaca langsung di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa berbagi juga informasi lalu lintas, informasi peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, dan juga tiga hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini. Anda dapat catatkan juga dalam jurnal syukur ya. Anda bisa berbagi ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan nama, usia, alamat Anda, sahabat MK, ke WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Dan kami akan menyapa sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi informasi ya melalui WhatsApp MK FM. Sudah ada sahabat kita dari Jalan Ontario Cibabar Cimahi, sahabat Handayani, pagi hari ini menyampaikan informasinya untuk jurnal pagi. Diawali dengan jurnal syukurnya hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan katanya, dan bisa kembali curhat di penghujung malam. Alhamdulillah juga hari kemarin masih bisa buka saum dengan nikmat walaupun sedang tidak enak badan. Wah, mudah-mudahan segera fit kembali ya sahabat Handayani. Dan alhamdulillah juga kemarin masih bisa menikmati hari libur. Alhamdulillah ya, hari ini sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Disampaikan juga untuk informasi jurnal paginya, cuaca cerah berawan di wilayah Cimahi pagi hari ini. Suhunya cukup sejuk. Dan doanya disampaikan oleh sahabat Handayani, semoga Allah limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK, juga kru yang bertugas. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini juga mengirimkan foto nih di sekitar tempat tinggal sahabat Handayani nampaknya ya. Yang hari ini katanya mulai ke kampus lagi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan segala aktivitasnya lancar. Terima kasih sahabat Handayani dari Jalan Ontario Cibabar Cimahi. Kita beralih ke Soreang menyapa Ibu Ella, kali ini yang sudah berbagi juga. Pagi hari ini Ibu Ella melaporkan dari Soreang, cuacanya mendung berawan Soreang pagi hari ini. Sejuk sekali, segar katanya ya, alhamdulillah. Kemudian juga menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, bisa ibadah dengan lancar, masih bisa beraktivitas juga pagi ini di rumah sambil menyimak MKFM. Doa terbaik juga disampaikan oleh Ibu Ella untuk guru, untuk sahabat MK, juga kru yang bertugas. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang ya. Dari Soreang kita beralih ke Buah Batu. Sudah ada Pak Yandi dari Cijaura Hilir Buah Batu. Dilaporkan pagi hari ini cuacanya mendung berawan. Awannya cukup tebal katanya hari ini. Cuacanya sejuk sekali. Dan lalu lintasnya di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung hari ini terpantau masih sudah mulai ramai lancar ya. Tampaknya dari foto yang dikirimkan nih oleh Pak Yandi dari Cijaura. Menyampaikan juga jurnal syukur di hari Selasa yang insya Allah penuh berkah ini, Allah masih bangunkan, kemudian masih bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, bisa sarapan pagi katanya, dan bisa olahraga pagi juga. Semoga nikmat sehat waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK juga. Juga untuk guru-guru doanya disampaikan oleh Pak Yandi juga. Ini untuk sahabat MK dan kru yang bertugas, semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi di Cijaura Hilir Buah Batu. Kita beralih ke Cimindi, sudah ada Ibu Juwita pagi hari ini yang berbagi juga, melaporkan cuaca dari Cimindi pagi hari ini, cerah berawan, sejuk udaranya. Lalu lintasnya sambil olahraga pagi hari ini terpantau di ruas Jalan Aruman dan Pesantren sudah mulai ramai lancar ya. Dan alhamdulillah menyampaikan juga jurnal syukur di hari Selasa yang penuh berkah, masih bisa bernafas, menikmati nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat waktu luang. Doanya dari Ibu Juwita, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan juga lebih sabar, lebih istiqomah dalam kebaikan.
Terima kasih Ibu Juwita ya, pagi hari ini sudah berbagi informasi, sehat-sehat katanya untuk semua yang sedang bertugas di MKFM. Mudah-mudahan Ibu Juwita beserta keluarga juga sehat selalu ya, berkah selalu. Terima kasih sudah berbagi informasinya. Ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut juga sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Diawali dengan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah telah kembali membangunkan dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kenikmatan yang tidak terbatas katanya ya. Semoga istiqomah menjalankan ibadah. Cuaca cerah dilaporkan Ibu Rus dari Cibatu. Kemudian siaran MKFM dapat tersimak juga dari wilayah Cibatu Garut pagi hari ini. Doanya dari Ibu Rus, semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus Miati dari Cibatu Garut ya, sudah menyapa pagi hari ini. Berikutnya ada sahabat MK kembali yang sudah berbagi ya. Kami sapa di pagi hari ini Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih mengaruniakan bisa bernafas, bersyukur juga masih bisa menghirup oksigen dengan gratis dan beribadah dengan juga aktivitas pagi hari ini dengan lancar katanya. Salam sehat, tetap semangat untuk semuanya. Untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga kita diberikan sehat, selamat, dan bahagia dunia akhirat. Ibu Parilah juga menyampaikan pantauan lalu lintas. Oh, ini belum bisa memantau katanya karena belum ke jalan raya. Berangkat ke sekolahnya nanti jam 7.30, mau ambil surat kelulusan. Untuk pantauan cuacanya di GBA 3 masih mendung berawan, mataharinya belum nampak dan hawanya sejuk dingin pagi hari ini. Terima kasih Ibu Parilah ya sudah berbagi hari ini. Berikutnya kami sapa kembali yang sudah menyampaikan atensi. Kali ini ada sahabat Henry Safitri menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kesehatan hingga saat ini. Di pagi hari yang sejuk katanya alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar dengan lega. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, karena hanya dengan bersyukur kita bisa menikmati beragam nikmat yang selantiasa Allah karuniakan kepada kita katanya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri ya. Menyampaikan juga doanya untuk kru yang bertugas dan sahabat MK, semoga semuanya sehat selalu dan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Henry Safitri. Berikutnya kita sapa ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan umur sampai hari ini, sampai detik ini ya Bunda Halimah. Juga diberi kenikmatan ibadah dan nikmat sehat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya yang menyimak, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Berikutnya kami sapa dari Gunung Halu. Ini cuacanya dingin berawan, dilaporkan oleh Ibu Rat ya. Salam sehat untuk semuanya katanya dari Ibu Rat untuk kru dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih yang Ibu Rat ya dari Gunung Halu sudah menyapa juga di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini, Anda yang sudah berbagi informasi dalam jurnal pagi MKFM yang dapat diikuti oleh Anda setiap pagi ya, jam 6.30 atau ya jam 6.30 ya sahabat MK, dapat Anda ikuti hingga jam 7 setiap Senin hingga Jumat. Dan kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Kami akan